0: PG. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam acara muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Jombang, Jawa Timur kemarin.
1: MBG sudah sekarang dinikmati lebih dari 62 juta penerima manfaat. MBG adalah program yang besar, tantangannya banyak, kekurangannya masih banyak, tapi kita akan selesaikan semua kekurangan tersebut. Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia. Itu tekad kita.
0: Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Rako atau Gus Yahya mengatakan NU harus memberikan kontribusi bagi agenda program pemerintah demi kemaslahatan masyarakat. NU akan terus mendukung berbagai program pemerintah yang dinilai pro-rakyat.
2: Setelah pergulatan sekian lama, perenungan sekian lama, kami sampai pada satu keyakinan bahwa apabila jam'iyah organisasi Nahdlatul Ulama ini sungguh ingin mendatangkan manfaat maslahat yang nyata bagi warganya, tidak ada jalan lain bahwa jamiah ini, organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Nahdlatul Ulama harus mampu menjadi penyangga yang menyumbang kelancaran penghantaran berbagai macam agenda dan program pemerintah untuk kemaslahatan rakyat agar sungguh-sungguh sampai kepada rakyat.
0: Pada muktamar yang dihadiri oleh ribuan kader NU, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Presiden mengatakan dalam waktu dekat puluhan ribu unit Kopdas akan segera beroperasi. Presiden Prabowo menjamin semua barang yang disubsidi rakyat akan sampai ke rakyat dengan harga serendah-rendahnya. Demikian Sugandha Fadi, RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Ahmad Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan ini, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Selengkapnya kita simak Rian Suryadi.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Dasko bersama dua pimpinan DPR lainnya menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selain Dasko, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal turut menandatangani dokumen yang sama.
2: Kehadiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mengundurkan diri untuk tetap.
3: Dan seluruh bandar kulit pun.
4: Tulis itu pernyataan dengan
5: di sini ya.
2: Sebentar, Bu.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Andre Rosiade menyatakan komitmennya terkait pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Pengesahan RUU tersebut adalah salah satu tuntutan masa aksi 27 Agustus di depan gedung DPR RI Jakarta. Dalam pembahasan yang dilakukan dengan perwakilan masa aksi sebelumnya, DPR mengundang masyarakat memberikan keterangan dan masukan terkait pembahasan RUU perampasan aset bersama Komisi 3 DPR RI.
6: Bahwa waktu yang cepat dengan hasil yang terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat itu selambat-lambatnya Desember. Dan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 3 sudah sepakat bahwa nanti 15 Desember 2026 itu paripurna perisam. Dan itu sudah dijamin oleh pimpinan DPR, di mana pimpinan DPR sudah pernyataan bahwa kalau 15 Desember tidak disahkan, dikoreksi siap mengundurkan diri baik sebagai pimpinan maupun sebagai anggota. Itu
1: selain penanda tanganan perjanjian, Dasko juga membuka ruang bagi AMPB untuk menyampaikan berbagai masukan terkait substansi RUU perampasan aset, yaitu melalui rapat dengar pendapat umum bersama Komisi 3 DPR RI. Ia mengatakan RDPU dapat digelar sebelum batas waktu yang telah ditentukan, sehingga masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan RUU tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan DPR RI yang berkomitmen dalam merampungkan rancangan undang-undang perampasan aset Desember 2026. Hal tersebut ditindaklanjuti dari aspirasi masyarakat dalam komitmen pemerintah dan DPR dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui elaborasi KUHP dan KUHAP baru. Selengkapnya kita akan hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
7: Laporan khusus.
8: Terkait pembahasan RUU perampasan aset koruptor.
9: Penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pada Kamis kemarin memberikan angin segar bagi masyarakat. Dari sejumlah tuntutan dalam aksi penyampaian aspirasi tersebut, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok Pati mengungkapkan bahwa salah satu yang menjadi fokus aspirasi masyarakat yakni terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dalam audiensi AMPB dan sejumlah kelompok masyarakat sipil bersama DPR RI, Koordinator AMPB Botok Pati mengungkapkan bahwa masyarakat mendorong agar pemerintah dan DPR mengesahkan RUU perampasan aset sesegera mungkin. Bahkan dalam kesempatan tersebut, Botok Pati menuturkan bahwa jajaran pimpinan DPR harus siap menerima konsekuensi untuk mundur dari jabatannya jika RUU perampasan aset tidak segera rampung di tahun 2026.
8: Desember kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, setelah muncul batas akhir pengesahan RUU tersebut, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G. Kita minta konsekuensi, tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf atas ini, beliau mengundurkan diri. Pak Sa'ad Mustofa juga siap mengundurkan diri. Bapak Cucu juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi.
9: Sementara itu, menyikapi tuntutan publik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati pengesahan RUU perampasan aset tersebut untuk dapat segera diketok palukan sebagai undang-undang paling lambat pada awal Desember 2026. Dasko bahkan menegaskan bahwa dirinya siap mundur dari jabatannya sebagai pimpinan DPR RI sebagai bentuk konsekuensi dan komitmennya dalam menghadirkan RUU tersebut.
2: Waktu paling lambat untuk acara undang-undang perampasan aset itu akan disetok di paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat paripurna ada berita acara, sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian. Kemudian yang berikut kami pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tempat. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri untuk ada tempat.
9: Sementara itu, sebelumnya Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto satu nafas dengan aspirasi masyarakat terkait pengesahan RUU perampasan aset. Kodari menyatakan Presiden Prabowo telah berulang kali tegas komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi melalui RUU perampasan aset.
5: Kalau undang-undang perampasan aset itu aspirasi presiden sangat sejalan dengan aspirasi masyarakat. Setidaknya ya saya catat dua kali presiden sudah mengeluarkan pernyataan. Pertama, pernyataan yang langsung itu tanggal 1 Mei tahun 2025 pada hari buruh, ya beliau mengatakan undang-undang perampasan aset segera dilaksanakan. Yang kedua, tanggal 1 September 2025 dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh agama. Pak Yahya sebagai Ketua PBNU waktu itu menceritakan sikap Presiden terhadap, dan dukungan Presiden kepada Undang-Undang Perampasan Aset. Dari Pak Menteri Hukum sendiri juga sudah menyatakan bahwa ada instruksi tegas dari Presiden agar ini segera diproses. Tapi ongoing di DPR dan instruksi dari Presiden sangat jelas dan sejalan dengan aspirasi masyarakat.
9: Bahkan lebih lanjut dijelaskan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari dalam perumusan RUU tersebut nantinya akan mengacu pada KUHP dan KUHAP yang baru disahkan. Hal ini diungkapkan Kodari untuk menyasar target perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jadi ini sebetulnya nanti akan sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat, bukan hanya yang ada di pemerintahan.
0: Dan bagaimanakah juga tanggapan masyarakat terkait komitmen DPR menuntaskan inisiatif rancangan undang-undang RUU perampasan aset? Kami akan hadirkan dalam tanggapan masyarakat berikut ini.
7: Bagi masyarakat, ya senanglah mendengar hasil pertemuan dari warga Pati ketemu sama pimpinan DPR. Apalagi dari pertemuan itu, salah satu tuntutan utamanya kayak RUU perampasan aset itu ya, kalau nggak salah. Itu diakomodir oleh DPR. Semoga aja sih emang amanah ngejalanin janjinya untuk segera ngesahin RUU perampasan aset. Jangan sampai tahu-tahu isi undang-undang beda lagi. Jadi harus dikawal ketat ini.
10: Kita masyarakat bisa berbangga ya dengan DPR kita yang menyatakan komitmennya bahwa RUU perampasan aset ini akan selesai di tanggal 15 Desember 2026. Bahkan pimpinan DPR pun, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan siap menanggalkan jabatannya atau melepaskan jabatannya sebagai pimpinan DPR jika RUU ini tidak disahkan. Jadi sikap DPR hari ini yang menyatakan bahwa RUU perampasan aset akan disahkan pada tanggal 15 Desember sebagai undang-undang baru, itu patut kita acungi jempol dan kita dukung dan kita kawal RUU perampasan aset ini sampai selesai.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset dan efek jera bagi koruptor disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Lukmantara.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset sudah tepat. Publik sudah lama menunggu aturan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi, terutama karena masih munculnya kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar. Selama ini, hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal, bagi pelaku, kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan, atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera menjadi tidak maksimal. Kontrasnya, penegakan hukum juga kerap menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Kasus Setia Novanto misalnya, menunjukkan bagaimana korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar dapat berlangsung melalui jaringan dan proses hukum yang panjang. Di sisi lain, masyarakat juga pernah dikejutkan dengan kasus penganiayaan terhadap seseorang yang diduga mencuri ayam di Bali. Peristiwa semacam ini memperlihatkan ironi, seseorang yang diduga melakukan pencurian kecil dapat menghadapi kemarahan massa, sementara pelaku korupsi bernilai besar justru masih memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaan dan kehidupan yang relatif nyaman. Disinilah pentingnya RUU perampasan aset. Negara tidak cukup hanya memenjarakan koruptor, tetapi juga harus memastikan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tersebut dapat ditelusuri dan dikembalikan kepada negara. Aset negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah pun berpotensi diselamatkan apabila mekanisme perampasan aset memiliki landasan hukum yang kuat dan diterapkan secara efektif. Publik tentu ingin melihat bahwa korupsi benar-benar tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya. Jangan sampai seseorang melakukan korupsi dalam jumlah besar, menikmati hasilnya selama bertahun-tahun, kemudian hanya menjalani hukuman penjara, sementara sebagian kekayaannya tetap tersimpan atau berpindah tangan. Karena itu, perampasan aset harus menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan korupsi. Efek jera yang lebih kuat ketika koruptor mengetahui bahwa bukan hanya kebebasannya yang terancam, tetapi juga seluruh keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, percepatan pengesahan RUU perampasan aset tetap harus diikuti dengan aturan yang jelas, transparan, dan menjamin kepastian hukum. Kewenangan merampas aset tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Harus ada mekanisme pembuktian, pengawasan, serta perlindungan terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Kini masyarakat menunggu keseriusan DPR dan pemerintah. Jika RUU perampasan aset memang akan diketok palu pada Desember 2026, jangan sampai momentum ini kembali terlewat. Publik membutuhkan bukti bahwa negara serius memutus mata rantai korupsi, bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelakunya. Kita berharap koruptor sadar bahwa korupsi bukan jalan untuk menjadi kaya. Ketika kebebasan hilang dan hasil kejahatan juga dirampas, disitulah hukum benar-benar memberikan efek jera. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Runtuhnya gletser di Nepal yang diduga memicu banjir bandang dan menyebabkan getaran seismik berkekuatan 5,2 magnitudo. Dan awalnya disalahartikan para ilmuwan sebagai gempa bumi yang menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS diungkapkan pula oleh USGS dalam pernyataannya Rabu lalu, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Namun, analisis lebih lanjut terhadap data menunjukkan bahwa tidak terjadi gempa bumi. Gelombang seismik tersebut disebabkan oleh runtuhnya gletser dan aliran lumpur. Menurut pernyataan tersebut, aliran air yang sangat deras kemudian menerjang sungai Botekosi di wilayah pegunungan Nepal pada hari Rabu. Banjir bandang tersebut sebelumnya dilaporkan disebabkan oleh gempa bumi yang memicu tanah longsor. Menurut Otoritas Pariwisata Nepal, lebih dari 660 wisatawan dilaporkan hilang setelah banjir tersebut terjadi.

Kita ke informasi dari dunia olahraga. Pembalap Spanyol Izan Guevara menjadi rookie ketiga yang dipastikan naik kelas utama MotoGP pada musim 2027 setelah bergabung dengan Prima Pramac Yamaha. Guevara akan mengikuti jejak Daniel Holgado dan Daniel Alonso dan yang lebih dahulu mendapatkan tempat di kelas premier untuk musim depan. Hal tersebut dikatakan Guevara dilansir dari halaman resmi MotoGP pada Jumat hari ini. Guevara juara dunia MotoGP Moto3 2022 dipromosikan telah menunjukkan perkembangan bersama proyek Moto Pramac Yamaha. Pembalap 22 tahun tersebut meraih kemenangan pada seri penutup Moto musim 2025 yang berlangsung di Valencia. Sebelum ia melanjutkan performa kompetitif tahun ini, termasuk kemenangan di Le Mans dan sejumlah podium yang membawanya ke posisi kedua klasemen sementara.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan terus menghadirkan beberapa informasi tetap di Warta Berita dan juga program Indonesia Menyapa Pagi.

Ikuti terus informasi dalam portal resmi kami www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Lu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

101 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk di pagi hari ini. Ya, sedikit informasi juga untuk Anda yang mungkin punya anak, ponakan, tetangga, saudara yang punya hobi menyanyi ya, dan siap untuk menjadi bintang radio. Silakan untuk mendaftar bintang radio, di mana pendaftarannya masih dibuka hingga nanti di tanggal 30 Agustus ya. Jadi 2 hari lagi sebelum pendaftarannya ditutup. Silakan untuk mendaftar ya, mengikuti untuk Bintang Radio 2026 pendengar. Kalau misalnya Anda penasaran nih, gimana syarat-syaratnya apa saja, lalu lagu-lagu apa saja yang nanti akan dinyanyikan gitu ya, Anda bisa langsung cek ya melalui sosial media kami, Instagram @RRI_Kendari, i-nya 2 pendengar ya. Silakan langsung di follow dan semua informasi mengenai Bintang Radio ada di sana.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matcha-nya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi ya, pendengar, masih mengenai Bintang Radio Indonesia 2026 yang sudah dibuka dan akan segera ditutup nanti di tanggal 30 Agustus 2026. Untuk Anda yang ingin mendaftarkan siapapun ya dari anggota keluarga Anda, ponakan, sahabat, saudara, pokoknya siapapun ya pendengar yang memang memiliki hobi

dengan pihak ketiga manapun ya, manajemen artis ataupun agensi yang dapat menyebabkan tuntutan hukum. Kemudian jangan lupa untuk follow ya atau mengikuti akun Instagram @rri_kendari, i-nya 2 ya pendengar. Kemudian juga follow akun TikTok RRI Kendari. Peserta juga harus berlangganan dan juga atau subscribe ya di kanal YouTube RRI Kendari. Kemudian wajib memfollow akun Instagram @bintangradio.id. Kemudian juga mengikuti akun TikTok Bintang Radio ID ya, serta berlangganan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia. Syarat-syaratnya mudah ya, untuk Anda yang ingin tahu lagi, siapa tahu kelupaan gitu ya, apa ya tadi persyaratannya. Jangan khawatir, bisa langsung dicek ya di Instagram @rri_kendari. Dan saya akan satu lagu saya akan putarkan ya di pagi hari ini, yang menjadi lagu pilihan, salah satu dari beberapa lagu pilihan yang nanti dinyanyikan oleh para peserta Bintang Radio 2026, yaitu lagu dari Ruth Sahanaya dengan judul Ku Ingin.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Khalif ya, Alama pendengar, yang menjadi salah satu lagu pilihan untuk kategori Pop Putra di Bintang Radio 2026 ya. Jadi silahkan dihafalkan lagunya kalau misalnya pengen membawakan lagu yang satu ini nanti ya di Bintang Radio. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai Bintang Radio juga pendengar ya, kita bisa bilang bahwa Bintang Radio ini adalah acara pencarian bakat tertua di Indonesia pastinya pendengar. Pertama kali diselenggarakan pada tahun 1951 untuk memperingati Hari Radio yang juga bertepatan dengan ulang tahun Radio Republik Indonesia. Di mana pada tahun 1951 ya, di tahun-tahun awal ini perusahaan rekaman negara Lokananta merekam lagu-lagu para pemenang dan menyalurkan ke stasiun-stasiun daerah RRI untuk diputar. Lalu di tahun 1974 ya, RRI bekerja sama dengan TVRI kemudian mengadakan ajang ini ya dan berubah menjadi Bintang Radio dan Televisi. Dekade 2010-an dimodifikasi menjadi Bintang Radio Indonesia dan ASEAN, dan mulai tahun 2018 acara ini mulai tayang di RRI Net pendengar. Penayangan ini merupakan yang perdana di televisi sejak dekade 1990-an pendengar. Kalau misalnya berbicara tentang Bintang Radio juga, banyak sekali loh ya penyanyi-penyanyi Indonesia, musisi-musisi Indonesia jebolan dari Bintang Radio ya. Ada Eyang Titi Puspa almarhumah, kemudian juga ada Sam Saimun ya, Bing Slamet, kemudian juga ada Dewi Gita, lalu ada Titi DJ pendengar, lalu ada yang kemarin juga sempat ikut ajang pencarian bakat ya di Indonesia, ada Sabrina Leonor ya, menjadi salah satu apa ya, lolosan atau jebolan dari Bintang Radio. Kemudian ada Josh Florentino juga yang ikutan salah satu ajang pencarian bakat di Indonesia juga pendengar. Rita Effendi, wah masih banyak lagi. Dan pastinya ada Yuni Syara juga yang menjadi salah satu jebolan dari Bintang Radio.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Sultra Pagi Ini.
5: Sultra Pagi Ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
7: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
8: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
7: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
8: Tapi, masalah saya lebih penting.
9: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
10: Halo RRI.
9: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
11: Halo RRI.
12: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
13: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
14: Halo, RRI, astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
15: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
16: Selamat pagi pendengar untuk di hari ini edisi 28 Agustus 2026 kembali hadir Halo RRI di ruang dengar Anda. Jika Anda memiliki keluhan ya soal pelayanan publik atau mungkin ada informasi yang ingin Anda sampaikan ya, mungkin juga ada persoalan di lingkungan sekitar yang bahkan sampai hari ini belum mendapatkan perhatian melalui Halo RRI Pro 1 Kendari, kami membuka ruang ya bagi Anda untuk menyampaikan suara dan informasi yang ada di sekitar kita. misal tentang pelayanan administrasi, ya, lalu juga mengenai kesehatan, pendidikan, transportasi, fasilitas umum, lingkungan, ataupun persoalan sosial lainnya. Sampaikan keluhan dan juga informasi Anda, ya, karena satu informasi dari Anda bisa menjadi perhatian dan satu keluhan yang disampaikan dengan baik, ini bisa menjadi langkah awal, ya, untuk mencari solusi. Jadi, jangan ragu pendengar untuk Anda berbagi di Halo RRI, ya. Kami hadir, ya, untuk di pagi hari ini, dan pastinya Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Anda bisa menyampaikan keluhan Anda melalui line telepon di 0401 3124008, ya, atau juga melalui 0813545096.

0: dan juga karhutla yang menjadi ancaman di semua wilayah yang ada di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara, pendengar. Dan untuk di Sulawesi Tenggara sendiri, luas kebakaran hutan dan lahan ya tercatat mencapai 2.376,94 hektare dengan 224 titik panas ataupun juga hotspot ya sepanjang Januari hingga Juli 2026. Lonjakan tajam terjadi pada bulan Juli kemarin ya, menyumbang sekitar 66,8% dari total luas terbakar. Kabupaten Bombana ini menjadi wilayah terdampak terberat dengan luas 1.913,64 hektare atau 80,5% total karhutla se-Sulawesi Tenggara. Kepala BPBD Sultra Laude Saifuddin menjelaskan hal ini dipicu oleh cuaca kering dan karakter vegetasi di kawasan Rawa Aupa yang memang rentan terbakar. Wilayah lain yang terdampak yaitu Kolaka 224,74 hektare, di Konawe Selatan 124,93 hektare, Muna Barat 84,15 hektare serta wilayah lainnya. Status awas atau rawan tertinggi tercatat di sejumlah kecamatan Bombana, Bau-Bau, Boton Tengah dan Kolaka. Menghadapi hal ini, Pemprov Sultra ini memperkuat dukungan peralatan ya. BPBD mengerahkan 3 unit mobil tangki air dan menargetkan tambahan 3 unit lagi. Juga disalurkan 22 pompa air atau alkon ya, termasuk tipe ringan untuk Medan Bombana serta 27 alkon dari Balai Wilayah Sungai. Penanganan dilakukan secara terpadu bersama dengan Manggala Agni, TNI, Polri, dan masyarakat. Pihak berwenang mengimbau agar tidak membakar lahan serta melaporkan titik api demi mencegah penyebaran lebih luas.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI, astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kasihan kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Mengenai kebakaran hutan dan lahan ya pendengar, jadi kemarin ya di hari Kamis 27 Agustus ya siang hari, hutan sagu sekitar 1 hektar di Desa Tanggobu, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe ini terbakar. Kebakaran ini diduga terjadi karena warga sengaja membakar pohon sagu untuk membuka lahan persawahan ya. Kebakaran diketahui sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah oleh seorang saksi ya, warga Desa Tanggobu, dan pada saat itu saksi sedang menjemur pakaian di rumahnya sebelum melihat kepulan asap dari area belakang rumah, lalu kemudian melaporkan kejadian ini kepada kepala Desa Tanggobu ya, dan laporan ini langsung diteruskan ya kepada petugas pemadam kebakaran Kabupaten Konawe dan Babinsa Koramil 141703 Lambuya pendengar. Sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia Tengah, Babinsa Koramil 141703 Lambuya bersama petugas damkar bergerak menuju lokasi dan langsung berupaya mengendalikan api ini agar tidak menjalar ke area lain ya. Api makin membesar ya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, sehingga proses pemadaman sendiri itu melibatkan personel gabungan dan juga masyarakat setempat. Sebanyak 8 personel TNI, 6 anggota Polsek, 25 petugas pemadam kebakaran, 2 personel Kecamatan Lambuya, serta sekitar 60 warga ini ikut membantu proses pemadaman ya. Dan berdasarkan keterangan yang diperoleh di lokasi, kebakaran ini memang diduga akibat karena aktivitas warga ya yang membakar pohon sagu untuk membuka lahan ya yang akan dijadikan persawahan.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur.

0: seputaran dengan kebakaran hutan dan lahan ya pendengar. Kali ini informasi yang kami himpun mengenai kebakaran lahan yang melanda dua titik di Kabupaten Kolaka Timur pada hari Rabu kemarin ya, di mana kebakaran ini menghanguskan lahan perkebunan hingga alang-alang yang diperkirakan mencapai 30 hektar ya. Kapolres Koltim AKBP Tinton Yuda Priambodo mengatakan bahwa kebakaran ini terjadi di dua lokasi berbeda dan berlangsung hampir bersamaan. Lokasi pertama berada di Desa Weamo, Kecamatan Tinondo, yang kemudian merambat hingga Desa Wesalo, Kecamatan Lalolae. Sementara titik kedua ini berada di Desa Lalolera, Kecamatan Lambandia. Dijelaskan pendengar bahwa kebakaran di Desa Weamo awalnya terjadi di lahan yang masuk wilayah Kecamatan Tinondo. Api kemudian menjalar ke wilayah Desa Wesalo karena kondisi lahan yang kering dan terdapat tanaman sawit ya. Tim gabungan yang terdiri dari Polres Koltim, Polsek, kemudian pemadam kebakaran, BPBD, TNI, pemerintah kecamatan dan masyarakat ini langsung diterjunkan ke lokasi ya. Dan sempat mengalami kendala karena memang medan menuju titik api ini cukup sulit serta harus melewati tebing pendengar. Luas lahan yang terbakar di Desa Weamo diperkirakan sekitar 5 hektar, sedangkan di Desa Wesalo mencapai sekitar 15 hektare ya. Sementara di Desa Lalolera, luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 10 hektare. Kemudian pendengar, untuk penanganan di Desa Weamo dan Wesalo, proses pemadaman dilakukan sejak sekitar pukul 16.30 menit waktu Indonesia Tengah ya, hingga tengah malam sebanyak 24 personel Polres Koltim dikerahkan dibantu dengan 10 personel damkar, 10 personel BPBD ya, 2 personel TNI, 10 warga serta 3 orang dari pemerintah Kecamatan Lalolae. Sementara itu di Desa Lalolera, proses pemadaman selesai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kalau di wilayah Anda juga mengalami ya kejadian berupa kebakaran lahan ya pendengar, apalagi jika disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan juga, silakan menyampaikan di Halo RRI pendengar melalui 0401-3124-008.
1: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
2: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
3: Halo, RRI? Astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bombana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
4: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

Inspirasi pendengar, saya harus pamit ya dari program Halo RRI. Masih terus menemani tapinya hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa ya pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan masalah, keluhan ataupun juga aspirasi dan apresiasi, Anda bisa mendengarkan Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Kendari.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Anda termasuk yang sering sekali ya berselancar di sosial media, pasti tidak asing ya dengan kata kimpul, pendengar. Banyak sekali sekarang yang apa ya menggunakan kata kimpul ya, karena salah satu konten kreator yang istilahnya tuh dia mengganti bahan makanan yang tidak ada menggunakan kimpul gitu ya. Ini menjadi viral di media sosial ya, pendengar, setelah memang kreator-kreator tersebut ya mengolah menjadi berbagai hidangan modern. Misalnya ada mashed kimpul ya, terus juga seblak tapi pakai kimpul, pokoknya diganti dengan kimpul, pendengar. Dan tren ini turut memunculkan berbagai klaim seperti kimpul disebut lebih rendah kalori dari nasi dan cocok untuk penderita diabetes. Kimpul ini merupakan umbi berpati dari suku Talas-Talasan, dan di berbagai daerah umbi ini juga dikenal dengan sebutan talas belitung, busil, bote, bentul, hingga bote, pendengar. Tanaman ini bukan pangan baru ya, karena memang sudah lama dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai sumber karbohidrat ya, sejak atau mulai pada abad ke-19. Berdasarkan tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI 2018 dari Kementerian Kesehatan, kimpul segar ini mengandung 145 kilokalori, 34,2 gram karbohidrat, 1,2 gram protein, dan 1,5 gram serat per 100 gramnya. Kandungan kaliumnya juga cukup tinggi ya, mencapai 536,1 mg per 100 gramnya. Sebagai perbandingan, nasi putih matang umumnya mengandung sekitar 175 hingga 180 kilokalori dan 39 sampai 40 gram karbohidrat per 100 gram. Meski perbandingan ini perlu memperhitungkan ya perbedaan kadar air antara bahan segar dan juga matang. Ahli Gizi Universitas Erlangga menekankan bahwa kimpul lebih tepat diposisikan sebagai diversifikasi atau substitusi parsial sumber karbohidrat, bukan pengganti penuh nasi dalam pola makan masyarakat Indonesia. Klaim bahwa kimpul otomatis lebih rendah kalori atau lebih aman untuk penderita diabetes juga sebenarnya belum didukung bukti yang cukup kuat ya, mengingat cara pengolahan porsi dan juga bahan tambahan ini sangat mempengaruhi nilai gizi di akhir suatu hidangan. Satu hal penting yang perlu diperhatikan ya saat mengolah kimpul ini sebenarnya adalah kandungan kaliumnya yang memang cukup tinggi ya, pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin mencoba kimpul sebagai variasi menu sehari-hari ya, itu boleh-boleh saja karena termasuk dalam diversifikasi pangan ya, pendengar. Lalu memang dianjurkan memasaknya dengan cara direbus atau dikukus tanpa tambahan minyak, gula, ataupun juga santan berlebih ya, sehingga bisa tetap melengkapi menu harian Anda setiap harinya. Boleh-boleh saja nih pendengar kita mencoba ya untuk mengolah kimpul ya, mengganti bahan makanan atau nasi kita dengan kimpul sesekali juga kayaknya nikmat juga ya, pendengar. Apalagi dengan menggunakan resep-resep yang sudah dibagikan beberapa konten kreator di sosial media ya. Banyak sekali resep-resepnya yang bisa diikuti dengan menggunakan kimpul sebagai bahan dasarnya. Yang penting jangan salah mengolah kimpul ya, pendengar ya. Dan jangan sampai mengonsumsi kimpul mentah ataupun setengah matang ya, karena memang itu tidak dianjurkan, bisa beresiko menimbulkan iritasi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: thou shalt know she can't love you.
1: Ayah, ibu, kalian di mana?

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: councilas.mywablog.com.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ada saya lihat di berita, ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya, Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di? Caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Pada botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk. Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami siang hari ini. Kembali bertemu suara dengan saya Ulanda Sari. Yang hadir kita kawal untuk Sultra Siang. Perjalanan Sultra Siang akan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita hari ini. Di pekan terakhir Agustus, 28 Agustus 2026, tepatnya di hari Jumat. Jumatnya terpantau cerah sejak pagi pendengar ya. Begitu juga yang disampaikan rekan-rekan di BMKG bahwa memang sepanjang hari ini itu langit Kota Kendari dan sekitarnya hampir seluruhnya itu terpantau cerah sampai nanti malam. Malam intensitas dingin meningkat. Jadi mungkin ya kalau perlu sih perubahan cuaca seperti saat ini kita konsumsi multivitamin kali ya. Kalau perlu konsumsi multivitamin, kemudian istirahat yang cukup dan beberapa kegiatan yang memang kita harus kerjakan itu harus keluar keringat pendengar. Kayak olahraga, nah biar seminggu dua kali mungkin bisa kali ya. Itu sebagai pengantar awal kita di kebersamaan Sultra Siang ini. Seperti biasa Sultra Siang akan kami kembali kawal hingga tuntas nanti. Beragam rangkaian mata acara pilihan akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Ada bincang inspiratif, kemudian karena hari ini hari Jumat, kita akan bergabung juga bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat kembali di hari ini. Kemudian juga dilanjutkan dengan musik dan informasi dan rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra Siang ini. Kita kawal bersama, namun sebelum itu Lintas Nada pastinya masih akan hadir menemani Anda di kebersamaan kita siang hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Kira kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rrsmusic.net free download MP3.
1: RRI bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital mempersembahkan drama radio Koperasi Desa Merah Putih, sebuah cerita tentang perjuangan warga desa menjaga kemandirian, melawan konflik dan merajut kembali semangat gotong royong.
2: Drama radio Lembah Tak Mengenal Honai.
3: Hei Markus, kok ini kalau bicara itu isi otak tuh selalu negatif saja.
1: Ikuti dua episode spesial Lembah Tak Mengenal Honai, tayang 8 Desember 2025.
4: Saya tahu, saya ini dengar kampu keluhan semua.
1: Dan episode Jalan Sagu Yang Terputus, tayang 9 Desember.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar masyarakat juga tentunya sangat perlu ya memperhatikan kesehatan selama puncak musim kemarau. Jadi selain suhu yang lebih panas dan juga berkurangnya curah hujan, kondisi kering, nah ini juga dapat meningkatkan paparan debu dan juga partikel di udara yang tentunya beresiko mengganggu kesehatan pernapasan. Kalau kita lihat juga dari teman-teman BMKG ya, yang memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia itu berlangsung dari Juli kemarin hingga nanti September 2026 pendengar, di bulan depan. Dan Agustus ini menjadi periode puncak kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi udara yang kering ini membuat debu lebih mudah berterbangan, terutama di jalan, kemudian juga di lingkungan permukiman maupun lokasi mungkin yang banyak memiliki aktivitas kendaraan. Dan kalau kita lihat juga menurut laman resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG juga sempat menjelaskan bahwa partikulat seperti PM10 itu dapat berasal dari debu jalanan. Sementara untuk partikulat yang lebih halus itu dapat masuk lebih jauh ke dalam sistem pernafasan. Dan kalau kita berunjuk pada laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sempat mengingatkan pendengar di lamannya bahwa memang paparan polutan dan debu ini dapat menyebabkan iritasi mata serta saluran pernafasan. Paparan polusi udara juga perlu menjadi perhatian khusus bagi anak-anak, karena kalau kita sebut-sebut sistem pernafasan dan perkembangan mereka itu kalau anak-anak itu masih berlangsung. Sementara itu lansia juga, selain anak-anak, lansia ini juga termasuk kelompok yang rentan, yang membutuhkan perlindungan lebih. Dan Kemenkes juga menyebut bahwa paparan polutan itu dapat memperberat gangguan paru maupun memicu gangguan kesehatan lainnya pada kelompok usia lanjut. Nah, untuk mengurangi paparan debu dan polusi, pendengar masyarakat juga disarankan membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Bahkan kalau perlu mungkin penggunaan masker saat berada di lingkungan berdebu ini juga dapat membantu mengurangi paparan partikel yang terhirup. Dan kami himbau juga masyarakat pendengar ya, Anda juga perlu menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian juga malah kalau perlu kita perbanyak konsumsi air putih, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau untuk anak-anak dan lansia ini sangat dianjurkan, aktivitas di luar rumah juga sebaiknya disesuaikan dengan kondisi udara dan lingkungan sekitar pendengar.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement.
1: Esensi buku di bawah bendera revolusi. Buku di bawah bendera revolusi karya Insinyur Soekarno menyajikan kumpulan tulisan penting sang proklamator dari rentang tahun 1917 hingga 1925. Buku setebal ratusan halaman ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1959 dan merekam akar pemikiran nasionalisme, strategi, pergerakan, serta gagasan persatuan kaum tertindas melawan kolonialisme. Buku ini menghimpun esai-esai kritis Soekarno muda yang syarat dengan gagasan revolusioner. Salah satu gagasan paling masyhur di dalamnya adalah pemikiran tentang perlunya persatuan tiga elemen kekuatan besar di dalam masyarakat, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme yang dikenal sebagai konsep Nasakom pada perkembangan selanjutnya. Soekarno memandang bahwa penjajahan bersifat internasional sehingga perlawanan harus dibangun melalui solidaritas antar bangsa terjajah dan persatuan internal yang kokoh. Di bawah bendera revolusi bukan sekedar kumpulan arsip atau teks pidato, melainkan peta mental seorang pemimpin besar dalam merumuskan kemerdekaan Indonesia. Karya ini wajib dibaca oleh siapa saja yang ingin menyelami dasar filosofi Republik ini secara mendalam.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1939, hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Kita kasih kabar baik lagi pendengar ya.

0: kemudian Sinar Pusaka Putra Pajajaran Kabupaten Garut, dan pesilat asal Taji Malela Mutiara Kota Bandung. Dan alhamdulillah mereka berhasil meraih satu medali emas. Dan kita doakan bersama semoga atlet lain juga bisa mengikuti jejak Nur Khalifah Rosaldin, pendengar. Jadi sebagai tambahan informasi juga, di nomor tunggal remaja atlet putri Tapak Suci Sulawesi Tenggara Nur Khadijah Itza juga akan turut memperebutkan medali perunggu. Sedangkan nanti ada 3 atlet lainnya juga yang hari ini belum bertanding. Ada Risnawati dari kelas C Putri Dewasa, kemudian ada Nur Khofifah Rosaldin tunggal putri dewasa, dan Najwa Salsabila Rajab dari tunggal SD usia dini 2, pendengar. Nah, kita doakan bersama, mudah-mudahan seluruh atlet Sulawesi Tenggara bisa mendapatkan medali yang tentunya bisa membanggakan kota Kendari kita, khususnya Sulawesi Tenggara, cakupan lebih luasnya. Nah, pendengar, informasi yang satu ini dan beberapa informasi lain yang Wulan sampaikan di siang hari ini masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id. Dan pendengar, jelang tanda waktu untuk pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, seperti biasa sebelum kita beranjak beralih siaran kami menjadi siaran langsung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk di hari ini, untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya, seperti biasa kembali akan kami persembahkan pengajian murotal. Ada beberapa surah-surah Al-Quran yang nantinya akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi. Jadi pastikan terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini

0: الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
1: Pro 1 Kendari Kanal informasi dan inspirasi.
2: Di depannya
1: Pro 1 Kendari.
2: Terima kasih. Kemudian kami bacakan daripada pemasukan sedekah atau kotak amal Jumat tanggal 21 Agustus 2026 berjumlah Rp6.312.000. Kemudian pemasukan kotak amal 5 waktu tanggal 17 sampai dengan 21 Agustus 2026 yang berjumlah Rp2.565.000. Total pemasukan adalah Rp8.877.000. Dengan rincian pengeluaran atau operasional yaitu operasional rutin dan pembelian kabel satu roll air dari damkar untuk kebutuhan wudhu berjumlah Rp6.472.900 dan panjar ongkos kerja sumur bor Rp6.600.000. Yang ketiga adalah pemasangan satu buah AC 5PK merek Daikin yaitu Rp30.550.000. Total pengeluaran kita adalah Rp43.622.900. Jemaah-jemaah rahimakumullah, keadaan keuangan Masjid Raya Al-Kawasar yang terdiri dari Bank Mandiri Rp48.183.133, Bank Syariah Indonesia Rp2.419.855, dan Bank Muamalat yaitu Rp46.310.736, dan Bank Sutra yaitu Rp41.694.000. Total keadaan keuangan kita adalah berjumlah Rp138.607.725. Semoga sedekah jemaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang bertugas Jumat pada hari ini adalah sebagai berikut. Bertindak sebagai khatib Al-Mukarram Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Yahya Ubaid MAG, dosen UIN Kendari. Imam Al-Mukarram Ustaz Yasin Kusai Al-Awaluddin Al-Hafiz dan Muazin Haji Abdul Rasid SE. Karena waktu termasuk, kepada Bapak Khatib disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar, Allah.

0: Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shodiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ayuhan nas wa ya ayyuhal hadirun ittaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim fa idza faraqta fansab wa ila rabbika faragab. Jemaah-jemaah yang berbahagia, setelah kita memuji kebesaran Allah, bersalawat kepada Rasulullah, kewajiban kita semua untuk terus saling berwasiat, saling mengingatkan, agar kita semua tetap istiqomah dalam ibadah, agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa secara fungsional, bukan sekedar pengakuan, tapi kita buktikan dengan amal perbuatan tentu sesuai dengan kemampuan. Di bulan Agustus ini, umat Islam di Indonesia paling tidak disimpulkan sedang bereuforia dalam dua hal. Kita baru saja selesai melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai ekspresi rasa kegembiraan hidup di alam merdeka sambil mengenang jasa para pahlawan kita. Kita tunjukkan identitas kebangsaan kita mulai dengan moto NKRI harga mati, berlambangkan Garuda, berbenderakan merah putih, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaannya, dan semacamnya. Kita lanjutkan pada euforia yang kedua, masyarakat Muslim Indonesia di bulan Agustus ini sedang merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga perlu kita duduk bahwa peringatan itu sebagai ekspresi rasa syukur, rasa bahagia sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ditugasi oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Bahkan misi Rasulullah tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Lebih dari itu, Rasulullah ditugasi untuk kita dan pengikutnya. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi isnihi wa sirajan munira. Rasulullah menjadi saksi akan perilaku manusia, akan kemajuan era, mulai dari dunia nyata sampai dunia maya. Sekaligus diberitakan kepada kita dari setiap perilaku itu menghadirkan kegembiraan basirah, tapi juga boleh jadi mendatangkan penderitaan nadhirah. Lalu kita ditugasi sebagaimana tugas Rasulullah, yaitu mendakwahkan kalam-kalam Allah di semua ruang kehidupan itu.
1: Kebahagiaan ini perlu kita wujudkan sebagai rasa syukur atas karunia dan rahmat Allah. Dalam surat Yunus ayat 58 diingatkan kepada kita, kul bifadlillah wa birahmatik fabidzalika falyastafrahu. Allah memerintahkan kita dari setiap rahmat dan karunia Allah yang diberikan kepada kita, kita mesti menyambutnya dengan perasaan bahagia, dengan perasaan gembira. Dan ketahuilah jemaah, sesungguhnya tidak ada rahmat dan karunia Allah melampaui tiga karunianya. Yang pertama adalah hidayah al-iman wal-islam. Yang kedua adalah Al-Quran. Dan yang ketiga adalah diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai tanda ekspresi kebahagiaan kita akan kerasulan Muhammad, di antaranya umat Islam dengan cara melaksanakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau tadi euforia kemerdekaan kita tunjukkan identitas-identitas kita, mestinya pula kita memperingati maulid, hadirkan identitas-identitas kita sebagai umat Rasulullah yang sesungguhnya. Jangan sampai kita hanya kenal Rasulullah, sementara Rasulullah tidak kenal sama kita. Sebagaimana kita kenal presiden kita Prabowo, tapi Pak Prabowo tidak kenal sama kita. Kenapa? Karena kita tidak punya identitas itu. Yang mana identitas Rasulullah dalam surat Al-Fath ayat 29 atau ayat yang terakhir. Allah menunjukkan ciri identitas umat Muhammad itu adalah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kufar ruhama bainakum. Yang namanya umat Muhammad itu punya prinsip yang tegas dalam urusan ibadah ritual. Prinsipnya adalah lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa ditawar-tawar. Rasulullah diminta oleh kafir Quraisy yang bertamu pada beliau, secara kompromis, secara demokratis, Muhammad, saya akan ikuti ajaranmu selama satu minggu. Tapi seminggu kemudian kamu yang ikut ajaranku. Ini kan berimbang, ini kan demokratis. Tapi kata Rasulullah, tidak. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Akhirnya dikatakan lakum dinukum waliyadi. Tapi dalam persoalan ibadah yang seremonial, ibadah yang sosial, kita bertoleransi. Satu yang tidak boleh kita bertoleransi, yang terkait dengan ibadah ritual. Tegas. Asidda'u 'alal kufar. Tapi ruhama bainakum. Ketika sudah kembali kepada sesama, yuk kita bangun saling asih, saling asah, saling asuh. Kaliyadain, seperti dua tangan yang saling menolong. Bukan seperti dua telinga yang saling iri, yang saling hasut, yang saling mengeksploitir ketika masuk sesama. Tapi kita beda. Perbedaan adalah sesuatu yang wajar. Gunakan prinsip walana a'maluna walakum a'malukum. Amalan ibadahmu seperti itu silahkan. Saya tak menggunakan amalan yang saya takini, yang saya anggap sebagai satu amalan yang benar untuk saya. Kemudian yang ketiga cirinya adalah tarahum ruka'an sujada. Identitas umat Muhammad itu tidak pernah alpa dari ibadah sholatnya. Bahkan rukun sujudnya yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar rukun sujud, tapi sedapat mungkin dilaksanakan secara berjamaah. Ruku bersama-sama dengan orang ruku, sujud bersama-sama dengan orang sujud. Maka tegaknya berjamaah, ciri identitas, ia adalah umat yang bersama dengan Muhammad. Yang ketiga adalah, ia bertaguna fadlan minallahi waridwana. Yang keempat, apapun yang dilakukan dasarnya diridhoi tidak oleh Allah. Menerima jabatan, menerima rezeki, kekayaan, mal, dan seterusnya. Pertanyaan yang selalu dihadirkan, ini sesuai dengan ridho Allah atau tidak? Yang dicari adalah keridhoan Allah. Dan yang terakhir disebutkan, simahum fi wujuhim min asaris sujuh, tampak betul dari wajahnya. Sebagai wajah-wajah yang ahli sujud, yang ahli ruku. Artinya membawa nilai-nilai sholat di dalam kehidupan sehari-harinya. Jemaah-jemaah yang berbahagia, kalau kita sholat, kita menuntut tiga kebenaran. Benar niat kita, benar bacaan kita, benar gerakan kita. Fi wujuhim min asarin sujud. Manakala benar niat itu membuat kita selalu benar hati kita, pikiran kita, cita-cita kita, kehendak kita, sikap kita. Benar dalam bacaan membuat kita selalu benar apa yang kita katakan. Penuh dengan sidik kejujuran, penuh dengan amanah, dan lain sebagainya. La yasma'una fiha lakwan wala ta'sima illa kilan salaman salama. Pastikan dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang bermakna mencaci, memaki, menghujat, mengumpat illa kilan salaman salama, kecuali kata-kata yang selalu menyelamatkan, mendamaikan, mensejahterakan. Dan benar gerakan-gerakan sholatnya dikandung maksud. Orang yang tegak sholatnya, umat Muhammad adalah selalu benar perbuatan-perbuatannya. Barakallah. Liwalakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayah wa zikril hakim. Aqulu hadza fastaghfirullah. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah. Inna Allah amarakum bi amri bada'a bi nafsih wa sanna bi malakatihi wa khasuna lil mu'minina bi qudsih. Faqala azza wa jalla min qail, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sebagai pesan di khutbah akhir, hadirkan betul rasa cinta kita kepada Rasulullah. Belum dikatakan kita sebagai orang yang beriman apabila cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya masih dikalahkan oleh cintanya kepada yang lain. Rasa cinta itu menghadirkan satu kebanggaan sebagai umat Muhammad. Dengan segala kelebihan-kelebihan dibanding dengan umat-umat terdahulu. Dari rasa bangga itu, punya hajat untuk menjadikan Rasulullah sebagai role model atau uswatun hasanah dalam kehidupan, baik di kehidupan nyata maupun di kehidupan maya. Dan pada akhirnya tidak hanya sekedar kita lakoni, kita jalankan apa yang menjadi syariat Allah dan Rasulnya, tapi sekaligus kita berkewajiban untuk mendakwahkan, membelajarkan kepada generasi Muslim di mana saja, di lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, apalagi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara kita. Insya Allah kita akan berada di bawah liwain bendera panji Rasulullah di padang mahsyar nanti, sambil menikmati minuman dari telaga Al-Kausar yang bisa membuat kita memperoleh kepuasan hakiki sekaligus syafaat Rasulullah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan sama-sama bertawasul kepada Rasulullah dengan berselawat padanya, dan kita saling mendoakan untuk mendapatkan ampunan Allah agar kita semua termasuk yang diakui oleh Rasulullah untuk memperoleh keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid warda anna ma bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khodiyal hajat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal gina wal istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma tawil umurna fit ta'ah wa sahih ajdasina wa aksir amali salihatina wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa ilal khairi qarribna wa nisarri abaidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ma'ruf wal munkar wal fahsha wal bath wasufal mutalifat wa sadal mikan dahara min hawa mabatan. Akhirul kalam dakwah manusia salam wa akhirul dakwan alhamdulillah hirabbil alamin.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar.

سمع الله لمن حمده.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

ditemani dengan beberapa lagu religi pilihan ya pendengar. Setelah bersama kita bergabung bersama Masjid Raya Al-Kausar Kendari untuk mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat langsung dari sana, siaran kembali kami ambil alih di studio RRI Pro 1 Kendari yang Anda dengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz dan juga melalui streaming di RRI Digital untuk di perjalanan sultrasi yang ini. Perjalanan sultrasi yang masih terus kita lanjutkan, sesaat lagi bincang inspiratif akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Kembali kita bersama untuk di perjalanan Sultra Siang. Seperti yang kita sounding di awal tadi, kita bersama kurang lebih sekitar 1 jam ke depan di segmen Bincang Inspiratif, yang dimana Bincang Inspiratif menghadirkan tokoh yang nantinya kita akan mengulik mengenai perjalanan hidup beliau, kemudian juga apa yang mungkin menjadi cerita di balik lika-liku kehidupan yang mungkin sudah dijalani sepanjang tahun, sepanjang hari tentunya. Nanti kita bersama dengan sosok yang mudah-mudahan kita harapkan bisa menginspirasi untuk Anda semua dimanapun Anda mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Dan bersama kami di studio pendengar, kita bersama untuk hari ini di segmen Bincang Inspiratif dengan Ibu Haja Irnayanti Bisma SSI MSI, yang dimana beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah Kota Kendari, atau biasanya kota anak-anak Kota Kendari kenal PD Salima ya, Ibu Haji ya. Kita menyapa dulu terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulan.
0: Iya, Ibu Haji Irna, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, luar biasa hari ini.
0: Kabar baik, Jumat berkah, katanya Jumat Mubarak ya. Mudah-mudahan jadi berkah tentunya perbincangan kita. Kita di segmen Bincang Inspiratif.
1: Iya, Mbak Ulan.
0: Santai kita ngobrolnya pastinya ya untuk di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang sih yang mendengarkan kita di luar sana.
1: Iya.
0: Ke RRI Kendari ini sudah kali keberapa kira-kira ini ya, Ibu Haji ya?
1: Baru pertama kayaknya ini masuk. Dulu pernah tapi waktu TK.
0: Waktu TK.
1: Seingat saya masuk TK ikut lomba kayaknya.
0: Ikut lomba di RRI
1: ya,
0: Kendari.
1: Pernah ikut TK,
0: Allah,
1: ikut lomba.
0: Luar biasa. Dan hari ini kita bersama berbincang di studio Pro 1 Kendari.
1: Siap.
0: Yang dimana bisa didengarkan juga melalui YouTube RRI Kendari kami. Kemudian juga Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital dan juga melalui FM di 96,7 MHz untuk di siang hari ini. Ngomong-ngomong bincang inspiratif, ya mudah-mudahan bisa menginspirasi lah. Sebelum kita lebih jauh mengenal Ibu Haji Irna, mungkin kita bisa perkenalkan diri sedikit deh mungkin Ibu Haji deh untuk para pendengar di luar sana. Ya biasanya kalau orang bilang ada CV-nya gitu loh,
1: ada CV-nya,
0: kurikulum vitae.
1: Yang
0: pertama biar mungkin pendengar bisa tahu siapa sih ini narasumbernya siang hari ini. Boleh, silakan langsung.
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan dan selamat siang bagi pendengar RRI Pro 1 Kendari. Ya sesuai dengan apa yang request Mbak Ulan untuk biodata atau kurikulum vitae dari saya, nama lengkapnya sudah disebutkan tadi ya Mbak Ulan, ya Haja Irnayanti Bisma SSI MSI. Saya sebagai ASN di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari. Dan untuk organisasi, ya tadi disebutkan juga saya sebagai ketua organisasi Persaudaraan Muslimah atau yang biasa disingkat Salima, pimpinan daerah Kota Kendari. Saya kelahiran di Kendari, Mbak Ulan, orang Kendari.
0: Orang Kendari asli.
1: Oh, bukan. Hanya lahir di Kendari.
0: Lahir di Kendari.
1: Iya, sudah lahir di Kendari. Tapi sekolah di apa SD sampai SMA, TK, SD sampai SMA di Kendari, kemudian untuk S1 S2-nya di Makassar. Iya. Kelahiran 16 Mei tahun 19. Sebenarnya saya lahir tahun 79, tapi katanya orang tua supaya masuk sekolah cepat
0: oh,
1: itu.
0: Oh iya ya. Dipercepat gitu.
1: Akhirnya dikasih 78, akhirnya nanti cepat pensiun. Iya, kelahiran 16 Mei 1979. Alhamdulillah dikaruniai 4 orang anak, laki-laki semua.
0: Masya Allah. Umur berapa umur?
1: Sekarang yang tua itu umurnya 20 tahun.
0: Sudah 20 tahun.
1: Saya menikah. Ah, ya, alhamdulillah. Saya menikah tahun 2005, Mbak Ulan. Kemudian anak pertama lahir itu tahun 2006.
0: Iya.
1: Kemudian yang anak kedua lahir tahun 2007. Iya, agak berkatan. Yang ketiga 2009 dan yang keempat 2010.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Alhamdulillah sudah 3 yang kuliah dan satunya yang bungsu itu kelas 2 man.
0: Oh, kelas 2.
1: Iya, yang bungsu, kelas 2, ya? Man.
0: Diman,
1: ya.
0: Oke, deh, luar biasa sih sebenarnya. Jadi cantik sendiri dalam rumah.
1: Iya, cantik sendiri kalau foto keluarga cantik sendiri.
0: Empat orang jagoan, pokoknya 5 orang jagoan dengan suami berarti ya.
1: Iya, banyak pengawalnya Mbak Ulan
0: ke mana-mana.
1: Banyak pengawal
0: kalau ke mana-mana. Iya. Oke deh. Berbicara mengenai inspiratif yang mudah-mudahan bisa menginspirasi sih teman-teman di luar sana. Mungkin bisa diceritakan kilas balik dari pendidikan, kemudian bisa akhirnya sampai menjadi ketua pimpinan daerah persaudaraan Muslimah Kota Kendari.
1: Iya.
0: Aduh, agak berat ya.
1: Agak berat. Jadi
0: boleh dong diceritakan, silakan.
1: Iya, terima kasih Mbak Ulan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa dari sekolah, dari SD saya di sini di ke Kota Kendari, kemudian tahun 97 selesai itu melanjutkan kuliah di Unhas S1 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam jurusan Matematika S1. Kemudian selesai S1 itu ada pendaftaran CPNS dibuka oleh Pemkot Kendari tahun 2002. Saya selesai Juni 2002, kemudian ada pendaftaran. Saat itu masih manual ya, Maulan, belum ada sistem-sistem chat.
0: Oh iya, masih ya manual semua.
1: Itu kami kasih masuk berkas, ingat saya masih di Laki Dende sana, kasih masuk berkas.
0: Di lapangan Laki Dende.
1: Iya, lapangan Laki Dende tahun 2002 Desember, dan alhamdulillah katanya menurut informasi, karena jurusan saya jurusan statistik itu yang diterima satu dan yang mendaftar juga satu. Menurut informasi begitu. Kemudian alhamdulillah pertama berkarir di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari, itu masuk di akhir 2002 dan boleh aktif sampai 2023. Jadi selama 20 tahun itu di bagian perencanaan, perencanaan pembangunan Kota Kendari, dan tahun 2023 kemarin itu kemudian diberi amanah di sini di kantor pelayanan terpadu satu pintu Kota Kendari di DPM PTSP. Perjalanan masuk organisasi itu ya awalnya mungkin saya ini dulu ya, secara umum dulu mungkin saya jelaskan Salimah, bahwa Salimah adalah organisasi perempuan yang fokus pada peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Jadi dia ada istilahnya tingkatannya Mbak Yesi, ada di ada PP-nya, ada pimpinan pusatnya di pusat di Jakarta, kemudian kita ada juga PW, pimpinan wilayah, dan saya diamanahkan di pimpinan daerahnya yang di Kota Kendari. Awalnya pada saat terbentuk di Kota Kendari tahun 2006. Ya, di Sulawesi Tenggara itu saya awalnya diamanahkan di pengurus PW-nya. Di pengurus PW, tetapi setelah itu satu tahun kemudian PD-nya terbentuk, pimpinan daerahnya terbentuk, itu ya saya dipindahkan ke pimpinan daerahnya. Pada saat itu saya masih menjabat sebagai sekretaris PD. Kemudian berjalan beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Karena di Salimah ini ada 6 misi yang kami emban di Salimah. Yang pertama itu memperluas dan memperkokoh soliditas struktur di semua tingkatan. Maksudnya semua tingkatan ya seperti itu. Kita sebenarnya pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang dan pimpinan ranting ada. Tapi untuk di Kota Kendari, untuk pimpinan cabang dan pimpinan ranting itu kami sementara ekspansi untuk membentuk di pimpinan cabangnya seperti itu. Jadi masih banyak PR sebenarnya.
0: Masih
1: di
0: banyak
1: kami
0: tugas lagi.
1: Iya, masih banyak tugas sih kan. Karena kan sebenarnya resminya saya menjadi ketua Salimah itu pada bulan Oktober tahun 2024 kemarin, pada saat selesai musda seperti itu. Mbak Ulan, iya masih banyak PR-nya kami walaupun banyak program-program unggulan yang diturunkan di PP, pimpinan pusat, dan itu menjadi amanah kami, menjadi PR kami untuk bagaimana di kota, di Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari ini peningkatan kualitas keluarga anak dan perempuan Indonesia itu bisa menjadi lebih baik seperti itu Mbak Wulan.
0: Yang diharapkan seperti itu, karena itu biasanya katanya orang bilang itu ujungnya.
1: Iya, itu ujungnya karena kan itu visi ya. Itu visi itu harus dicapai melalui misi yang sudah ditetapkan. Jadi misi itu yang harus kami betul-betul laksanakan di Kota Kendari melalui 6 departemen yang ada di kepengurusan pimpinan daerah Salimah Kota Kendari.
0: Luar biasa, Salimah berarti dia sudah kurang lebih sekitar 20 tahunan ya?
1: Iya, kalau untuk di pusatnya sudah 25 tahun. Iya, 25 tahun Mbak Esi. 8 Maret 2000 terbentuknya pimpinan Salimah. Iya. Kalau di Sulawesi Tenggara sendiri itu 2006. Iya, berarti sudah
0: sudah lama betul ya gitu loh. Sudah kalau umur mah sudah sudah makan asam garam. Tapi ini kalau yang kita menarik lagi nih, PD Salimah ini memang berfokus pada perempuan dan anak saja kah, atau memang cakupannya umum kah, atau seperti apa nih?
1: Fokusnya ke situ Mbak Inesi, perempuan, anak dan keluarga Indonesia.
0: Oke.
1: Karena kan kita ormas perempuan ya, organisasi perempuan pelopor yang harus berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas. Karena kan sekarang banyak kita lihat permasalahan-permasalahan tentang perempuan, banyaknya KDRT, kemudian banyak permasalahan tentang anak, bagaimana anak-anak kita untuk bisa lebih terproteksi terarah, terarah begitu ya, apalagi sekarang kasus-kasus bullying, kemudian kasus-kasus kekerasan seksual bahkan, yang notabene mungkin dari keluarga dekatnya sendiri begitu ya, itu yang menjadi konsen kami di Salimah.
0: Terus program-program kegiatannya apa saja nih? Kita juga menarik nih kalau dari PD Salimah ini kegiatan-kegiatannya yang rutin, mungkin setiap minggunya atau memang ada setiap bulannya, mungkin ada apa kegiatannya?
1: Setiap bulan itu kami ada namanya Salimah Mengaji.
0: Salimah Mengaji.
1: Iya, Salimah Mengaji itu merupakan realisasi dari salah satu program unggulan PP Salimah yaitu Forsil. Forum Silaturahmi. Jadi Salimah Mengaji ini sewaktu sebelum Covid kemarin itu setiap bulan Mbak Yesi kita mengundang ibu-ibu, kami ada komunitas.
0: Oh, ada komunitas.
1: Iya, komunitas Salimah Mengaji. Jadi setiap bulan itu dia kami adakan berpindah dari masjid ke masjid. Masya kemudian Allah. Mengundang ibu-ibu ataupun siapa saja yang mau bergabung
0: umum.
1: Karena kan materi yang disampaikan juga atau kajian yang disampaikan itu bersifat umum gitu.
0: Gitu ya. Gitu, Mbak Yesi. Jadi bisa diikuti oleh remaja.
1: Iya, insyaallah.
0: Luar biasa.
1: Insyaallah kalau bukan tanggal 6 atau tanggal 13 September insyaallah kami akan mengadakan Salimah Mengaji untuk nanti kami berikan info seininya.
0: Iya dong, baik. Harus dong. Ibu Hajat, tentunya setiap orang tentu kalau bilang perjalanan hidup ya semua orang pastinya punya perjalanan hidup. Namun perjalanan hidup itu kan berbeda-beda ya. Jadi kalau kita melihat ke belakang perjalanan Ibu Hajat sampai berada di titik ini, tentunya ada enggak fase kehidupan yang paling banyak memberikan pelajaran dan akhirnya membentuk pribadi Ibu sejauh ini?
1: Fase kehidupan yang banyak memberikan pelajaran itu yang saya rasakan pada saat anak-anak masih kecil-kecil.
0: Iya ya, justru pada saat anak-anak masih kecil.
1: Iya.
0: Saya pikir mungkin kayaknya kalau perjalanan itu ketika anak-anak sudah dewasa, karena kan sudah banyak argumen nih yang harus kita lawan. Ternyata anak masih kecil.
1: Anak-anak masih kecil. Iya. Okay. Di tahun-tahun 2007 sampai 2010 mungkin ya Mbak Yesi ya, karena kan ya itu anak-anak beda-beda satu tahun begitu ya. Tapi alhamdulillah jaraknya, pada saat itu orang tua masih hidup, jadi masih agak terbantu.

0: Itu yang bisa menguatkan sampai sekarang, karena kan ya sebagai orang tua juga sebagai merupakan amanah gitu ya.
1: Betul.
0: Orang tua
1: anak yang kita harus dijaga,
0: apalagi anak laki-laki yang notabene pergaulan lingkungannya seperti ya, bagaimana begitu.
1: Betul-betul.
0: Iya.
1: Oke, jadi akhirnya yang membentuk pribadi ya perjalanannya itu ketika anak-anak masih kecil.
0: Iya, kecanaan harus kecil, kuat, harus kuat.
1: Harus ya tetap berdiri ya, gitu
0: harus
1: loh.
0: Tetap berdiri. Karena kan banyak ya saya di berita-berita begitu ya, yang mungkin yang ada namanya baby blues begitu ya.
1: Iya,
0: kalau ini anak masih kecil tapi
1: nggak mau makan ada, terus yang kakak sakit.
0: Iya,
1: apa gitu.
0: Belum anak kita masih ini, tiba-tiba masih ini lagi ada adiknya.
1: Iya,
0: begitu ya.
1: Gitu-gitu itu baby blues.
0: Itu yang ini.
1: Tapi karena memang ada peran orang tua.
0: Iya,
1: ada itu peran alhamdulillah.
0: Iya, saya sangat bersyukur sekali. Betul. Kemarin ada ini
1: masih ada orang tua. Jadi agak terbantu gitu loh ya. Iya. Minimal emosi kita bisa ini, bisa imbang, tidak memencak-mencak gitu loh, ada yang membantu. Iya sih, jadi memang banyak pelajaran yang akhirnya membentuk pribadi seseorang.
0: Yeah.
1: Menjadi kuat, kemudian juga menjadi lebih semangat mungkin
0: menjadi lebih semangat.
1: Karena kan ada juga ketika dilanda, mungkin kayak seperti dibilang tadi baby blues lah contohnya, terus tidak ada dukungan dari keluarga sekitar, itu yang akhirnya menjadikan mungkin jadi patah arah, patah semangat yang akhirnya mungkin kayak berujung bunuh diri. Kan kemarin kita lihat juga di sosial media itu banyak loh, kalau kita lihat hari-hari ada yang bunuh diri, ada yang akhirnya dengan keluarga dikasih minum racun anaknya. Ya Allah,
0: jadi
1: ya Allah,
0: dukungan keluarga dekat itu memang harus ini
1: sangat penting ya.
0: Karena kan ya beban psikologis kan kalau kita habis ini kemudian tidak ada yang membantu, kita yang harus mengejarkan sendiri, mana kita
1: iya gitu. Sih betul. Nah jadi kalau memang sebenarnya ukuran kesuksesan membentuk pribadi seseorang itu ya dari diri sendiri dulu ya.
0: Iya, benar.
1: Bisa kita ukur dari orang lain. Kalau kita lihat orang lain mah mana ada mana ada batasnya gitu jadi memang dilihat dari diri sendiri dulu ya, seperti itu. Dan kita juga sering mendengar bahwa kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi seseorang itu mencapai sebuah posisi mungkin ya, tapi seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada orang lain.
0: Iya, benar.
1: Tapi kalau menurut Ibu Haja sendiri, arti sukses itu harusnya seperti apa sih? Kalau menurut Ibu Haja Irna sendiri,
0: arti sukses itu ya mungkin kalau kita punya rencana dan itu rencana kita terrealisasikan seperti itu. Dan bagaimana juga kita bisa, misalkan saya ya yang sudah tergabung dalam satu organisasi yang sudah berapa lama, bagaimana keberadaan kita di organisasi itu bisa memberikan manfaat yang lebih banyak atau manfaat yang lebih kepada orang lain. Karena kan apa artinya kalau kita hanya berkumpul bersama tetapi kebermanfaatan itu hanya dirasakan oleh anggota kelompok kita sendiri, tetapi masyarakat yang ada di luar sana itu yang butuh uluran tangan kita, yang butuh bagaimana kita bisa lebih bermanfaat untuk mereka, seperti itu.
1: Jadi memang seperti itu ya.
0: Iya.
1: Memang sih ketika berkumpul kemudian tidak ada manfaatnya kayak
0: buang-buang waktu. Iya, benar.
1: Ya. Apalagi mungkin yang hanya memberi manfaat kepada sekelompok tertentu kan juga itu ya kayaknya tidak seimbang aja gitu. Ya harus memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, ini itu arti sukses kalau menurut Ibu Haja. Nah, kita juga penasaran nih, sebagai seorang perempuan kemudian juga memiliki peran dan tanggung jawab yang bisa dibilang ini sangat-sangat berat ya. Berat juga kemudian kalau ibu sendiri menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi kemudian waktu untuk bersama dengan keluarga. Kan itu harus ada juga tuh, di waktu untuk keluarga, kemudian pekerjaan dan aktivitas organisasi yang banyak. Itu cara mengaturnya bagaimana?
0: Itu
1: ibu?
0: Yang apa namanya, memang harus ada kecerdasan emosional untuk memanage waktu begitu
1: sih,
0: ya.
1: Karena kan waktu.
0: Iya. Karena kan selain pekerjaan utama kita di rumah sebagai ibu rumah tangga, kemudian kita juga diamanai di organisasi, kemudian ada pekerjaan rutinitas juga kita yang harus kita selesaikan, gitu ya. Itu manajemen waktunya harus betul-betul diatur seperti itu. Nah, kayak tadi ini kan sebenarnya masih ini kan, tapi kan karena ada undangan ya kita kesini dulu sebentar, tetapi karena harus balik lagi ke kantor sebentar, begitu. Manajemen waktu yang penting, karena kan. Begini juga atur jadwalnya. Kalau misalkan kita sudah tahu, bilang akan ada jadwal misalkan satu pekan ke depan. Nah kita kalau ada mau kegiatan lagi, kita

0: sampaikan memang bahwa saya sudah punya kegiatan, agenda yang iya, sudah terini. Mohon untuk bisa menyesuaikan dengan ini, iya, ya, betul, begitu. Betul. Jadi apa walaupun mungkin hanya ini, tapi kan pengaturan waktu itu yang betul-betul harus di manage begitu.
1: Betul. Begitu juga mungkin waktu di rumah kali ya.
0: Iya. Lebih
1: ada waktu tertentu juga mungkin setiap Sabtu Minggu kan, iya, bisa diganggu
0: justru, dengan justru Sabtu Minggu kan itu yang lebih sibuk bawulannya, karena kan kalau jam kantor itu pasti di rutinitas Senin ya, Senin sampai Jumat itu di kantor. Nah biasanya juga kalau misalkan teman-teman di organisasi kan rata-rata juga bekerja begitu ya, jadi kalau misalkan kita mau rapat itu mengambil waktu ya kalau bukan sore begitu pulang kantor, karena kan teman-teman waktu di kantor juga tidak bisa diganggu aktivitas kantornya, kan, kan itu. Kita mengambil waktu ke sore atau di hari Sabtu hari atau hari Ahad. Jadi ya biasanya kan kalau pegawai-pegawai itu kalau Sabtu hari Ahad kan itu hari mencuci nasional ya.
1: Hari rebahan.
0: Hari rebahan. Gitu loh, tapi kalau kita di organisasi itu kalau kita sudah menentukan waktu mau rapat atau kita adakan kegiatan harus gitu.
1: Pokoknya harus ada.
0: Iya, gitu, kita sempatkan karena kan kita sudah komitmen ya. Karena kan sulit menemukan waktu,
1: menemukan waktu yang
0: pas begitu. Ataupun kalau misalkan kita tidak bisa ketemu maka kita rapat via Zoom gitu.
1: Terus kalau anak-anak di rumah cara mereka kalau kan biasanya kalau apalagi laki-laki ya membutuhkan sosok dan memang kita sosok ibu harus hadir gitu loh sama anak laki-laki itu mengisi di kosongnya waktunya itu untuk anak-anak kumpulnya setiap hari apa tuh kalau gitu.
0: Biasanya di meja makan kumpulnya
1: iya sih, yang paling bisa kumpul tuh di meja makan
0: di meja makan ya. Sambil ngobrol sambil cerita keseharian dan kemarin masih berempat di rumah karena masih apa namanya yang satu itu sudah duanya kan sudah di luar ya kemarin yang pertama sama kedua sudah yang pertama sama keempat di luar kemudian menyusul yang ketiga di luar yang sekarang di rumah tinggal satu tinggal yang kuliah di sini kuliah di UN jadi lebih banyak inilah lebih banyak waktu untuk bercerita atau lebih banyak waktu untuk ini
1: dan sekarang juga bersama. Kan sudah dimudahkan ya sekarang kalau kita buka handphone satu detik kita ketik ya satu detik udah sampai juga kepada
0: iya,
1: yang pesan
0: benar.
1: Kita
0: jadi,
1: tuju ya jadi komunikasi itu sekarang sudah gampang
0: jadi yang di luar itu biasanya minta waktu biasa kan mungkin dia tahu sementara ada kegiatan nelfon sebenarnya sementara Umi lagi ini nanti di rumah Umi telepon balik kan bisa video call kalau di rumah kalau di tempat lain mungkin agak terganggu kita komunikasi kalau ini ngobrol lama sama anak-anak
1: dan itu memang juga kita nggak bisa kehilangan sosok itu karena kita seorang ibu ya
0: benar
1: jangan sampai mungkin organisasi diurus luar biasa kegiatan di luar kita hadir
0: anak-anak
1: terus
0: anak-anak yang
1: anak-anak terbengkalai kan di rumah kan apalagi anak laki-laki yang katanya urus anak laki-laki itu katanya lebih sulit daripada urus anak perempuan apa begitu ya ibu aja ya
0: karena saya belum ada pengalaman ngurus anak perempuan
1: anak laki-laki
0: semua
1: aduh luar biasa sih jadi
0: dulu waktu masih mereka masih kecil-kecil kan karena kan rapat-rapat kan masih kecil-kecil waktu pindah di rumah yang sekarang itu ya, kan alhamdulillah ruang tengah itu agak luas jadi itu jadi tempat-tempat bermain tempat mereka bermain. Main bulu tangkis main lempar bola dan sebagainya gitu, biarkan saya
1: karena kalau anak laki-laki kan aktif gitu loh ya.
0: Aktif mbak, sampai di rumah itu kaca lemari itu waktu masih kecil masih pecah-pecah kena lemparan bola.
1: Aduh, kentara sih kalau ada anak laki-laki dalam rumah ya. Luar biasa. Jadi itulah memang sosok ibu itu luar biasa. Bukan cuma pemimpin aja gitu loh di luar. Dalam rumah
0: dalam
1: juga
0: rumah
1: dia
0: juga
1: menjadi garda terdepan ya. Untuk seorang anak-anak, untuk beberapa anak-anaknya juga di dalam rumah. Nah, tapi ketika seseorang dipercaya menjadi seorang pemimpin, tentunya ada tanggung jawab yang besar juga nih yang diamanahkan pastinya yang ikut datang bersamanya. Nah, kalau menurut Ibu Haji sendiri, makna kepemimpinan bagi Ibu dan prinsip apa yang Ibu selalu pegang teguh ketika Ibu memimpin?
0: Makna kepemimpinan bagi saya itu bagaimana bisa memahami semua anggota. Bagaimana bisa menyatukan pikiran atau menyatukan visi dari kita semua seperti itu. Karena kan tidak mudah ya memanage
1: apalagi banyak
0: iya,
1: apa ya, banyak kepala, banyak karakter,
0: banyak pendapat,
1: banyak pendapat,
0: banyak karakter, betul. Begitu. Jadi ya arti kepemimpinan itu kalau saya di organisasi, bagaimana misalkan kita merencanakan suatu kegiatan itu, nah kegiatan itu bisa sukses. Jadi kalau sukses kan ya kita sukses bersama, kita alhamdulillah bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga kita senantiasa memberikan manfaat dan dengan semua yang kita laksanakan itu senantiasa kita harapkan pahala seperti itu, memberikan pahala
1: dan
0: bagi kita dan keluarga.
1: Bisa jadi amal jariah,
0: amal
1: juga
0: jariah bagi kita.
1: Kita berkepanjangan terus nih amal kita, kan itu yang kita harapkan ya. Luar biasa. Tapi kalau kita berbicara mengenai perempuan, saat ini kan juga semakin banyak nih perempuan yang bisa dibilang aktif di berbagai bidang. Perempuan sekarang sudah ya ikut andil lah dalam berbagai hal. Kalau menurut Ibu Haja sendiri, apa sebenarnya potensi terbesar perempuan yang sebenarnya seringkali itu belum disadari oleh diri mereka sendiri, Ibu Haja?
0: Potensi kita itu sebagai perempuan banyak gitu ya. Karena kan ada yang bisa kita kerjakan tapi tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki, seperti itu. Jadi potensi ya harus menggali potensi yang betul-betul yang ada dalam dirinya kita. Kalau misalkan saya mungkin berbicara tentang bagaimana ibu-ibu yang mungkin bisa bekerja tetap bekerja tetapi sambil bisa mungkin mengurus keluarga begitu ya di rumah, jadi bekerja di rumah dan itu bisa memberikan membantu perekonomian keluarga begitu. Jadi potensi itu yang mungkin yang bisa kita untuk kamu sebagai seorang perempuan atau sebagai seorang ibu rumah tangga.
1: Itu sih sebenarnya mau jadi pemimpin, mau jadi di lingkungan kantor, mau jadi ibu rumah tangga. Ya, semua perempuan itu punya potensi yang memang ya kita harus gali potensi itu ya. Jangan ketika bilang karena saya anakku masih kecil deh setengah mati.
0: Iya benar, kan banyak yang berpikiran seperti itu.
1: Jangan deh, kayaknya susah, anakku masih setengah mati, mana dekat-dekat lagi. Kan banyak yang seperti itu ya. Jadi hilangkan stigma itu ya. Menurut Ibu Haja sendiri seperti apa hilangkan ya stigma?
0: Iya, hilangkan stigma itu. Kan banyak kita yang mungkin tidak belum tahu potensi apa yang kita miliki. Kalau kita betul-betul kita tidak mengenal kita, diri kita seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bisa menggali potensi-potensi itu, insya Allah bisa seperti itu kan. Seperti saya bilang tadi, banyak mungkin ibu yang berpotensi bisa menambah income keluarga, tetapi karena itu tidak tergali karena ininya banyak yang tidak memanfaatkan itu. Padahal kan mungkin kayak misalkan menjual secara online kan bisa di mana saja gitu
1: saja,
0: yang bisa mendapatkan income keluarga atau menjadi banyak sekali saya lihat yang menjadi konten-konten kreator begitu
1: creator
0: ya.
1: Kayak lagi masak.
0: Ya, lagi masak. Lagi kemudian masak, itu kan
1: tahu sudah terima.
0: Itu kan pekerjaan sehari-hari kan. Jadi pekerjaan terselesaikan, kita mendapatkan income juga seperti itu. Tetapi itu dalam tanda kutip ya, mungkin yang istilahnya yang punya kepercaya diri begitu ya. Karena kan mungkin tidak semua orang bisa melakukan itu dan ambil gambar kemudian mengedit kan. Saya sangat salut sama mereka-mereka yang bisa seperti itu. Jadi mengurus rumah bisa, mengurus keluarga di rumah, mendapat penghasilan dan itu betul-betul menjadi
1: nilai itu loh ya.
0: Iya.
1: Jadi memang kalau kita lihat sekarang kan segala bikin kue itu di upload kemudian cara ini. Tapi kan mendapatkan uang gitu loh. Kenapa tidak? Nah, kalau ada potensi itu kenapa tidak dicoba gitu loh. Yang penting mau berani mencoba dulu.
0: Berani mencoba.
1: Yang susah itu kalau tidak ada keberanian,
0: tidak ada kemauan.
1: Jadi agak susah juga. Jadi seperti itu. Nah, kita masih bakal berbincang lebih jauh lagi, mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda perbincangan kita kali ini bersama dengan Ibu Haja Irnayanti ya, tentunya di siang hari ini untuk di perjalanan Sultra Siang. Namun kita jeda dulu, kita kasih beberapa lagu pamungkas untuk Anda di siang hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Masih bersama kita untuk di perjalanan Sultras yang ini. Kita masih di Bincang Inspiratif. Masih bersama dengan Ibu Haja Irna Yanti, yang dimana beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah atau PD Salimah Kota Kendari, pendengar. Nah, Ibu Haja, sebagai Ketua PD Salimah, ini tentunya amanahnya sangat besar nih.
1: Iya.
0: Apalagi cakupannya Kota Kendari, iya, ya. Jadi memang agak besar juga, tentunya banyak sekali tantangan besar yang, iya, Ibu hadapi dalam menggerakkan organisasi. Nah, kalau strategi Ibu Haja sendiri, Ibu bersama jajaran pengurus untuk menghadapi tantangan-tantangan yang datang tersebut itu seperti apa kalau di PD Salimah ini?
1: Strategi menghadapi tantangan itu meningkatkan keaktifan ya semua
0: unsur,
1: semua
0: ya,
1: pengurus begitu ya, semua unsur. Karena kan itu yang saya bilang tadi, kita mau buat rapat saja butuh waktu begitu ya, mempertemukan betul. Waktu itu sebuah tantangan besar juga bagi kami di organisasi, karena kan semua pengurus ini punya kesibukan masing-masing juga, ibu rumah tangga juga, bekerja juga begitu ya. Dan untuk mensukseskan suatu kegiatan itu kan butuh perencanaan yang matang gitu. Nah, perencanaan matang itu ya harus kita diskusikan, harus kita matangkan di rapat-rapat seperti itu sebelum memulai suatu kegiatan. Ya, bagaimana memanage mereka, bagaimana bisa mempertemukan semua waktu, bagaimana bisa meyakinkan bahwa organisasi kita ini juga organisasi perempuan yang diberi amanah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga Indonesia. Makanya ya, kita sebagai perempuan betul-betul harus bisa memanage waktu bagi organisasi, kemudian keluarga, dan juga mungkin tidak lupa amanah kita juga di kantor begitu ya, tempat kita bekerja gitu. Harus kita hadapi bersama tantangan-tantangan itu, karena kan kalau kita tidak di istilahnya tidak ada support system begitu ya dari pengurus, kita yang harus bekerja sendiri.
0: Aduh, agak
1: itu
0: sulit ya,
1: gitu. Betul, walaupun betul, betul, kita sebagai ketua begitu ya, arogansi begitu ya untuk bisa memutuskan sendiri, karena kan harus ada kesepakatan mufakat dalam satu organisasi. Kita jangan sampai kita putuskan sendiri dan
0: ada yang keberatan,
1: lain ada yang keberatan. Ketua memutuskan sendiri tanpa kita, bagaimana caranya untuk mensukseskan suatu kegiatan gitu.
0: Bagaimana suksesnya sebuah organisasi
1: sebuah organisasi. Jadi harus ada keaktifan semua pengurus untuk bisa benar-benar kegiatan itu sukses dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat seperti itu.
0: Jadi seperti itu ya. Jadi memang ini Salimah ini memang banyak sekali programnya, yang tentunya ini di sebagian besar programnya ini menyentuh kehidupan perempuan, keluarga, sampai di masyarakat juga ya. Program dan kegiatan apa ini yang saat ini menjadi prioritas dan yang mungkin paling ingin dikembangkan kalau di Kota Kendari?
1: Ada beberapa program yang sudah lama berjalan ya, Mbak Ulan. Kayak yang saya bilang tadi itu Forsil ya, kegiatan Salimah Mengaji yang tiap bulan kita laksanakan. Kemudian ada namanya juga Salsa. Salsa itu Sekolah Lansia Salimah.
0: Oh, Sekolah Lansia Salimah.
1: Iya, Sekolah Lansia Salimah. Jadi kita tidak, jadi Salimah bukan hanya fokus ke anak, tetapi kan ibu-ibu yang sudah lansia itu kan butuh ini juga ya, butuh perhatian juga, karena kan butuh support juga, karena kan butuh teman juga, karena kan kalau misalkan di rumah, kemudian anak-anaknya mungkin sudah pergi bekerja atau mungkin cucunya pergi bermain kan sendiri begitu ya, jadi butuh, mungkin butuh teman juga. Jadi kita di PW maupun di PD juga akan membuat seperti itu, karena kan ini amanah dari PP juga ya, program unggulan dari pusat, Sekolah Salimah, Sekolah Lansia Salimah atau Salsa seperti itu. Kemudian ada juga namanya Serasi, Sekolah Pranika Salimah.
0: Ada Pranika juga.
1: Iya, Sekolah Pranika Salimah Indonesia, namanya Serasi. Jadi yang tadi kalau Salsa itu lansianya, kalau Serasi ini
0: remajanya,
1: ya yang akan masuk ke
0: usia gitu ya,
1: yang akan masuk ke jenjang pernikahan. Ya, jadi istilahnya ya yang karena kan Ya kalau kita istilahnya anak muda, kalau mau ini kan harus kasih ini juga dulu ya, ilmu begitu ya.
0: Ada ilmunya, ada juga ilmunya. Dong.
1: Iya, dan itu serasi ini sudah berapa kali jalankan di kampus itu kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh di PW, di pimpinan wilayah itu berapa kali pertemuan sudah ada materi yang disampaikan, dan ini akan terus dilaksanakan oleh kami di Salima, karena kan ya seperti itu, kita memberikan pelajaran-pelajaran seperti kan kalau orang mau menikah ya mungkin ya siap mental dan betul, siap
0: finansial ya, juga
1: seperti itu. Jadi
0: penting
1: ya seperti itu. Kemudian ada juga namanya BQS, Baitul Quran ya, Baitul Quran Salimah untuk biar memberikan pelajaran-pelajaran untuk mengaji begitu ya.
0: Oh, itu setiap bulan pertemuan.
1: Iya, setiap bulan yang diadakan. Iya.
0: Sebanyak ya kegiatan-kegiatannya, dan mudah-mudahan segala kegiatannya itu bisa bermanfaat.
1: Amin.
0: Untuk orang banyak sih.
1: Amin.
0: Itu harapannya. Ya, apalagi sekarang kan kalau yang tadi yang pra remaja itu kan tidak didapatkan di bangku sekolah
1: iya,
0: kayaknya pelajaran itu ya.
1: Iya, tidak. Makanya kita buka program itu karena kan mungkin apa namanya remaja-remaja itu supaya kita bisa istilahnya mungkin alihkan begitu ya perhatian mereka. Karena mungkin ada juga yang mau menikah tetapi mungkin malu begitu ya. Malu bahwa tidak tahu ini, tidak tahu ini
0: mau
1: begitu ya. Mau ngomong sama orang tua ini tidak tahu
0: ya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi kita adakan itu dan segmennya itu adakan di kemarin di kampus.
0: Oh, segmen sharing gitu
1: ya.
0: Iya. Luar biasa sih. Jadi memang itu yang sangat dibutuhkan oleh perempuan-perempuan, apalagi menganjak usia yang akan menuju ke jenjang-jenjang yang benar. Ini jenjang hidup semati nih.
1: Iya.
0: Jadi memang harus dipersiapkan bekalnya.
1: Iya, malam persiapkan bekalnya untuk bisa masuk rumah tangga yang perlu dipersiapkan gitu ya. Karena kan kita tidak inginkan remaja-remaja kita atau anak-anak kita itu maksudnya usia pernikahannya cuman sebentar aja
0: ibu,
1: tetapi kalau bisa pernikahan itu ya cuma sekali begitu ya,
0: merasakan jadi betul.
1: Iya.
0: Itu sih yang diharapkan ya. Kalau orang KUA juga sebutkan ya seperti itu selalu pesannya. Itu harus sakinah mawaddah warahmah gitu.
1: Iya.
0: Jadi memang ilmu-ilmu ini yang tidak didapatkan di bangku sekolah ya didapatkan di Salima ini ternyata ya. Ih, luar biasa deh. Tentunya ini sangat bermanfaat. Nah, tapi Bu Haja, kan ada juga sih sebenarnya ya, kalau kita ngomong-ngomong perempuan lagi nih, perempuan sebenarnya dia itu sebenarnya sadar dirinya tuh memiliki kemampuan, tapi mungkin kayak rasa minder atau mungkin takut gagal atau mungkin takut dinilai oleh lingkungan terdekatnya. Kalau menurut Ibu Haja sendiri, Ibu kasih pesan dong untuk mereka, kepada mereka perempuan yang sedang berjuang membangun kepercayaan dirinya, seperti apa?
1: Kepada mereka yang sedang berjuang untuk membangun kepercayaan diri, mungkin saya kasih tips, mungkin kalau misalkan kita malu berbicara sama teman atau mungkin harus kita melepaskan itu, membicarakan itu ke mungkin ke orang terdekat kita, ke orang tua kita atau ke siapa saja yang kita anggap istilahnya kita nyaman gitu ya. Karena kan mungkin ada juga orang-orang yang memilih-milih begitu ya, memilih-milih tidak menceritakan sesuatu yang dirasakan, tidak menceritakan, akhirnya dia pendam sendiri. Makanya kita mungkin ada pendekatan, istilahnya pendekatan hati begitu ya, kepada teman-teman yang kita rasa mungkin memiliki sesuatu yang perlu kita dekati atau seperti apa. Jadi berbicara dengan orang terdekat, apakah
0: yang kita
1: itu
0: percaya,
1: yang kita percaya, apakah itu mungkin betul-betul yang kita percaya begitu ya. Karena kan biasa juga mungkin ada orang yang bisa dipercaya tetapi istilahnya mulutnya M gitu ya.
0: Dia bocor juga.
1: Bocor juga. Bocor halus
0: gitu. Bocor halus. Jadi kemana-mana tuh bocor halusnya.
1: Betul. Kalau saya, kalau misalkan ya kita begitu ya, yang suami istri begitu ya, yang tempat paling nyaman untuk berbicara ya dengan pasangan kita gitu ya. Karena kan ya anda mungkin mau bocor kemana-mana,
0: mau bocor
1: kita
0: kemana
1: sudah
0: juga
1: tahu luar dalam begitu ya, dengan pasangan kita. Jadi ya seperti itu. Kalau misalkan ada sesuatu yang bisa kita mungkin berbicara dengan orang yang kita anggap dekat begitu, yang sangat dekat, yang kita anggap bisa kita percaya, dan silanya apa yang kita sampaikan itu bisa dijaga kerahasiaannya, seperti
0: jangan
1: itu,
0: jangan sampai kemana-mana. Iya. Itu sih kalau Anda yang masih mungkin takut, atau bukan, justru mungkin bukan takut gagal tapi takut dinilai oleh lingkungan.
1: Takut dinilai lingkungan.
0: Itu kan paling paling sulit tuh, yang nilai dari lingkungan kita.
1: Iya, benar. Iya, karena kan paling berat itu. Tidak mudah untuk menyenangkan semua orang, ya, ya Mbak, betul, Ulan, ya, karena betul. Mungkin ini yang ini senang, ada yang kita yang ini senang, yang mungkin yang tidak senang atau menilai kita sesuatu bagaimana begitu, ya, jadi betul. Ya fokus ke dirinya kita sendiri, betul. Saja fokus, ya. Ke meningkatkan potensi diri, mengembangkan kualitas diri begitu, ya, bagaimana bisa mengetahui betul-betul apa yang menjadi kualitas atau diri kita dari, ya, diri kita sih. Begitu
0: terus upgrade diri aja,
1: upgrade,
0: ya.
1: Diri saja, ya. Begitu. Gitu. Jadi gitu. Bahagia versi diri kita, iya, sendiri,
0: jangan
1: begitu.
0: Jangan ambil versi orang lain, itu agak sulit juga.
1: Karena tidak standar mereka mungkin beda, iya, dengan, beda standar,
0: dengan
1: kita.
0: Standar kita. Iya. Iya sih, mana tahu mereka standarnya arus 100.000, ya kita 10.000,
1: iya,
0: udah standar kita,
1: betul,
0: sudah senang.
1: Betul, Mbak Ulan.
0: Ya. Gitu kan, ya.
1: Iya.
0: Nah, kembali lagi kalau kita berbicara lagi nih, lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kalau kita berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau menurut Ibu aja sendiri, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang biasa mungkin, ya, ini dalam tanda kutip, untuk memberikan manfaat di lingkungan sekitar mereka tanpa mungkin harus menunggu memiliki jabatan atau kedudukan, mungkin agak lama gitu loh kalau orang, yeah, biasa lah, gitu, yang apa yang mungkin bisa mereka lakukan?
1: Memberikan sesuatu yang mungkin lebih ke lingkungan dekat kita dulu mungkin, ya, ya, mungkin dekat
0: dalam rumah,
1: dalam rumah, ya, dalam keluarga, kemudian kita keluar ke masyarakat, begitu, ya, mungkin dalam ini sih, di dalam lingkungan komunitas keluarga kita dulu mungkin, yang kita ini kan yang kita prioritas, kemudian kalau sudah, ya, bisa kita memberikan manfaat ke masyarakat seperti itu. Kalau misalkan kayak kita ibu-ibu yang mungkin bisa aktif di organisasi atau bisa aktif di majelis taklim, iya, gitu, ya, itu yang bisa kita ini lakukan.
0: Jadi seperti itu, ya, itu sih yang bisa Anda lakukan, ya, banter-banter bermanfaat dulu untuk lingkungan dekat,
1: iya,
0: lah, dalam rumah mungkin,
1: iya. Dari kecil-kecil dari saja dulu,
0: kecil-kecil saja dulu, mungkin dari pasangan mungkin,
1: iya,
0: ya.
1: Kalau misalkan kita yang bekerja ini, ya, mungkin, ya, membantu orang kantor, begitu, yang lingkungan kantor, iya, memberikan pelayanan yang baik, apalagi kalau kepada yang di bagian pelayanan kepada, iya, masyarakat, jangan misalkan ada SOP yang kita langgar, iya, begitu, ya, misalkan satu hari sudah selesai tapi berhari-hari itu belum selesai, iya, gitu.
0: Jangan takut ketika dilihat gitu loh, yeah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mencatat, yeah, itu yang paling ditakuti aja, sudah cukup kayaknya, yeah, ya, itu sih. Jadi kalau kita mau melewati batas, kalau kita mau melanggar dari SOP, itu ada ketakutan tersendiri,
1: yeah, betul.
0: Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak, yeah, bermanfaat baik juga untuk masyarakat. Yang mungkin kita layani, ya,
1: yeah,
0: seperti itu. Nah, Ibu aja, setelah melewati berbagai pengalaman dan juga kehidupan-kehidupan organisasi, mungkin sedikit, apa nasihat Ibu yang paling ingin Ibu sampaikan kepada para generasi muda yang juga saat ini sedang mencari arah dan juga menentukan masa depannya, Ibu aja?
1: Untuk para anak-anak muda, ya, ya, ini juga untuk anak muda saya, 4 orang ini yang saya sebut mujahid-mujahid semua, anak-anak soleh, tingkatkan kualitas diri, gali potensi diri,
0: betul.
1: Kemudian jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan, nah, itu yang penting,
0: itu yang paling
1: sekarang, karena kan kalau kita tidak kuat mementingin diri kita,
0: ya,
1: dari apa apalagi apa nah, mementingin diri istilahnya dengan ilmu agama begitu, ya, itu yang harus kuat, karena kan benturan kiri kanan, depan belakang, atas bawah itu betul-betul,
0: ya,
1: sangat luar biasa, apalagi di era
0: zaman lagi,
1: ya, di era digitalisasi, betul, sekarang itu memang harus kuat. Jadi pendidikan kita di orang tua gitu, ya, yang pendidikan kita sebagai orang tua, kita memberikan pendidikan agama kepada anak-anak itu betul-betul harus kita bentengi mereka dengan ini, karena kan kalau sudah kuat bentengnya, kalau mereka sudah mengetahui mana baik mana buruk begitu, ya, mereka bisa menghindari sendiri begitu, tanpa mungkin kita, karena kan ini anak-anak kita tidak bisa berada di sisi mereka 24 jam begitu, ya,
0: betul.
1: Kita tidak bisa mengawasi mereka, tetapi tetapi ya kita sebagai orang tua selain berdoa ya begitu minta perlindungan sama Allah diri, tetapi harus dari mereka sendiri yang harus kuat dari bentengnya mereka dan mereka. Makanya saya bilang sama anak-anak itu ya harus betul-betul ini kuat bentengnya, karena kan kalau kita sudah kuat insya Allah kita bisa mendiri sendiri kita.
0: Itu sih, dan itu juga menjadi pesan untuk Anda generasi muda yang mendengarkan kami untuk di siang hari ini. Itu mudah-mudahan jadi pesan yang bisa menginspirasi untuk Anda semua pastinya. Bentengi diri Anda dulu sendiri gitu. Oke, nah kalau untuk PDSA 5 ke depan seperti apa nih harapan Ibu terhadap perkembangan PDSA 5 Kota Kendari? Perubahan dan dampak apa saja mungkin yang ingin Ibu lihat di keberadaannya Salimah bagi perempuan, keluarga, dan juga lebih cakupannya lebih luas lagi masyarakat Kota Kendari?
1: Iya, saya berharap PDSA 5 itu lebih dikenal oleh masyarakat dan kebermanfaatannya itu lebih luas ke masyarakat. Yang mungkin selama ini masih segelintir begitu ya yang mengenal Salimah, tetapi saya harap dengan program ini, dengan program Bincang Inspiratif di RRI Pro 1 Kendari itu semakin bisa memperkenalkan Salimah kepada masyarakat bahwa di Kota Kendari, di Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari itu sudah ada organisasi perempuan namanya Salimah, persaudaraan muslimah yang konsepnya itu meningkatkan kualitas

0: ada. Report. Kemarin waktu Rakernas, yeah, kebetulan Rakernas, ketua PP sendiri datang di Kota Kendari itu, kami kumpul di sini di Kota Kendari, bertemu dengan semua teman-teman PD yang ada di
1: beberapa
0: yeah, kabupaten seperti itu. Jadi yang saya harapkan itu betul-betul kebermanfaatan kebermanfaatan atau keberadaan Salemba itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Seperti itu, Mbak Yesi.
1: Jadi itu mudah-mudahan bisa dirasakan oleh semua masyarakat, bukan cuma di Kota Kendari, ternyata lebih cakupannya lagi, lebih luas lagi di beberapa wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara. Kalau yang tadinya cuma sampai di Wakatobi, Kolaka, Konawe, mudah-mudahan sampai di seluruh pelosok Sulawesi ya, bisa masuk tuh PD Salemba ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Nah, Ibu, kita masih pengen berbinjang lebih jauh lagi, tapi namun kita keterbatasan waktu yang harus membatasi kita. Mungkin pada akhirnya setiap perjalanan hidup pasti harusnya meninggalkan cerita ya, Ibu Haja ya. Kalau suatu hari nanti orang mengingat sosok Haji Irnayanti, nah, Ibu ingin dikenang sebagai pribadi yang seperti apa nih, Bu?
0: Kalau saya, kalau berfoto itu pasti tersenyum.
1: Jadi yang ingin diingat apa nih?
0: Ya, suka senyum.
1: Suka senyum. Jadi kalau orang sebut Ibu Irna, oh yang suka senyum ya.
0: Suka senyum dan Salemba gitu ya. Jadi kalau melihat saya, karena kan sudah identik dengan, makanya saya pakai ungu ini. Kalau Salemba kan identik dengan warna ungu.
1: Oh,
0: Mbak Ulan.
1: Ya?
0: Iya, Mbak Ungu. Mengingat saya dan juga mengingat Salemba gitu.
1: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selalu diingat di mana saja ya
0: Salemba. Iya, Mbak Ulan.
1: Oke deh. Dan mudah-mudahan hasil perbincangan kita di siang hari ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Ada yang diambil lah ilmunya dari kami, kemudian juga bermanfaat. Kalau yang kurang-kurang baiknya dibuang aja jauh-jauh ya.
0: Ambil yang bagusnya,
1: ambil
0: buang
1: yang bagusnya, buang yang
0: kurang bagusnya.
1: Ya. Jadi memang sebagai closing juga, bahwa menjadi perempuan bukan hanya tentang menjalankan banyak peran semata, tapi juga memang tentang bagaimana kita terus bertumbuh, terus berdaya juga pastinya, dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dan di sebuah organisasi bukan hanya sekedar tempat berkumpul seperti yang disampaikan Ibu Haja tadi, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi ruang untuk belajar bersama itu sih, bergerak bersama. Akhirnya menghadirkan perubahan lah di tengah masyarakat, itu yang diharapkan. Terima kasih Ibu Haja Irna sudah hadir.
0: Terima kasih, sama-sama Mbak Ulan.
1: Salam sukses untuk PD Salemba, mudah-mudahan terus
0: juga
1: jaya.
0: Sukses juga Mbak Ulan ya. Sukses juga untuk dari Pro 1 Kendari. Semangat,
1: ya
0: semoga
1: Rabbal
0: semakin
1: alamin.
0: Banyak pendengarnya.
1: Amin ya rabbal alamin Ibu. Amin. Salam sehat, salam untuk keluarga pastinya.
0: Baik.
1: Dan tentunya sampai berjumpa kembali di segmen-segmen selanjutnya.
0: Semoga kita bertemu dengan segmen selanjutnya.
1: Amin.
0: Baik.
1: Ya rabbal alamin. Pokoknya calling-calling kita kalau ada kegiatan PD Salemba deh, biar kita bisa merapat ya Ibu. Sehat selalu ya Ibu ya. Oke deh, pasti ada salam dah kalau dari PD Salemba. Salamnya dia seperti apa tuh? Kalau salamnya PD Salemba yang jargonnya apa?
0: Ini saja sih, kualitas keluarga Indonesia gitu.
1: Jadi itu kualitas
0: meningkatkan perempuan anak dan kualitas anak perempuan anak dan keluarga Indonesia.
1: Mudah-mudahan itu bisa menjadi harapan dan doa yang baik untuk semua dan bisa diijabah oleh Allah
0: Subhanahu wa taala.
1: Amin. Tuhan Yang Maha Esa. Ini menjadi akhir perbincangan kita pendengar untuk di segmen kali ini, bincang inspiratif, yang di mana siang hari ini kami menghadirkan Ibu Haja Irnayanti Bisma SSI MSI, yang di mana beliau adalah ketua pimpinan daerah Persaudaraan Muslimah atau PD Salemba Kota Kendari. Salam sehat untuk Ibu Haja, mudah-mudahan
0: Amin.
1: Terus jaya PD Salemba-nya dan jangan bosan-bosan ke RR Kendari.
0: Siap, Mbak.
1: Baik. Ini menjadi akhir perbincangan kita. Salam sehat untuk Anda semua dan pendengar, jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kembali kita update warta daerah siang bersama Pro 1 Kendari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Dan pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami, jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita jelang warta daerah siang.

0: Selamat siang, saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi.
2: Meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan 2 pokok berita utama. Wilayah Sulawesi Tenggara dalam kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pemkot Bau-Bau siapkan skema antisipasi kekeringan. Inilah Warta Siang selengkapnya, edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering sepanjang 2026, di mana fenomena El Nino yang saat ini terjadi memiliki intensitas kuat, memperpanjang kondisi kering dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Mengenai hal tersebut, Idam menurunkan laporannya.
1: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota.
3: Dinamika atmosfer menjadi perhatian serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat fenomena El Nino pada Agustus 2026 berada pada intensitas sangat kuat, di mana kondisi ini beriringan dengan pemetaan risiko dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2026 yang menempatkan kekeringan sebagai salah satu bencana dengan risiko tertinggi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangaruka mengungkapkan, Sultra memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan. Untuk risiko kebakaran hutan dan lahan, 7 wilayah masuk dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada kategori risiko sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Menurut Gubernur, meski berada dalam kategori sedang, wilayah-wilayah tersebut tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering. Berbeda dengan pemetaan risiko Karhutla, untuk bencana kekeringan di seluruh 17 kabupaten kota di Sultra tergolong memiliki risiko tinggi, di mana kajian risiko bencana 2022-2026 menunjukkan risiko kekeringan di Sultra berada pada kelas tinggi dengan kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, di mana kondisi tersebut semakin relevan dengan peringatan BMKG pada Agustus 2026 yang menempatkan sejumlah wilayah Sultra berada di peringatan kekeringan.
1: Daerah kita memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kering, yaitu yang pertama, kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yaitu Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
3: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andes Mangaruka mengungkapkan menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau memperkuat kesiapsiagaan memantau informasi peringatan dini cuaca dan iklim, serta mencegah aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah berisiko juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api, di mana langkah antisipasi dini sangat penting agar dinamika atmosfer 2026 tidak berkembang menjadi bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sejumlah langkah dilakukan Pemkot Bau-Bau dalam mengantisipasi kekeringan akibat kemarau. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
1: Di daerah Kalikari itu sudah terjadi.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau bergerak cepat mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang mulai memicu penurunan air baku di sejumlah wilayah di daerah itu. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang memicu penurunan air baku, pihaknya membentuk satgas agar pemerintah tidak terlambat merespon apabila dampak El Nino semakin meluas. Menurutnya, pemerintah harus bertindak cepat sebelum masyarakat mengalami kesulitan air bersih. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga telah menyalurkan bantuan berupa pompa air di beberapa lokasi terdampak. Yusran juga menjelaskan PDAM dan instansi terkait diminta menyiapkan berbagai skenario penanganan apabila terjadi penurunan debit air yang lebih parah.
1: Mengantisipasi kesulitan masyarakat terhadap air, makanya dibentuk ini. Karena sekarang kan sudah mulai ada dampaknya sedikit. Permukaan air seperti yang terjadi di daerah Kalikari itu sudah terjadi. Dan bahkan sekarang kita sudah antisipasi dengan memberi bantuan pompa air, kemudian PDAM saya dengar juga sudah ada dan ada kekurangan. Makanya tadi saya meminta mereka bagaimana untuk mengatasi ini kalau terjadi di dalam kota. Paling tidak mobil-mobil tinggi kita yang berada di kota ini supaya bisa mengantisipasi itu. Jangan sampai sudah terjadi kekeringan betul, baru kita kaget bahwa apa yang harus kita lakukan.
2: Lebih lanjut, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengungkapkan prioritas pemerintah saat ini bukan menambah jaringan distribusi, melainkan memastikan ketersediaan sumber air baku. Sebab penambahan jaringan tidak akan efektif apabila pasokan air belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Yusran juga menambahkan, pemerintah menyiagakan mobil tangki air untuk mengantisipasi gangguan distribusi air bersih, serta akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pertanian yang terdampak kekeringan guna memastikan kondisi real di lapangan. Terdapat beberapa wilayah di Kota Bau-Bau yang masuk dalam status kekeringan, diantaranya Kecamatan Bungi dengan status awas. Sementara Kecamatan Batu Puaro, Kecamatan Beto Ambari, Koka Lukuna, Lea-Lea, Murhum, dan Wolio berstatus siaga. Sedangkan Kecamatan Sora Wolio masuk dalam kategori waspada.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Dasar dan Menengah menyalurkan 5 juta buku bacaan ke puluhan ribu sekolah secara nasional sejak akhir Juli lalu. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam melaporkan.
3: Penyaluran buku untuk satuan pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan literasi numerasi siswa.
2: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Perpustakaan Nasional, tingkat kegemaran membaca di Indonesia berada di angka 54,80 atau dalam kategori sedang. Dan dalam upaya menumbuhkan minat baca siswa, Kemendikdasmen telah menyalurkan jutaan buku bacaan bermutu secara nasional. Tercatat secara nasional, total satuan pendidikan yang akan menerima penyaluran buku bacaan ini mencapai 24.600 dari tingkat SD hingga SMP di Kota Kendari. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Malcuais, menjelaskan jumlah sekolah penerima buku bacaan di Kota Kendari mencapai 25 satuan pendidikan dari tingkat TK, SD hingga SMP. Meski demikian, kata Malcuais, hingga saat ini belum ada konfirmasi kapan buku yang disalurkan akan tiba di Kota Kendari, di mana hingga saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pihak pengantar di mana penyaluran buku ini dijadwalkan selesai pada akhir Agustus 2026.
3: Memang ada program dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penyaluran buku untuk satuan pendidikan. Penyaluran buku untuk satuan pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan literasi numerasi siswa. Kemudian jumlah sekolah penerima itu baik mulai dari PKBM, ya, TK, SD, sampai SMP itu jumlahnya sekitaran 25 satuan pendidikan. Itu sampai hari ini kami belum ada konfirmasi dari pihak kementerian kapan buku itu tiba di Kendari. Tetapi seperti yang tahun lalu, ini tahun lalu kami juga dapat, tahun lalu itu kami pasti dikonfirmasi bahwa bukunya telah tiba dan itu pasti dikonfirmasi juga kapan diantar ke sekolahnya. Kita tinggal tunggu konfirmasi dari kayaknya pihak pengantar ini, pihak ketiga ini.
2: Lebih lanjut, Maljuwais menjelaskan penyaluran buku bacaan ini diharapkan mampu memperkaya bahan bacaan siswa dengan ragam variasi buku yang didistribusikan.
0: Sebanyak 540 ton beras bantuan cadangan pangan pemerintah mulai disalurkan di Kabupaten Kolaka Utara. Pendistribusian ini diluncurkan langsung Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam menurunkan laporannya.
4: Dan utamanya dan khusus untuk teman-teman di tingkat desa, kecamatan, agar disalurkan sesuai data yang benar, data yang sudah ada.
2: Beras bantuan cadangan pangan pemerintah yang mulai disalurkan di Kabupaten Kolaka Utara menyasar 18.028 kepala keluarga penerima manfaat atau KPM yang tersebar di 133 desa di daerah itu. Total keseluruhan beras yang bersumber dari Bulog ini sebanyak 540 ton yang pendistribusiannya dilakukan secara bertahap dengan tahap awal menyasar kecamatan yang berada di wilayah utara. Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada pihak petugas yang menyalurkan beras tersebut untuk kiranya dapat memperhatikan penerima bantuan yang sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial.
4: Saya berharap banyak kepada teman-teman yang terkait dalam langkah penyaluran dan utamanya dan khusus untuk teman-teman di tingkat desa, kecamatan, agar disalurkan sesuai data yang benar, data yang sudah ada. Namun demikian kalau itu terjadi dan di lapangan data tersebut ada yang bersangkutan atau ada masyarakat yang mungkin sudah meninggal karena mungkin datanya beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, bisa saja terjadi dia meninggal hari ini atau meninggal beberapa hari yang lalu. Itu kiranya itu didata kembali. Begitu juga masyarakat kita yang mungkin dia pindah tanpa pemberitahuan atau didata ulang oleh teman-teman para petugas yang ada di Kementerian Sosial.
2: Lebih lanjut, Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar berharap bantuan beras pemerintah ini terus berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat di daerah Kabupaten Kolaka Utara.
0: Memperluas jangkauan pasar wisata, Wakatobi membuka akses dan menyambut kedatangan wisatawan dari Pulau Bali. Mengenai hal tersebut, selengkapnya Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
5: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
6: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali sehingga kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
5: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan, membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR, BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
7: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
8: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Program tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra dan KPK pada 7 Mei lalu. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi dan pembenahan tata kelola aset. Menurut Fanti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal.
7: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga sebagai instrumen atau alat bagi pemerintah daerah untuk patuh terhadap tanggung jawab dan komitmennya mensejahterakan rakyat, kemudian bisa tetap survive dalam keadaan atau kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang.
8: Di Kota Bau-Bau, sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi penanggung jawab dari 9 program tersebut. DPM PTSP menangani 2 program, yakni integrasi 3 layanan pertanahan ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kemudian program kedua adalah integrasi OSS dengan RDTR yang melibatkan Dinas PUPR dan BPN. Fanti menambahkan 9 paket kerjasama juga melibatkan PUPR, Disperkimtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapenda, serta Inspektorat dan BPKAD.
7: Pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola asetnya dan menggerakkan semua pihak untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya menjadi semangat dari 9 paket program kerjasama ini. Kota Bau-Bau alhamdulillah itu menjadi pemerintah daerah yang pertama kayaknya dari 17 kota kabupaten yang sudah bergerak dari 9 paket kerjasama ini, sudah menuntaskan 4 paket kerjasama dan 5 paket yang lainnya dalam posisi sedang disiapkan.
8: Fanti berharap percepatan 9 paket kerjasama tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal di Kota Bau-Bau. Capaian tersebut juga akan menjadi rapor kinerja pimpinan daerah dalam menunjukkan komitmennya mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah pada akhir tahun nanti. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Wilayah Sulawesi Tenggara dalam kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pemkot, bau-bau siapkan skema antisipasi kekeringan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan juga melalui aplikasi di RRI Digital. Jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulanda Sari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

0: musik, yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request.
1: Musik Request.
0: Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hai.

Musik request 100% Indonesia. Mendengar untuk di interaktif kita sore hari ini, ada Ilham yang akan menemani perjumpaan sore ya dengan interaktif 100% Indonesia dan juga beberapa rangkaian hal menarik yang akan kita hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di penanggalan tanggal 28 Agustus 2026. Dan tentunya kita hadir ya, mengundang juga pendengar yang ingin bergabung bersama kita dengan requestan ya. Bisa bergabung melalui WhatsApp di 081354509967 ataupun di via telepon ya, bisa berbagi bersama kita di sore hari ini di 0401312408. Seperti biasa mungkin nanti ya kita akan hadirkan untuk di via TikTok ya, yang ingin juga request nanti sedikit maintenance dulu. Ya kita masih undang aja dulu mungkin yang sedang monitor ataupun yang baru nih bergabung di sore hari ini mendengarkan kita di frekuensi 96.7 MHz. Nah ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan juga ya di awal perjumpaan kita. Salah satunya seperti Hi-Fi nih ya, yang ada di playlist kita untuk sore hari ini ya di 100% Indonesia. Hi-Fi, siapkah kau jatuh cinta lagi? Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi ya? Selain itu ada Keljo nih ya. Seperti biasa gitu, playlist kita Keljo, Jangan Katakan Cinta. Dan juga ada Kesha Lefronka ya, Jadi Kekasihku Saja. Nah ini tiga playlist untuk awal perjumpaan kita ya. Sebelum nanti juga mungkin dari pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kita sore hari ini, berbagi dengan requestannya, karena ini sudah di penghujung bulan Agustus ya. Kita akan tanya sedikit nih ya, apa aja mungkin yang sudah dilewatin di bulan Agustus ini ya, dengan 17-an, dengan mungkin agenda lainnya. Nanti juga kita akan tanyain di interaktif kita ya, 100% Indonesia. Kita putarin dulu beberapa lagu yang sudah di playlist kita sore ini ya. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, Ilham akan balik lagi untuk menemani pendengar di 100% Indonesia.

0: Mendengar pasti di Music Request 100% Indonesia. Dan untuk di sore hari ini ya, kita ya sedikit lagi nih bergabung untuk di via TikTok. Mungkin ada yang sedang standby nih di akun TikTok RRI ya. Sabar dulu. Sedikit lagi kita akan bergabung ya. Kita maintenance sedikit untuk di via TikTok kita. Ya, kita undang nih buat pendengar yang ingin request lagu untuk sore hari ini. Silakan bergabung bersama kita ya di 081354509967. Bisa juga berbagi bersama kita di 0401-3124-008 nih pendengar. Di penghujung bulan Agustus nih ya, kayaknya banyak sudah aktivitas yang sudah dilakukan ya, apalagi terkait dengan 17-an gitu. Baik itu dari segi perlombaan ataupun mungkin ya di tingkat ini ya, kayak perumahan atau di kompleks kita gitu ya kan. Mungkin pendengar juga sudah melakukan lomba nih di kompleks dan bisa jadi ya menjadi juara ya. Boleh bagiin ke kita ya, gimana rasanya jadi juara kompleks. Pengen tahu juga nih lah, rasanya jadi juara kompleks gimana nih, boleh di share bersama kita. Nah, kita bergabung di via TikTok ya. Nah, kita sapa nih untuk di via TikTok yang ingin berbagi bersama kita terkait dengan bulan Agustusnya semeriah apa nih, apalagi untuk di kompleksnya. Atau mungkin dari pendengar ini sudah menjadi juara kompleks gitu ya kan, dengan lomba-lomba tertentu. Lomba makan kerupuk bisa jadi ya. Wah, baru-baru kita gabung di via TikTok ya, udah ada yang mau request nih ya. Ini dari akun berdua katanya, Bang Ganteng request lagu dong. Iya siap Bang Ganteng ya. Dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Oke. Cinta Terakhir ya, Setia Bonar. Cinta Terakhir. Cinta Terakhir Setia Bonar ya. Mana nih, kita cek dulu nih ya requestannya. Cinta Terakhir Setia Bonar ya. Oke. Ya, kita sudah punya ya untuk requestan dari akun berdua, Cinta Terakhir. Nanti kita akan play nih. Kita cari dulu nih yang mana nih yang enak nih ya. Yang versi apa gitu yang lebih syahdu nih ya. Nah, ini dia Cinta Terakhir. Nah, kita masih undang tentunya selain dari akun berdua nih ya. Akunnya berdua. Sedap kali ya. Boleh nih bergabung bersama kita. Mungkin yang lain juga nih ya. Oh, sudah ada yang bergabung ternyata. Ada Bunda Niartin. Langsung kita sapa dulu nih ya. Dari Bunda Niartin langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga.
0: Iya, gimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bunda, ini pasti lagi di kios nih kalau ilam tebak ya.
1: Iya, seperti biasa.
0: Seperti biasanya. Lagi rame Bunda di kios atau gimana nih?
1: Iya, kadang rame, kadang juga tidak. Begitulah namanya menjual.
0: Oke, ya. Ya, hari-hari ya Bunda ya.
1: Iya, hari-hari, biar hari-hari. Sedikit.
0: Biar sedikit. Ini sepertinya Ilham tidak mendengar suara lalu-lalang dari mobil gede gitu ya. Biasanya kan langsung bunyi tuh bannya. Lagi indah beraktivitas kayaknya sore ini ya.
1: Ya.
0: Dari kendaraan beratnya, biasanya lewat nih, Ilham kedengaran biasanya, lewat telepon.
1: Ya, biasa, biasa juga. Sore-sore begitu yang paling ramai.
0: Paling ramai. Ini udah mendekati nih ya, berarti tidak lama lagi nih mungkin.
1: Lama lagi.
0: Baik, Bunda Niartin. Ini kita jumpa lagi nih untuk di edisi penanggalan tanggal 28 Agustus nih ya. Karena ini udah di penghujung bulan Agustus. Mungkin dari Bunda Niartin nih sudah sempat juga ada lomba mungkin di kompleksnya atau di daerahnya gitu, Bunda?
1: Iya, ada.
0: Lomba 17-an ya, main poli mungkin ya?
1: Iya. Kalau di tempat saya cuma dua lomba saja diambil.
0: Cuma dua lomba, lomba apa tuh Bunda?
1: Iya, cuma main bola dengan poli.
0: Oh, main bola dengan poli, baik nih Bunda ya. Main bola dengan poli, ya memang sih kalau misalkan di kayak di mana ya?
1: Beban. Artinya bola kaki dengan voli.
0: Bola kaki juga ya, oke.
1: Okay. Silakan. Main siap. Bola dengan main voli.
0: Oke. Okay. Kirain main bolanya tuh main apa, bola gotong gitu. Ternyata main bola maksudnya ya.
1: Kalau tahun lalu itu banyak sekali permainan, tapi sekarang ini cuma dua diambil.
0: Cuma dua yang diambil ya. Lagi
1: juga kepala desanya begitu.
0: Lagi efisiensi kayaknya di desanya ya.
1: Kemungkinan begitu.
0: Baik Bunda. Mau request lagu apa nih Bunda sore ini, silakan.
1: Lagunya Meriam Bellina.
0: Meriam Bellina, yang judulnya apa nih Bunda?
1: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama ya.
1: Ya, untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama. Siap nih Bunda, ada nih di playlist kita. Oke, kita keep nih.
1: Boleh jumpa-jumpa ini.
0: Boleh, silakan. Mau sapa siapa aja Bunda untuk sore ini?
1: Ya, lagu ini untuk sosial Kak Ilham bersama operatornya. Selamat bertugas, semoga selalu sehat dan panjang umur.
0: Amin.
1: Walaupun di udara juga kita selalu bersua. Dan satu juga silaturahmi gitu.
0: Amin, amin.
1: Ada Bunda Tiara di Bungku Toko, semoga bisa gabung Bunda. Mbak Anita juga. Mbak Purnama juga sudah lama gak ini. Ada Pak De Alis di Andolo. Ada Bang Jua juga di Balarari, Bang Jido, Bang Sisima juga, Bang Solihin. Dan kemudian ada Bunda Hani, Bunda Hani. Salam dari saya Bunda Hani, kalau gabung nanti. Ada Bunda Umi, Bunda Ini juga. Semoga bisa gabung di hari ini. Ya, kalau saya kan gabung terus soalnya, tapi jaringan begitu terbatas.
0: Iya, kadang-kadang bisa ketembus, kadang-kadang enggak ya Bunda ya?
1: Ya gitu, biasa saya menelpon sudah tersambung juga tapi enggak diangkat
0: gitu. Itu juga nih Bunda. Nah,
1: Bang Ilhamnya juga lagi sibuk gitu.
0: Enggak sibuk sih, biasa jaringan bertabrakan gitu Bunda.
1: Begitulah, kita harus maklum juga.
0: Siap nih Bunda.
1: Ya, kalau begitu semuanya, untuk semuanya saja tanpa kecuali.
0: Untuk semuanya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia untuk Bunda Niartin sudah bergabung nih ya. Selain dari Bunda Niartin, ada yang bergabung juga di via TikTok ya. Dari Raul Semeru. Raul Semeru 100% Indonesia. Request lagu Sesuatu di Jogja. Sesuatu di Jogja ya. Sesuatu di Jogja. Sesuatu di Jogja. Oke, ini yang mana nih? Oke. Oke, ada nih Sesuatu di Jogja nih untuk Raul Semeru. Apalagi nih dari Raul Semeru 100% Indonesia request lagu. Waduh, banyak banget yang di request ya. Bersenjau Gurau. Oh, Bersenjau Gurau ya. Bersenjau Gurau. Kita cek dulu nih nah, lagunya. Yang mana nih berarti? Sesuatu di Jogja atau Bersenjau Gurau nih? Dari Raul Semeru. Coba kita cek dulu lagunya ya. Bersenjau Gurau. Nah ini dia. Bersenjau Gurau. Siap nih, kita keep nih lagunya ya. Jadi tinggal dipilih nih yang mana di akan diputarin nih untuk Bang Raur. Bersenjau Gurau. Oke, requestan dari Bang Raur nih ya di via TikTok. Lagu dari Rhyme Laude, Bersenjau Gurau, pendengar. Nah, kita masih undang juga untuk pendengar. Berapa lagu nih tadi? Oh, sudah ada 3. Ya, kita masih undang untuk yang ingin bergabung sama kita di via telepon. Bisa juga berbagi bersama kita di via WhatsApp ya, 081354509 67. Dan kita juga masih hadirkan untuk di TikTok kita nih ya. Selain Bang Raul nih, mungkin ada juga yang lain ingin request lagu dan menemani di penghujung bulan Agustus ini ya. Apa nih kata-kata untuk di penghujung bulan Agustus nih? Mungkin dari yang bergabung nih, pemirsa yang melihat kita ya, live kita di via TikTok. Boleh bagiin ke kita, atau yang di via telepon juga nih. Lah, kita sapa dulu nih. Dari Bunda Tiara di via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Tiara.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah juga pengilham.
0: Iya, selamat sore nih. Dan gimana nih kabarnya Bunda?
1: Selamat sore juga, kabar baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Acara di dekat rumah udah selesai mungkin ya Bunda ya?
1: Sebentar malam penutupan.
0: Masih ada.
1: Ya, penutupan sebentar malam.
0: Penutupan ya. Luar biasa nih acaranya, kayaknya udah satu minggu masih acara ya Bunda ya?
1: Iya.
0: Keren banget nih.
1: Anu, acara pernikahan.
0: Acara.
1: Oh, sudah selesai.
0: Oh, sudah selesai. Oh, tapi
1: lomba-lombanya sebentar penutupannya.
0: Oh, penutupan. Ternyata masih ada lomba 17-an di sana ya, penutupan sebentar ya.
1: Iya.
0: Wah, berarti sudah ada nih banyak juara kompleks ya.
1: Ini terlalu banyak permainan, perlombaan, cuman apa gitu? Tidak banyak Ji.
0: Oh, tidak banyak.
1: Iya, cuman pemain bola saja kayaknya itu. Main karaoke. Cuman dua saja.
0: Main bola dan karaoke. Tapi penutupannya baru nanti nih. Berarti mungkin masih ada yang peserta yang mau nyanyi gitu ya? Atau main bola?
1: Sebentar ini, sebentar kayaknya.
0: Wow.
1: Terakhir. Karena akan anak menjadi panitia di sini.
0: Oh, masya Allah. Berarti banyak ya pesertanya ya?
1: Iya.
0: Berapa hari tuh dari kegiatannya Bunda?
1: Satu minggu.
0: Satu minggu beneran?
1: Iya.
0: Tapi memang sih kalau misalkan kayak momen 17-an itu pastinya waktu yang dipakai lumayan panjang ya Bunda ya?
1: Iya, cuma antar RT saja.
0: Itu. Untuk antar RT, ya pantasan lama gitu ya, kan antar RT rupanya. Bayangkan kalau satu RT ada mungkin sekitar 200 orang ya. Banyak tuh ya jadi klubnya.
1: Tapi gak semua dimasuk lomba.
0: Tidak semua masuk lomba. Siap nih Bunda. Oke, dari Bunda Tiara mungkin mau request lagu apa nih sore ini, silakan.
1: Mau request lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, coba kita lihat nih. Dian Piscesa. Dian, mana nih Dian Piscesa nih, mana nih? Yang judulnya apa nih Bunda?
1: Satukan Hati Kami.
0: Satukan Hati Kami, baik. Piscesa. Ah, ini dia.
1: Satukan Hati Kami.
0: Hati Kami. Ada nih Bunda, siap.
1: Enggak ada.
0: Ada dong.
1: Ada.
0: Ada Bunda. Nanti kita putarin. Silakan dari Bunda Tiara mau menyapa siapa aja nih untuk sore ini?
1: Bisa menyapa ya buat Bang Ilham bersama operatornya Bang Umar tadi ya.
0: Dengan Bang Nirwan Bunda.
1: Bang Irwan.
0: Iya, Bang Nirwan.
1: Selamat sore, selamat bertugas. Semoga selalu sampai di penghujung acara.
0: Siap.
1: Terus selalu pesannya apa juga ada tadi Ibu Nyarting. Terima kasih sapaannya Ibu Nyarting. Terima kasih yang selalu di sana. Semangat selalu. Terus ada Bang Juha, ada Ibu Parida. Terus ada Pak Nasrun, ada Mas Wandi, ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari. Ada Bunda Emil, semoga bisa gabung juga. Ada Mbak Ali, ada Bumi, Ibu Hawi. Buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Untuk semuanya, thank you banget nih Bunda ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia buat Bunda Tiara nih ya. Kita juga masih akan menyapa untuk di via TikTok ya. Masih banyak yang bergabung bersama kita. Tapi kita puterin dulu beberapa lagu yang sudah hadir menemani kita untuk di sore hari ini. Masih di 100% Indonesia.
2: Kamu?
3: Apa?
2: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
3: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
2: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
3: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
2: Oke.

0: Musik Request 100% Indonesia pendengar masih menemani untuk kebersamaan sore hari pendengar ya. Ini tadi beberapa lagu yang sudah direquest dari Bunda Niartin, dari Bunda Tiara, dan juga requestan dari Bang Raur tadi ya, Raur Semeru. Nah, nanti juga nanti akan kita putarin juga lagu requestan dari Bunda Niartin, belum kita putarin, Bunda Tiara nih ya, lagunya Tari Dian Piscesa ya, Satukanlah Hati Kami. Itu menjadi lagu keempat ya, yang sudah di request. Dan juga dari 2 September, katanya karena mendekati ya, untuk di bulan September, 2 September ya. Ya udah jelas ya, karena 2 September itu hari ulang tahunnya si ini yang masuk, bergabung bersama kita dengan akun nama yang sama ya. Oke, jadi kita akan puterin Jamrud nih ya. Selamat ulang tahun buat 2 September. Selain itu, lagu requestan dari Bunda Tiara ya, Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Ya. Nah, kita masih buka nih untuk satu mungkin untuk yang ingin request bersama kita ya di 0401312408. Dan juga bisa bergabung bersama kita. Oh, dari Bunda Hawi ST12 ya. Iya Bunda. Iya benar Bunda Hawi lagunya. Hampir lupa ya. Lagu dari Bunda Hawi juga kita akan putarin ya. Isabella ST12. Iya benar. Bunda Hawi tadi request terus ST12 ya. Oke, jadi sebelum kita putarin lagunya 2 September, udah bilang nih, makasih Bang Ilham, iya sama-sama ya. Tapi setelah lagu dari Bunda Hawi ya, kita akan putarin. Oh, ada yang bergabung bersama kita. Di via telepon, sudah ada yang bergabung nih ya. Iya. Buat pendengar yang ingin bergabung, silakan ya. Di via WhatsApp kita masih buka di 081354-50967. Juga di via telepon. Seperti yang bergabung ini dari Pak Iwan ya, Mas Iwan mungkin ya, Mas Iwan di konsel, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Iwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga, gimana kabar Bang?
0: Alhamdulillah baik. Wih, semangat sekali Bang Iwan ya.
1: Bang, mudah-mudahan jangan kena kanker Bang. Kenapa? Itu loh, selalu ada terus.
0: Kenapa nggak ini? Waduh, ya amin lah, kita doain doa-doa baiknya.
1: Amin.
0: Bang Iwan lagi di konsel nih ya. Gimana nih kabarnya Bang Iwan?
1: Di Pinanggea Bang.
0: Pinanggea?
1: Ya, panas banget, panas.
0: Oh, lagi panas-panasnya memang sih. Kalau Ilham lihat di luar juga, iya ya panas kayaknya.
1: Memang panas, tapi kan abang di dalam jadi kan dingin karena ada AC kan.
0: Tahu banget nih Bang Iwan ya.
1: Tahu lah, kita pengennya RRI Pro 1 Kendari.
0: Sudah pernah jalan-jalan mungkin Bang Iwan ya.
1: Kalau jalan-jalan sih belum, tapi kalau ngobrol-ngobrol dengan Mbak Yesi, dengan siapa lagi?
0: Oh, udah sering ya.
1: Mbak Sherly, terus Mbak siapa lagi?
0: Mbak Jihan ya.
1: Banyak lah di situ lah pokoknya lah.
0: Ya, Mbak Jihan, Mbak Sofi, Mbak Wulan.
1: Mbak Wulan.
0: Pokoknya banyak
1: tapi ya. Sayang loh, kalau Mbak Jihan orangnya agak-agak gemuk orang itu. Mbak Heno lah.
0: Bang Iwan, luar biasa yang Bang Iwan. Jeli matanya ya.
1: Ya walaupun bagaimana kan namanya perempuan harus cantik, kelihatannya lama sama ganteng ya kan.
0: Iya benar, pastilah namanya perempuan pasti cantik, gak mungkin ganteng ya.
1: Kayaknya yang ngomong nih, kayaknya cantik loh, kayaknya sih.
0: Iya elah, kebalik dong. Gimana sih ceritanya?
1: Sorry Bang, suka bercanda Bang.
0: Gak apa-apa, biar lebih ini ya, semangat untuk sore ini ya.
1: Bang, insya Allah Bang ya, nanti kalau ada rezeki, kita datang ke RRI Pro 1 Kendari, toh rencananya saya ingin bawa burung loh.
0: Bawa burung?
1: Yang di sawah.
0: Oke, ini sering berburu burung mungkin ya, Bang Iwan?
1: Di sini saya kalau berburu burung kan kadang-kadang dapat 60 ekor, 100 ekor tuh.
0: Wah, luar biasa. Itu untuk dimakan atau cuma untuk ini aja nih, hobi-hobi?
1: Dipotong, dimasak, kayak ayam begitu. Rasa dagingnya lebih enak lagi, daging yang ini malah.
0: Lebih enak ya? Ya sampai yang ditangkap burung gereja nih, bukan burung yang ini. Apa mungkin nah, apa gitu yang ditangkap?
1: Daripada burung gereja Bang, mending burungnya Aibar aja ditangkap, boleh gak? Sorry Bang, sorry.
0: Tapa-tapa ya Bang Iwan ya. Nah Bang Iwan mau request lagu apa nih sore ini? Udah banyak yang request juga nih dari tadi nih.
1: Lagunya Wali ada gak?
0: Wali ada nih. Yang
1: cari jodoh.
0: Cari jodoh. Bang Iwan lagi cari jodoh.
1: Iyalah, lagi jomblo nih. Mudah-mudahan sih dapat Mbak Ulan lah, kalau belum ada yang punya.
0: Wih, nggak bisa kalau Mbak Ulan ya, dia sudah sold out soalnya.
1: Oh, sudah sold out ya. Siapa yang masih anu lah, yang masih jomblo lah.
0: Masih jomblo, ada nih di Pro 2 nih ya, ada banyak tuh. Rame terkumpul di Pro 2 tuh.
1: Iyalah, kapan-kapan kita jalan-jalan.
0: Ah, betul.
1: Ya, gunanya sih bukan cari jodoh, gunanya sih cuma silaturahmi gitu kan, ketemu teman-teman gitu.
0: Bener, silaturahmi gitu ya kan.
1: Silaturahmi itu sangat penting loh daripada cari cewek.
0: Betul, supaya kita tetap apa ya, bersosial walaupun. Nah,
1: supaya akrab lah, supaya jadi saudara gitu kan.
0: Wah, bisa banget nih Bang Iwan ya. Kayaknya bisa tuh ya. Pro 2 tuh kayaknya butuh tuh.
1: Ah, jangan bilang gitu. Ustaz, kalau gue datang, maju satu, maju semua, gue pilih yang mana nih?
0: Pede banget. Pede banget, luar biasa. Ini yang kita cari, pendengar ya. Yang bersemangat ya. Yang
1: dicari, ah, bisa aja.
0: Yang punya, apa namanya, tingkat pemikiran yang merasa bisa gitu ya.
1: Kalau saya bang, kalau masalah cewek itu gampang, kalau pelet-pelet bang. Terus saya nggak mau pelet, masalahnya kalau pelet lo cuma sementara saja, 40 hari sudah pudar.
0: Sudah pudar ya, langsung sirna.
1: Mendingan cinta sejati,
0: nggak
1: ganggu gitu loh.
0: Mending diusahain dengan benar ya.
1: Betul, lebih baik dari lubuk hati yang paling dalam, jangan dari lubuknya pelet tuh, bahaya. Iya.
0: Nanti beberapa bulan mungkin udah hilang ya gitu ya.
1: Udah nggak bersatu lagi.
0: Gak bisa bener.
1: Merasakan enaknya iya, tapi cuma sebentar gitu aja loh.
0: Wede, pengalaman nih kayaknya Bang Iwan nih.
1: Kalau masalah cewek sih, masalah gombal-gombal sih pengalaman. Kalau buka-buka saya nggak pernah loh.
0: Oke, ya itu untuk fun aja ya, untuk pendengar. Dari Bang Iwan sendiri nih ya, mau menyapa siapa aja sore hari ini?
1: Bukannya sahabat saya yang ada di sana, yaitu Pak Solihin, sudah gabung belum?
0: Pak Solihin udah gabung, tapi dia gabungnya di via TikTok nih tadi.
1: Oh, TikTok. Ada TikToknya kah?
0: Iya, dia punya TikTok nih, Bang Solihin. Solihin akunnya bener. Serius,
1: Solihin yang dari anu tuh, dari Honda apa mana?
0: Dia di Homebase kayaknya ya tinggalnya.
1: Iya, di Homebase lepo-lepo. Lepo-lepo. Bunda Emil. Terus buatnya Andika. Buat kalau siapa satu persatu loh agak bingung, mending dari A sampai Z semuanya dah, yang penting kerasa semua. Kalau satu-satu dari sama-sama kalah iri gitu.
0: Jadi ini ya, terlalu banyak gitu ya, bingung.
1: Terlalu banyak. Coba ada di konsel juga namanya siapa? Kayak Ali WA. Nah,
0: ada juga.
1: Iya, ada. Nanti di sebelahnya lagi masih ada. Ini bisa satu malam nih menyapa.
0: Iya. Ya udah, untuk semua aja ya kalau begitu Bang Iwan ya.
1: Oh iya bang, nama TikToknya apa di Pro 1?
0: Kalau di Pro 1 nama TikToknya ini dari RRI Kendari. Tulis aja RRI Kendari tuh. Ada tuh RRI Kendari.
1: Oh iya, saya juga punya teman kebetulan dulu di situ orangnya lucu, namanya Bang Alif.
0: Bang Alif ya. Kayaknya Bang Alif bukan penyiar yang...
1: Penyiar kok, dulu penyiar kok. Pernah jadi penyiar gitu.
0: Iya. Di sini sekarang, juga soalnya ada juga.
1: Sekarang sudah anu mungkin, sudah apa namanya, sudah ini, apa namanya, sudah nggak nyiar lagi mungkin.
0: Udah nggak nyiar. Ada di sini yang namanya Bang Alif juga masih nyiar kok.
1: Oh iya.
0: Mungkin sama yang dimaksud dari Bang Iwan nih.
1: Ya sama sih, Bang Alif.
0: Bang Alif, cuma itu ya.
1: Lagi Mbak siapa namanya?
0: Mbak siapa nih? Mbak Yuli.
1: Bukan, yang punya anak kembar.
0: Oh, Mbak Yesi.
1: Ya, Mbak Yesi itu gimana? Masih nyiar kah?
0: Masih dong dia. Dia selalu ada nih untuk kita dari Senin sampai Rabu tuh ada. Di siang hari.
1: Jelas ada, jelas ada. Siapa bilang nggak ada?
0: Iya ada, benar. Masih ada. Masih ada bersama kita ya, masih menemani.
1: Lagi tuh, Bang siapa namanya ini, yang laki-laki?
0: Siapa nih, Bang Yuda?
1: Bukan.
0: Bang...
1: Minyam Bayu sih, suaminya
0: Bayu. Oh, Bang Bayu. Ada nih, ini Ilham lagi lihat nih.
1: Oh, ada Bang Bayu di situ. Bang Bayu, mudah-mudahan rumah tangganya yang sakinah mawaddah warohmah ya.
0: Amin. Wih.
1: Jangan ada namanya KDRT loh, hati-hati.
0: Iya, insya Allah aman.
1: Kayak di ponsel kemarin dulu bang, saya lihat di TikTok bang.
0: Apa tuh?
1: Istrinya sendiri dibunuh coba, gara-gara selingkuhannya ada gitu. Suaminya sendiri dibunuh, masya Allah bilang.
0: Ya, memang lagi banyak yang aneh nih yang terjadi di sosial media ya.
1: Memang, ada yang dibunuh lah, yang dipotong tubuhnya itu sampai astagfirullahaladzim. Bilang, ini namanya bukan manusia lagi, sudah tidak wajar, saya bilang.
0: Iya, memang lagi sosial. Banyak yang ini viral dan membingungkan biasanya ya. Kita ambil yang positif aja lah kalau gitu, kalau di sosial media mah.
1: Bang, maaf, ada juga toh mayat diperkosa sama orang juga. Itu mayat sudah meninggal.
0: Waduh,
1: diambil.
0: Semakin aneh aja.
1: Ya.
0: Ya udah nih. Ya, kita ambil hikmahnya aja. Mungkin memang dunia makin tua kali.
1: Bang, ini aja bang, di mana-mana lo lagi kena musibah kayak tsunami kan?
0: Iya.
1: Di NTT kena musibah kan?
0: Benar
1: kita
0: banget.
1: Juga teman, kita juga mendoakan teman-teman kita di sana, mudah-mudahan janganlah terjadi lagi, karena kita melihatnya kasihan loh, sampai bersimbah air mata loh, melihatnya menangis.
0: Benar banget, ini karena yang viral juga tuh kalau di NTT nih, semoga cepat reda lah kondisi di sana ya.
1: NTT, terus Jawa Barat, terus kemarin di Yogyakarta apa di mana itu, di Gunung Agung apa di mana itu kena juga. Mudah-mudahan yang ada di sana mudah-mudahan sehat semua lah, jangan terjadi lagi yang tidak diinginkan gitu kan.
0: Amin, amin.
1: Iya sih, yang namanya musibah kita tidak ada yang tahu.
0: Benar banget, musibah tidak ada yang tahu. Semoga kita terhindar dari.
1: Oh, tidak ada yang tahu. Sekarang saya bicara sama abang, nanti sore siapa tahu meninggal kan tidak tahu kan, namanya Allah alam kan.
0: Benar banget sih.
1: Maaf ya, banyak bukan mendoakan itu suruh makin. Oh ya, bukan itu loh, maksud saya loh ya, maaf loh ya.
0: Ya begitulah ya kira-kira.
1: Ya bang, ada pesan sedikit boleh nggak?
0: Boleh, mau pesan apa nih? Pesan gorengan.
1: Abang ini kan depan komputer kan?
0: Iya benar.
1: Menggunakan kacamata tidak?
0: Enggak, kita enggak pakai kacamata
1: bang,
0: nih.
1: Bang, kalau depan komputer bang, usahakan pakai kacamata. Masalahnya apa? Radiasinya yang sangat berbahaya loh. Walaupun pakai pelindung, kalau enggak pakai kacamata, hati-hati. Bisa min, bisa minus, bisa plus loh, hati-hati. Hati-hati.
0: Sudah kena nih sama beberapa kanda-kandanya kita nih. Mereka doyan pakai kacamata sekarang.
1: Jangan nyepelekan namanya komputer. Komputer bisa merusak mata loh. Kalau komputer rusak masih banyak gantinya di toko. Tapi kalau mata rusak, apa ada yang dijual di toko?
0: Betul sekali. Operasi dong berarti ya.
1: Bukan. Ya kalau operasi sembuh, kalau nggak sembuh gimana?
0: Nah itu dia, itu nah, lagi.
1: Itu dia. Sudah uang habis jutaan, sudah habis miliaran, nggak ada. Nggak sembuh.
0: Iya.
1: Oh, begini juga kan? Makanya.
0: Siap.
1: Ternyata cuma.
0: Oke nih, Wan. Thank you banget nih udah gabung. Masih banyak yang mau gabung bersama kita nih. Soalnya di via TikTok udah banyak yang sapa lagi. Iya. Thank you banget ya, Iwan ya. Sudah ikutan di kebersamaan kita. Nah, soalnya di TikTok kita jadi rame nih. Coba kita lihat nih. Siapa aja nih? Dari user, waduh pakai angka lagi namanya. Nih kakak info pendaftaran bintang. Waduh ada yang minta pendaftaran bintang radio tanggal 30 jam 20. Loh kok jam 23? Malam dong itu. Tanggal 30 ini ya pendaftarannya bisa dicek di akun Instagram ya. Di Instagram RRI Kendari. RRI Kendari. Pokoknya I-nya 2 ya, RRI Kendari. Cari aja di situ ya di Instagram RRI Kendari, I-nya 2 ya. Nah, selain itu masih banyak yang gabung bersama kita ya, tapi kita play dulu nih beberapa lagu yang sudah menemani kita ya, yang sudah di request ya dari Bunda Tiara tadi belum kita puterin ya bahkan. Masih di 100% Indonesia, Ilham masih akan balik untuk menyapa pendengar.

Musik request 100% Indonesia pendengar. Nah ini menutup perjumpaan kita ya, karena kita akan lanjut untuk di sore ini dengan informasi lalu lintas dengan traffic update ya. Nah tadi untuk yang sudah bergabung bersama kita, terima kasih ya untuk partisipasinya dan juga yang sudah request lagu untuk di sore hari ini di 100% Indonesia. Juga di via TikTok yang sudah bergabung dan requestan-requestan yang masuk masih akan kita putarkan ya untuk di sore hari ini. Nah nanti kita langsung lanjut nih setelah ini ya, lagu dari Bunda Hawi dulu ya menutup perjumpaan kita untuk 100% Indonesia, dan kita akan lanjut untuk traffic update.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Traffic update.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita sore hari ini, kita akan berbagi terkait dengan kondisi lalu lintas di sore hari ini di wilayah Sulawesi Tenggara. Di mana kita akan bergabung dengan RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Dan sudah ada rekan kita di kebersamaan sore hari ini dari Bribda Cika. Selamat sore, Bribda Cika.
3: Selamat sore, rekan Ilham.
2: Baik, silakan untuk informasi lalu lintas untuk sore hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Berbicara Emanuela yang akan menemani perjalanan Anda pada sore hari ini melalui info traffic update pada sore hari ini melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Lantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu pada Bundaran Abu Nawas, situasi arus lalu lintas terpantau cukup ramai dengan kondisi cuaca yang cerah. Kenaikan volume kendaraan terjadi pada saat-saat tertentu seperti pada saat jam pulang kantor, melihat kawasan ini merupakan kawasan perkantoran. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kami juga menghimbau kepada pengendara agar selalu mengutamakan kendaraan ambulans yang akan keluar masuk daerah rumah sakit daerah Kendari. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu pada Simpang 4 Saranani, situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai, namun tetap kondusif. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati melihat kawasan ini merupakan jalur keluar masuk pengendara yang akan mengisi BBM di SPBU. Selalu sabar saat berkendara dan tidak menyalip jika tidak memungkinkan. Juga demi keamanan dan kenyamanan bersama, kami menghimbau kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, dikarenakan kawasan ini merupakan kawasan cukup sempit dan padat saat berlalu lintas. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari pada sore hari ini masih terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan di titik tertentu disebabkan oleh masyarakat yang akan mengakhiri aktivitasnya pada sore hari ini. Demikian info traffic update pada sore hari ini, kembali dengan rekan Ilham di studio.
2: Baik, terima kasih Bribda Cika. Nah ini kalau untuk kepadatan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya untuk di Kota Kendari, saat ini yang paling ramai atau yang kepadatan kendaraan itu sangat memuncak ya untuk sore hari ini, itu di wilayah mana saja nih?
3: Baik, kami informasikan kepada para pengendara untuk titik rawan padat berlalu lintas pada sore hari ini, terdapat di daerah perkantoran seperti Bundaran Gubernur, Bundaran Tank dan Bundaran Abu Nawas, dan Simpang 4 Polda Sultra di mana terjadi kepadatan dikarenakan aktivitas masyarakat yang akan pulang dari kantor, juga pada U-turn depan Toko Damai dan depan Rumah Sakit Hati Mulia, pada pusat perbelanjaan khususnya di sekitaran area pasar dan pastinya selalu dipadati masyarakat sore hari ini. Demikian rekan Ilham.
2: Baik, kalau untuk di wilayah lain saat ini seperti apa nih? Untuk di wilayah Kolaka dan Bau-Bau saat ini? Silakan Bribda Cika.
3: Situasi arus lalu lintas di Bau-Bau khususnya di Tugu Kirab Bau-Bau pada

0: sore hari ini masih terpantau landai, juga keempat sisi traffic light yang berfungsi dengan baik. Kami menghimbau kepada pengendara agar tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dikarenakan kawasan ini yang cukup sempit, juga kawasan yang padat berlalu lintas. Demikian rekan Ilham.
1: Baik, mungkin untuk di beberapa wilayah lain itu dalam kondisi terpantau lancar ya. Nah, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, mungkin Bribda Cika, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan.
0: Baik, kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Jangan menerobos lampu merah, jangan melawan arus lalu lintas, jangan berkendara di luar jalur yang telah ditentukan, serta jangan berhenti atau parkir di tempat yang mengganggu arus lalu lintas. Bagi pengendara sepeda motor, kami menghimbau agar selalu menggunakan helm yang memenuhi standar keselamatan berlalu lintas, dan bagi pengemudi kendaraan roda 4, selalu gunakan sabuk pengaman selama perjalanan. Keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab petugas, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Kepatuhan terhadap berlalu lintas merupakan wujud kepedulian kita terhadap diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Demikian info traffic update pada sore hari ini, kembali ke rekan Ilham di studio.
1: Baik, terima kasih Bribda Cika untuk informasi lalu lintas saat ini ya di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan Bribda Cika, selamat menjalankan aktivitas sore hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Ilham.
1: Iya, sama-sama. Nah, pendengar, itu tadi untuk informasi terkait dengan lalu lintas saat ini ya untuk di sore hari ini. Kita juga masih akan terus menghadirkan beberapa informasi menarik lainnya. Dan ini melanjutkan kebersamaan kita sore hari ini, ada dialog menarik bersama narasumber yang akan menemani kebersamaan sore kita. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Perjumpaan untuk di sore hari ini ya, masih menemani pendengar bersama Ilham. Dan juga kita hadirkan interaktif yang menarik untuk sore hari ini, di mana kita akan membahas sedikit terkait dengan ekonomi kreatif bersama narasumber yang sudah hadir menemani kita sore hari ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk di perjumpaan kita ya dengan ekonomi kreatif ya, untuk pembahasan kita sore ini Ilham tidak sendiri ya, karena saat ini Ilham sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu dari Hermawati STMT ya, selaku dari Kadis Pariwisata Kota Kendari. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Perjalanan sini lancar ya?
2: Alhamdulillah lancar.
1: Alhamdulillah lancar. Ya, dengan selain dari Ibu Hermawati ya, bersama kita juga hadir ada Nyonya Lena Arjuna ya. Ini selaku dari budaya, dari UR Budaya Cabang 3 ya, di daerah ke gabungan ya, dari
3: Jalas Nastri.
1: Iya, Jalas Nastri
3: Koarmada RI
1: ya, iya. Republik Indonesia. Baik. Nah, dari Nyonya Lena, selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Iya. Jadi sore hari ini pendengar ya, kita akan membahas ya terkait dengan pengembangan kerajinan produk menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi ya. Karena ini menarik sekali untuk pembahasan kita sore hari ini ya, kita ditemani dengan dari Bu Hermawati dan juga Nyonya Lena ya saya sebut.
3: Iya.
1: Baik. Nah, kita ke sedikit mungkin ke Bu Hermawati ya, terkait dengan topik kita untuk sore hari ini, pengembangan kerajinan untuk produk nih menjadi komoditas bernilai tinggi. Ini bagaimana untuk dari Bu Hermawati menilainya terkait dengan kerajinan nih? Kalau misalkan di bidang pariwisata seperti apa nih saat ini? Apakah memang itu bisa meningkatkan value untuk daerah dan menarik minat wisatawan atau seperti apa? Silakan.
2: Baik. Kami dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tentu kita ketahui bersama bahwa berbicara tentang ekonomi kreatif ya, kita tidak hanya bicara tentang benda atau cindera mata. Khususnya yang kali ini kita bahas tentang kerajinan. Karena ekonomi kreatif sendiri itu berasal dari ide kreatif, bagaimana sebuah bahan yang kemudian diolah dari sebuah ide kreatif, inovasi, kemudian dibuat dalam sebuah kemasan yang baik dengan brand tertentu, sehingga bisa memberikan nilai tambah ekonomi terhadap hasil karya yang telah dibuat. Nah, disinilah kami pandang dari Dinas Pariwisata sendiri bahwa ini adalah sebuah potensi yang cukup besar bagi masyarakat, karena di tatkala sebuah produk bisa memberikan nilai tambah, tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan dan pendapatan masyarakat. Dan kaitannya terhadap pariwisata sendiri itu ada. Karena pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena saling mendukung. Orang-orang datang berwisata tidak sekedar untuk datang menikmati pemandangan, ngambil foto, tapi lebih kepada bagaimana kemudian mereka bisa mendapatkan experience, pengalaman, dan kemudian mereka juga bisa mendapatkan atau membeli membeli sebuah cenderamata yang cenderamata itu ada nilai ceritanya, ada identitas daerahnya gitu sebagai baik. Oleh-oleh gitu. Seperti itu sih kami memandangnya.
1: Jadi memang sepertinya terlihat nih ada potensi untuk di bidang pariwisata sendiri ya, kalau itu punya nilai juga tentunya ya untuk di bidang ekonomi. Nah, kita ke Bu Lena nih ya. Ini kalau misalkan dari Bu Lena nih berkecimpung di bidang kerajinan ya, berarti iya. Ini kalau dari kerajinannya sendiri boleh sedikit nih kasih kita mungkin gambaran seperti apa nih mungkin dari Bu Lena sendiri ini menyajikan atau mungkin profil singkat lah seperti apa nih kira-kira. Silakan mungkin Bu Lena.
3: Kalau saya sebagai pengrajin kerajinan-kerajinan yang saya buat selama ini ada beberapa macam model. Di antaranya itu saya membuat tas. Tas yang saya buat di sini ada yang dari bahan baku, ada yang dari bahan ini kerajinan juga, ada yang dari bahan daur ulang. Kalau dari bahan baku itu saya buat itu tas dari bahan talikur, dari bahan akrilik, terus membuat bunga dari bahan akrilik dan juga membuat tali katun itu buat ini makrame-makrame hiasan dinding, dekorasi-dekorasi dan juga saya membuat karangan bunga dan hand bouquet.
1: Hand bouquet. Iya. Wah, banyak ya jenis kerajinan yang dibuat ya
3: Bu Lena. Iya. Lumayan.
1: Ini kalau misalkan dari tempatnya sendiri punya nama dari galerinya atau semacamnya dari Bu Lena mungkin?
3: Kalau sampai saat ini saya selalu membawakan nama dari organisasi saya.
1: Organisasi, baik.
3: Saya, kebetulan saya juga berdinas di Lanal Kendari sebagai istri prajurit TNI AL, saya juga PNS TNI AL Kendari. Jadi saya dalam organisasi Jalas Nasri. Dan kalau saya biasa itu memproduksikan barang-barang UMKM saya itu melalui nama organisasi saya Jalas Nasri Cabang 3.
1: Baik. Nah, ini menariknya nih. Tadi sudah disebutkan ya dari tas, ada juga dari bahkan dari bahan akrilik ya.
3: Iya, semua dari bahan akrilik.
1: Ini kalau dari bahan baku ini mahal atau gimana nih akrilik soalnya?
3: Iya. Untuk sampai saat ini lumayan untuk harga yang saya beli bahan baku ini karena mungkin di Kendari ini masih persediaannya masih termasuk terbatas. Iya. Jadi saya membelinya di luar, di Makassar saya beli bahan-bahannya. Tetapi saya memakai pengiriman dengan lewat mobil supaya tidak terlalu mahal biaya ongkirnya dan saya buat suatu kreasi seperti tas dan bunga itu di bawah harga jual supaya modal dan penjualan itu lancar, jadi saya di bawah standar.
1: Baik. Jadi memang sudah tahu nih sela-selanya seperti itu ya untuk berkecimpung di bidang kerajinan ya, apalagi akrilik ya. Kalau di Kota Kendari akrilik memang terbilang langka, apalagi untuk membuat piala aja itu. Wow, mahalnya. Ya, mengakui nih harganya itu benar-benar sangat fantastis. Nah, kalau dari Bu Hermawati sendiri nih ya, untuk kerajinan-kerajinan seperti yang Bu Lena geluti ya, kira-kira seperti apa nih kalau misalkan pengembangannya nantinya untuk di wilayah Sulawesi Tenggara dan untuk di bidang pariwisata, apakah itu bisa mendongkrak atau seperti apa nih kira-kira?
2: Ya, tentu saja setiap produk itu kami harapkan bagaimana bisa memiliki sebuah nama, identitas dulu.
1: Identitas, gitu. Baik.
2: Jadi kalau misalnya orang melihat, oh ini bunga, ini produknya Bu Lena nih. Tinggal kita harusnya kasih brand.
3: Iya.
2: Karena harapan kita para pelaku-pelaku ekonomi kreatif seperti Bu Lena ini punya rasa aman terhadap produknya. Tatkala produknya itu sudah punya nama, apalagi kalau sudah sampai punya masuk punya kekayaan intelektual lah semacam haki gitu ya. Jadi itu kemudian diklaim menjadi hasil ide kreativitas dari Bu Lena sendiri gitu. Nah, terkait dengan pengembangannya, kita sangat dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kemudian termasuk dengan teman-teman pelaku ekonomi kreatif yang lain, kita memfasilitasi dengan menghadirkan pada saat kita membuat promosi melalui mungkin event-event atau mungkin untuk mengisi booth-booth yang ada di destinasi wisata itu sendiri. Gitu. Harapan kita adalah pemerintah itu bisa hadir dan bisa kemudian mendorong teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk bisa melindungi hasil karyanya gitu. Saya salut sekali nih Ibu Lena sebagai seorang istri prajurit, kemudian bisa berkarya di rumah ya. Dan selama ini ternyata saya ternyata Bu Lena membawa nama institusi. Nah, kami dari pemerintah sih mendorong bagaimana hasil karyanya Bu Lena ini bisa dipatenkan menjadi sebuah hasil karya yang kalau orang lihat, oh ini punya Bu Lena nih. Ini ini Bu Lena ciptakan, pasti idenya, kreativitasnya dari mana. Dan punya identitasnya, mungkin punya cerita juga di dalamnya gitu. Sehingga nilai produksinya, produk yang dihasilkan oleh Bu Lena punya nilai tambah ekonomi.
1: Baik.
2: Seperti itu
1: ya. Nah, ini yang mungkin menjadi minat juga nih ya. Siapa tahu dari pendengar sendiri ya tertarik untuk berkecimpung di kerajinan ya, seperti yang Bu Lena lakukan ya. Lumayan ini. Kalau misalkan dari bahan baku sendiri tuh ya sangat menjanjikan. Ini kalau dari produknya sendiri ya Bu Lena ya, kerajinan yang dibuat, ini kategorinya itu masuk di apa nih ya, untuk merchandise hadiah kah atau souvenir kah, atau mungkin bisa juga kayak dekorasi, hiasan rumah, untuk fashion juga mungkin, seperti apa nih kira-kira?
3: Kalau dia bisa masuk dalam dekorasi juga bisa.
1: Dekorasi bisa.
3: Karena saya biasa bikin karangan bunga juga.
1: Karangan bunga.
3: Karangan bunga biasa saya bikin itu dari bahan daur ulang. Daur ulang bahan-bahan yang tidak terpakai bisa saya jadikan suatu karya seni. Dan souvenir juga bisa.
1: Souvenir.
3: Bisa juga souvenir. Untuk hadiah juga bisa, seperti kalau hem buket, saya biasa bikin hem buket. Saat ini saya melestarikan budaya Sulawesi Tenggara dari bahan kain tenun.
1: Kain tenun.
3: Dulunya juga saya suka bikinnya itu dari bahan bunga plastik, dan sekarang saya buat dari kain tenun, supaya bisa diberikan kepada pendatang-pendatang yang datang di Kota Kendari sebagai cenderamata atau apa. Dan kain tenun itu dibuat sebagai bunga hem buket itu cantik, supaya kain itu bisa juga digunakan, hendak dipotong atau apa, tetap bisa digunakan setelah dari Kendari. Dia bisa jadikan suatu baju dengan motif yang berbeda-beda.
1: Baik, ini menarik sekali Bu Lena ya. Dari kerajinannya itu ternyata ada beragam ya. Bunga, dekorasi, tas ya,
3: Bahkan
1: dengan souvenir juga. Wow, ini banyak banget nih. Ini kalau dari Bu Lena sini butuh pegawai banyak atau seperti apa nih untuk produksinya sendiri?
3: Untuk saat ini saya belum memperkerjakan orang. Wah. Saya kerja sendiri karena saya gunakan waktu saya setelah pulang kantor. Baru saya bekerja dengan waktu-waktu luang libur saya, itu saya pakai.
1: Baik, untuk jadi sendiri ya?
3: Sendiri untuk saat ini.
1: Luar biasa, ini berarti kategorinya jadi homemade ini ya. Agak langka dan pasti harganya lebih mahal lagi nih kalau misalkan kayak yang diproduksi biasanya, seperti itu ya. Nah, ini kalau dari Bu Hermawati ini, kira-kira dari kerajinan tangan yang homemade ini, apakah memang punya juga nih tempat atau mungkin diberikan wadah, mungkin kayak mereka-mereka mungkin dari masyarakat juga yang berkecimpung dengan hal yang sama gitu ya kan, membuat kerajinan, tapi mungkin mereka butuh wadah supaya lebih dikenal atau semacamnya. Seperti apa nih kalau dari Dinas Pariwisata itu memberikan wadah atau semacamnya?
2: Nah, kalau untuk saat ini memang kami lihat bahwa di Kendari ini adalah teman-teman pelaku ekonomi kreatif memang rata-rata ibu-ibu. Hampir sebagian besar adalah ibu-ibu.
1: Sebagian besar,
2: dan mereka mengerjakannya di luar daripada tugas-tugas utamanya. Jadi mereka kebanyakan memang mengerjakan di rumah masing-masing. Namun dari sisi pemerintah saat ini memang Ibu Wali Kota pun sudah berpikir bahwa ke depan kita harus membangun sebuah Kendari Creative Hub. Yaitu sebuah gedung yang bisa kemudian digunakan oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Untuk bisa dimanfaatkan di situ. Nah, kalau untuk saat ini memang kita dari Dinas Perindustrian dan UMKM, kami ada gedung di kolam retensi di situ. Itu ada namanya Plut ya. Plut itu ada sebuah gedung yang teman-teman pelaku ekonomi kreatif pun bisa bisa ke sana karena karena di sana memang ada ruang-ruang yang disiapkan. Misalnya mau belajar kemasan, kemudian ada juga kalau misalnya kita ada alat tenun juga di sana, Ibu. Kemudian buat teman-teman juga kan subsektornya untuk ekonomi kreatif itu ada 17 subsektor ya. Beberapa di antaranya itu kayak tenun, kemudian kuliner termasuk, kemudian fashion, kemudian videografi, fotografi, film gitu. Nah, di Plut itu ada ruang-ruang untuk teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk bisa kemudian memanfaatkan ruang-ruang itu gitu. Itu. Nah, memang pada akhirnya kami melihat memang yang dari beberapa yang kami kunjungi juga dari teman-teman pelaku ekonomi kreatif, baik itu yang dari anyaman, bambu, rotan ya, yang buat-buat tas, yang kami wawancara, yang tenun-tenunan, mereka saat ini memang lebih nyaman di rumah sendiri. Karena mungkin masih sambil sambil kerja, masih ada pekerjaan rumah yang masih dia kerjakan. Seperti itu, Ibu, ya, seperti itu.
1: Baik ya, ini ternyata uniknya ya dari kerajinan tangan yang dilakukan mungkin ya kebanyakan didominasi mungkin dari ibu-ibu yang punya waktu luang seperti itu ya. Wah, seperti Ibu Lena ini ya, luar biasa sekali. Dari Ibu Lena sendiri kalau misalkan produknya ini target pasarannya siapa aja nih? Apakah ada yang mungkin anak-anak kah, atau mungkin orang dewasa, atau mungkin dari mereka yang berwisata, ada juga mungkin yang di diberikan ke salah satu spot tertentu, mungkin kayak mungkin event yang ada di Kota Kendari itu sampai digelar lah di situ, atau seperti apa nih?
3: Kebanyakan itu buat masyarakat luas, khususnya ibu-ibu ya,
1: ibu-ibu,
3: karena yang sering dipakai itu ya kebanyakan ibu-ibu. Seperti tas itu kan biasanya ibu-ibu, kalau bunga itu biasanya untuk dekorasi rumah buat ibu-ibu. Adapun kalau untuk wisatawan itu pernah ada event yang dilaksanakan di daerah di Makassar, itu pernah produk saya juga kami kirim ke sana, tapi tetap nama instansi kami bawa UMKM dari Cabang 3 Jalan Senastri, iya, bawa di sana. Di sana itu hari waktu eventnya itu untuk berbagai daerah seluruh Indonesia dan mancanegara. Di situ juga kami pamerkan beberapa produksi tas saya dikirim ke sana. Ataupun saya biasa ikuti basar atau MKM di daerah-daerah ini. Saya juga tetap membawa nama instansi atau pameran-pameran gitu.
1: Baik. Nah, kalau dari cabang 3 Jalan Senastri ini, apakah ibu juga banyak anggota-anggotanya mungkin yang terlibat dengan kerajinan tangan atau seperti apa nih?
3: Untuk saat ini saya kalau di cabang 3 itu biasa buat pelatihan juga buat
1: pelatihan,
3: ibu-ibu, ya, buat ibu-ibu yang lain supaya kreasi yang saya miliki itu bukan punya saya sendiri, mereka juga bisa berusaha walaupun belum membuka lapangan pekerjaan buat orang lain, tapi setidaknya bisalah membantu ibu-ibu untuk mencari dengan cara adanya pelatihan ini mereka bisa berkarya sendiri. Sehingga mereka tidak perlu lagi membeli atau apa, bisa membuatnya sendiri.
1: Jadi kalau bisa dibilang nih, kalau untuk pemasarannya sendiri, produknya itu di mungkin orang-orang sekitar ya, yang dikenal untuk, dari mungkin mereka yang berminat nih, wah ini bisa dipajang nih ya, ditawarkan lah seperti itu ya kira-kira. Baik, dari Bu Hermawati gimana nih? Apakah untuk di Kota Kendari sendiri nih ya, seperti apa nih untuk di Kota Kendari? Apakah mereka juga yang berkecimpung di bidang kerajinan tangan ini, produk-produknya itu tidak lari mungkin di orang-orang terdekatnya, dipasarkannya, atau seperti apa nih? Dari menurut Bu Hermawati seperti apa? Silakan.
2: Iya, jadi menarik sekali tadi yang dipaparkan sama Ibu Lena itu, luar biasa ya. Ibu Lena juga tidak ragu-ragu untuk berbagi ilmu dengan teman-teman ya.
1: Teman-teman, baik.
2: Kami dari pemerintah itu selalu melaksanakan event-event dan mungkin karena Bu Lena ini selama ini selalu membawa nama instansi, sehingga kita kan melakukan pendataan nih ke pelaku-pelaku ekonomi kreatif gitu. Dan beberapa event-event, setiap event-event yang kita laksanakan itu selalu menghadirkan produk-produk dari teman-teman. Termasuk juga pada saat kemarin event internasional kita yang UCLG Aspak. hampir semua pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu produknya kami hadirkan di, kami buatkan ruang pameran. Dan alhamdulillah memang kemarin juga itu transaksinya cukup besar. Dan yang paling penting sebenarnya pada saat kami menghadirkan teman produk-produk teman-teman pelaku aircraft itu, bukan hanya, jangan, kami nggak fokus kepada nilai transaksi hari itu, tapi fokus kita adalah promosinya, promosi yang berkelanjutan, bagaimana barang ini kemudian menjadi repeat order dan kemudian promosinya berjalan, sehingga tolak ukurnya bukan transaksi hari itu, tetapi pasca pasca pameran itu, itu bagaimana kemudian itu kemudian brandnya bisa lebih dikenal dan pasarnya bisa lebih besar seperti itu. Jadi saya sangat tertarik dan kita harus saya harus minta kontaknya Bu Lena nih biar nanti biar event-event selanjutnya kita bisa melibatkan gitu, karena kan mungkin selama ini Bu Lena bawa nama instansi sehingga nama pribadinya Bu Lena ini jadi tenggelam kan.
1: Gitu. Sobat tahu itu bisa menjadi produk untuk galeri sendiri gitu ya.
2: Padahal ternyata di balik produk-produk ini ada bunga yang dari akrilik, dari tas, ternyata oleh-oleh sampai bahkan bikin tadi apa
3: Handbuket.
2: Dari tenun ya,
3: buket ya,
2: dari yang tidak merusak tenunnya itu sendiri. Ternyata produknya Bu Lena itu ini. Nah, tapi memang Bu Lena ini saya perhatikan sudah punya pasar tersendiri. Tapi harapan kita bagaimana kita bisa membuka pasar yang lebih besar, Bu. Kota Kendari ini juga sedang membuka peluang-peluang kerjasama pasca UCLG Aspa. Kita sedang membuka, Ibu Wali Kota ini sedang membuka ruang-ruang kerjasama dengan kota-kota yang ada di luar seperti Tiongkok, kemudian Korea ya, supaya produk-produk dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang bisa, yang punya brand, punya identitas Kota Kendari, punya cerita di dalamnya, itu nilai tambahnya kemudian bisa menembus pasar yang lebih besar.
1: Oke, memang target yang luar biasa ya. Tapi ini luar biasa juga ya, keterlibatan dari pemerintah daerah sendiri itu bisa sampai ke dunia internasional ya. Yang saat ini, karena mungkin dari digelarnya Aspa kemarin ya, luar biasa. Nah ini dari Bu Lena ini, jadi tawaran yang menarik ya, menembus pasar yang lebih besar ya. Kalau dari Bu Lena sendiri seperti apa nih? Apakah tertarik untuk ikut terlibat gitu ya di pasar yang lebih besar, atau mungkin sedikit demi sedikit dulu ya ke orang-orang sekitar, atau membagi ilmunya dulu nih ke mungkin beberapa orang, atau membuka kayak sosialisasi atau semacamnya? Silakan.
3: Ya, untuk sementara tawarannya juga cukup menarik. Ya, sambil berjalan bisa. Ya, sambil berjalan sedikit-sedikit saya tetap berjalan seperti biasa ini, membuat persediaan-persediaan tas dan bahan bunga-bunga saya dengan kreasi yang lain. Adapun kalau ada penawaran untuk bergabung di yang ibu maksud, sangat senang sekali. Setidaknya bisalah bisa lebih keluar lagi, bisa lebih maju lagi. Untuk sampai saat ini ya saya mengikuti event-event yang diadakan di sekitaran saya. So, kalau kalau ada pameran, ada basar-basar untuk UMKM, yang itu yang saya ikuti. Tapi kalau ada tawaran lebih menarik, dengan senang hati bisa mengikuti.
1: Karena menarik juga nih. Siapa tahu dari di luar sana ada yang tertarik nih melihat dari hasil karya Bu Lena gitu ya kan. Karena ini dari karya sendiri sangat unik ya, dari akrilik ya, dari tenun, tas. Ini sepertinya menarik nih. Kalau kita lihat mungkin harga jualnya bisa jadi apa namanya, mungkin lebih menarik juga buat Bu Lena ya nantinya. Nah, ini kalau misalkan dari produksinya sendiri nih, Bu Lena nih, apakah butuh waktu yang cukup lama atau ada durasi seperti beberapa minggu? Karena kan dilakukan sendiri nih ceritanya. Silakan Bu Lena, kayak gimana nih?
3: Kalau pembuatan tas itu memang memakan waktu yang agak lama, enggak cepat. Mungkin satu tas itu bisa saya buat 3-4 hari untuk satu tas, karena dia kan bahannya dari akrilik. Nah, kalau buat bunga itu tidak lama, sehari itu bisa dapat berapa rangkaian bunga. Kalau buat handbuket juga enggak terlalu lama, sehari juga bisa berapa handbuket.
1: Kalau itu sudah ada bahannya mungkin ya dari handbuketnya ya.
3: Iya, bahan. Dan saya juga menerima pesanan. Jadi adapun saya membuat itu, tapi saya tetap menerima pesanan sesuai keinginan konsumen. Kalau konsumen itu pinginnya buat handbuket itu dari untuk ucapan pakai ini seperti ada hadiah jam tangan atau apa saja, saya ikuti tapi sesuai permintaan konsumen. Jadi saya membuat hand bouquet itu bukan cuman dari keinginan saya sendiri, tapi sesuai keinginan konsumen.
1: Wah, gitu. Luar biasa. Jadi kita bisa request nih ya, custom ceritanya nih. Nah, ke Bu Hermawati nih ya, kalau misalkan tadi ini ilham menarik nih, sedikit mungkin terkait dengan ekonomi kreatif, masih berkaitan dengan ekonomi kreatif. Kalau misalkan mereka yang mungkin punya kemampuan kerajinan, apalagi mungkin di beberapa kampus pasti ada itu beberapa komunitas atau mungkin organisasi nih yang membuat seperti itu ya, untuk kerajinan atau mungkin mencoba untuk terjun di dunia bisnis. Karena kemarin juga sempat ilham ikuti kayak seperti expo ya, expo dari kampus nih, salah satunya kayak kampus UHO sendiri. Nah itu menarik sekali, mereka menunjukkan kerajinan-kerajinan yang wow, luar biasa sebenarnya, sangat memukau. Kalau dari Bu Hermawati seperti apa nih memandangnya, apakah memang ada juga yang coba dimasuki di sana ya, mencoba merangkul nih mahasiswa-mahasiswa juga mungkin yang tertarik dengan hal tersebut atau seperti apa? Silakan.
2: Ya, jadi kita kalau berbicara pemerintah, pemerintah tidak bisa jalan sendiri untuk memperkuat kemudian memperbesar ekonomi kreatif kita. Tentu kita harapkan adalah kolaborasi ya, antar pemerintah, kampus, komunitas, individu itu sendiri juga. Nah harapan kita seperti tadi, kalau misalnya dari kampus, malah kita punya pengrajin tenun, itu anak muda.
1: Baik.
2: Anak muda laki-laki, umurnya mungkin sekitar 20 tahunan.
1: 20 tahun.
2: Namanya Inal. Dia dan kami atensi sekali kemarin, bahkan kami hadirkan dia menenun langsung di tempat pada saat kita menghadirkan tamu-tamu dari luar, dan dia bisa produksi di situ.
1: Oke, dia bisa langsung menunjukkan
2: langsung menunjukkan itu ya, dia punya kemampuan itu. Bisa sama juga dengan Bu Lena. Jadi dia membuat itu bisa berdasarkan custom, tapi lebih kepada bagaimana dia menghadirkan kain tenun dengan identitas misalnya Sulawesi Tenggara. Kalau misalnya di Kendari, dia menghadirkan dengan motif tolaki. Seperti
1: baik,
2: itu. Jadi kalau kita pemerintah membuka ruang, kita berharap sebenarnya semakin banyak anak-anak muda kita yang sesungguhnya sangat kreatif, itu kemudian bisa menjadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Karena semakin banyak potensi itu, semakin besar ruang kita untuk kemudian lebih kaya. Karena bicara ekonomi kreatif sendiri, ini yang kadang-kadang susah dibedakan nih, UMKM sama ekonomi kreatif. Itu beda itu. Kalau UMKM biasanya bicara skala usahanya. Kalau ekonomi kreatif tidak ada yang mengatur skala usahanya. Dia bisa saja skala perusahaan, bisa skala komunitas, bisa skala individu.
1: Baik.
2: Gitu. Kemudian kalau UMKM dia lebih kepada bicara omset. Produksi ya.
1: Baik.
2: Kalau bicara ekonomi kreatif itu lebih kepada ide kreativitas yang dihasilkan. Kemudian ada bedanya, ada nilai tambah ekonomi. Makanya kadang-kadang sebuah produk ekonomi kreatif itu kadang orang mandangnya, ih kenapa dia agak mahal? Karena dia tidak produksi massal. Mereka buat itu dengan segala perasaannya. Kalau saya bilang ya, dan saya bayangkan Bu Lena juga membuat sebuah kerajinan itu dengan perasaannya yang tulus, yang ada di isi kepalanya. Dia bisa menciptakan sebuah produk yang kemudian yang mungkin kita tidak membayangkan jadinya akan seperti ini. Tapi Bu Lena sebelum bikin sudah ada di kepalanya Bu Lena. Itu yang namanya sebuah ekonomi kreatif.
1: Ekonomi kreatif. Baik. Jadi nilai tambahnya
2: membuat dia berbeda. Dia menjadi unik, spesial. Seperti itu.
1: Baik. Nah, ini menarik sekali ya, karena kalau untuk UMKM mungkin ya, mereka sudah punya pasar sendiri gitu ya kan. Ini ya, kalau bicara terkait tantangannya sendiri ya, Bu Hermawati, ini terkait dengan ekonomi kreatif ya. Mereka ini untuk bisa sampai ke tahap repeat order itu kayaknya masih butuh ini penyesuaian seperti itu ya. Dan itu pasti tahapannya tidak cepat ya. Butuh waktu yang mungkin lama gitu ya, dari ide yang sudah dibuat dan mungkin proses untuk pemasarannya sendiri. Ini kalau dari pengalaman yang dari Bu Hermati sendiri terkait mereka-mereka yang berkecimpung nih di ekonomi kreatif, kira-kira seperti apa nih untuk mereka-mereka bisa sampai di tahap bisa dapat repeat order ceritanya? Silakan.
2: Jadi yang pertama harus kuat dulu secara brand. Kemudian kekuatan promosi. Makanya kalau dari dinas sendiri kita mendorong beberapa kali juga kita melakukan pelatihan kepada teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Bagaimana sih membuat brand, bagaimana sih membuat kemasan yang menarik, bagaimana sih mempromosikan melalui media sosial, seperti itu. Bagaimana memanfaatkan teknologi untuk bisa menembus pasar-pasar, seperti itu. Bagaimana memanfaatkan marketplace, karena sekarang hampir dibilang kita tidak butuh lagi toko yang gedungnya besar untuk jualan. Kita punya toko, ibaratnya kita punya toko di langit gitu. Kita memanfaatkan teknologi ini. Tapi memang harus bagaimana iklannya bisa menarik, kemasannya menarik, bahkan mungkin tagline-nya harus menarik. Jadi orang dengar tagline-nya itu ingat, oh ini tagline-nya Bu Lena nih.
1: Kalau istilahnya di sosial media, kita bisa merebut 3 detik pertama dari perhatian publik ya.
2: Baik. Dan harus memang menjaga produknya itu harus ada inovasi. Jangan takut untuk mengevaluasi hasil produk sendiri. Jangan takut untuk mendapatkan kritikan dan saran, karena sesungguhnya itu bisa menjadi masukan positif buat teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Mungkin ya, mungkin misalnya ada pelaku ekonomi kreatif buat sebuah kemasan, makanan kemasan, terus ada yang komen, jangan takut misalnya kemudian ini anu apa apa terlalu kecil atau keasinan atau apa gitu. Itu menjadi masukan-masukan ya Bu ya. Mungkin juga Bu Lena jualan tas, Bu Lena kayaknya ini lebih bagus kalau kayak gini gini dan lebih lebih terbuka untuk bisa melakukan inovasi yang lebih baik, perbaikan-perbaikan gitu.
1: Baik. Jadi opsi untuk kreativitas itu jadi tidak terbatas ya.
2: Tidak terbatas.
1: Jadi kita bisa mengeksplor lebih luas lagi.
2: Iya.
1: Baik. Nah, kalau dari Bu Lena sendiri sejauh ini nih, mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi dari requestan mungkin yang ingin memesan gitu kepada Bu Lena, atau mungkin permasalahan apa dari bahan baku mungkin. Silakan Bu Lena mungkin berbagi bersama kita.
3: Untuk saat ini saya pernah mengadakan pelatihan dan mengikuti lomba antar kelurahan, dan produk saya mewakili kelurahan saya. Nah, di situ saya tampilkan beberapa hasil kreasi saya. Sehingga penilainya itu dari ibu-ibu sekda, dari ibu-ibu camat. Nah, ada satu tantangan dari ibu sekda waktu itu sama saya. Dia bilang, "Bu Lena, bagaimana kalau tas kamu ini bagus dan unik, dan memang di Kendari untuk saat ini belum, bukan belum, mungkin masih jarang yang membuat." Sehingga ibu sekda waktu itu ibu sekda atau wakilnya, dia ngomong, "Bagaimana kalau tas kamu ini dimodifikasi dengan kain tenun?" Nah, itu satu tantangan bagi, bagi saya, dan itu memicu saya untuk berusaha membuat tas saya itu baik dari tas yang dari talikur dengan akrilik. Dia bilang harus ada ornamennya sedikit, kain tenun, sehingga bahwa diketahui bahwa itu produk kamu itu asalnya dari Sulawesi Tenggara. Dan di situ tidak langsung melestarikan budaya tenun Sulawesi Tenggara juga. Dan sampai saat ini saya masih baru berencana mau membuat yang apa yang disarankan oleh ibu, untuk membuat tas saya itu ada ornamen dari kain tenun itu. Dan itu tantangan buat saya yang sementara ini lagi saya upayakan.
1: Seperti itu ya. Mungkin dari yang masukan orang lain itu bisa menjadi inovasi baru untuk produk kita ya.
3: Ke depan.
1: Ini menarik ini. Ini kalau dari Bu Hermawati apa nih yang boleh disampaikan nih kepada masyarakat nih? Ini mungkin banyak yang punya kreativitas ya, ingin membuat dari kreasinya produknya sendiri. Tapi mungkin ada dari ego mereka yang ingin produk mereka itu yang mereka rasa lebih pas, lebih baik gitu ya. Tapi mungkin saja ini ya, dari pola pikir atau semacamnya yang perlu di apa namanya diubah supaya mereka ini bisa terbuka, atau bagaimana nih Bu Hermawati?
2: Kalau kami dari Dinas Pariwisata mendorong teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk yang pertama, jangan takut untuk menghadirkan ide dalam bentuk produk. Yang kedua, jaga kearifan lokal, tapi jangan takut berinovasi. Jangan takut untuk berubah untuk yang lebih baik. Harus berani untuk menciptakan kreativitas yang betul-betul menggambarkan identitas kita, identitas yang ingin diangkat seperti apa, perkuat brandingnya, perkuat promosinya, seperti itu. Dan cari tahu pasar mana yang menjadi target. Jangan jadi produk itu harus tahu dulu, saya pasarnya ibu-ibu, jualannya jangan kebapaan gitu. Maksudnya ini contoh kecil ya. Kalau pasarnya ibu-ibu, jual yang ke ibu-ibuan gitu. Cari tahu seperti apa sih maunya pasar. Nah, kami dari pemerintah pun, dan kami dari pemerintah mendorong dan mengajak untuk kita semua, kami terbuka untuk kemudian berkolaborasi, bagaimana kita juga bisa membantu promosi dari produk-produk teman-teman pelaku ekonomi kreatif ya, untuk bagaimana barang-barangnya itu bisa lebih dikenal luas, sampai bisa menemukan pasar yang tepat gitu. Kemudian terakhir untuk masyarakat, mari kita bantu teman-teman pelaku ekonomi kreatif untuk berkembang dengan cara bantu kita beli, kita bangga pakai, kita bantu promosi.
1: Dan siapa tahu saja dari tanggapannya terkait produk itu bisa menjadi inovasi yang baru lagi, seperti itu ya.
2: Berikan masukan.
1: Berikan masukan.
2: Saya pikir kalau kayak Bu Lena udah lama mungkin di dunia ini sampai bisa kemudian berkembang terus dari yang awalnya mungkin bahannya akrilik kemudian bisa berani modifikasi dengan kain tenun. Saya pikir
1: baik.
2: Dan jangan pernah berhenti untuk belajar.
1: Baik, itu dia ya. Nah, satu yang kita bisa petik pendengar ya di perjumpaan kita untuk pembahasan terkait ekonomi kreatif sore hari ini ya, kita harus kenali pasar kita ya, target kita ya. Jadi kita harus mengikuti dari pasar yang ingin kita sasar ini ya kan. Nah, itu yang menarik ya. Jadi kalau misalkan masih simpang siur pasarnya, wah ini juga yang susah ya. Tiba-tiba kita campur nih, kayak contohnya kayak tadi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, tidak mungkin kedua kemauan ini bisa disatukan gitu. Pasti dari minat bapak-bapak juga beda, apa mungkin dari segi kerajinannya juga yang kita tampilkan pasti beda nih ya, hasil yang diinginkan. Nah, itu juga yang menarik ya. Target pasarnya harus kita apa namanya jelas gitu dari segi target. Nah, dari Bu Lena sendiri nih ya, sampai saat ini mungkin sudah ada inovasi baru yang ingin dikembangkan lagi untuk dari kerajinannya, atau selain tadi sudah akrilik ya, tenun, tas, atau ada lagi nih yang akan dihadirkan lagi nih bentuk kerajinan yang baru nih ya. Sudah beragam kalau Ilham dengar ya tadi. Udah banyak gitu ya, tapi jangan sampai ternyata masih ada inovasi lainnya. Silakan.
3: Untuk saat ini saya punya rencana pingin buat dekorasi ulang tahun, dekorasi pelamaran, karena beberapa kali saya suka dipanggil untuk ke dekorasi ulang tahun dengan dekorasi kalau ada ini event-event penamatan anak-anak TK. Untuk saat ini saya selalu mengikuti dan menerima tawaran demikian, dan saya ingin kembangkan lagi untuk bikin dekorasi-dekorasi yang lain lagi, yang lain yang lebih bagus lagi.
1: Ini menarik nih ya, banyak sekali dari produk-produknya. Ini kalau sedikit nih dari Bu Hermawati ya, gimana nih kalau misalkan dari mereka pengrajin nih ya, ada nih produknya, tapi mungkin mereka masih punya beberapa jenis ide lainnya ya. Kira-kira kita harus fokus atau tidak apa-apa nih memiliki banyak ide, atau harus fokus ke satu produk supaya mungkin repeat order itu bisa jadi lebih simple atau lebih bisa menghasilkan atau semacamnya. Kalau dari Bu Hermawati sendiri memandangnya seperti apa nih? Silakan.
2: Kalau dari sisi saya melihatnya begini, kita pakai ilmu peluang. Semakin banyak kreativitas yang bisa kita hadirkan, semakin banyak pilihan orang bisa untuk memilih. Dari pilihan-pilihan itu kemudian kita bisa menjadikan sebuah dasar yang mana yang paling banyak peminatnya. Yang paling banyak peminatnya, kemudian kita fokus ke situ, kita kembangkan terus. Dan jangan lupa Bu, lindungi hasil karya ibu.
1: Jangan sampai langsung ternyata orang lain langsung ada gitu.
2: Ini,
1: yang begitu
2: ini
1: juga
2: yang
1: ya,
2: sering terlupa oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Sudah susah-susah buat ide, kreativitas, inovasi, kemudian tiba-tiba barangnya diklaim orang lain. Harus ada hakinya Bu. Itu bisa dibantu oleh pemerintah. Gitu. Bagaimana kemudian sebuah produk ini
1: Iya.
2: Bu Lena yang punya.
1: Jadi Bu Lena ini harus buat brand gitu ya untuk produknya ya, supaya itu identitasnya ada.
3: Oh, iya.
1: Iya saya, soalnya itu agak rawan sebenarnya. Sebuah produk tanpa identitas agak berbahaya soalnya.
2: Tentu akan melalui proses kurasi dan sebagainya.
3: Iya.
2: Itu perbaikan-perbaikan mungkin sampai akhirnya kemudian sudah dianggap sudah harus punya semacam hak milik bahwa ini punya Bu Lena. Kalau ada yang pakai, wah itu mungkin harus berurusan dengan Bu Lena dulu.
1: Iya, harus berurusan dengan Bu Lena. Iya, ini semakin seru ya untuk pembahasan kita terkait dengan ekonomi kreatif pendengar ya. Tapi ya kita harus hampir mengakhiri nih perjumpaan kita ya. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih kepada Bu Lena nih. Kalau dari Bu Lena apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita yang mendengarkan dan juga pemirsa yang menyaksikan kita ya di YouTube saat ini. Kira-kira seperti apa mungkin terkait dengan kerajinan yang ingin mungkin bisa bermanfaat kepada mereka atau semacamnya, silakan.
3: Kalau bagi saya untuk pengrajin-pengrajin yang ada di sekitaran Kota Kendari ini jangan lelah untuk selalu berkarya, ciptakan hal-hal baru yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bagi kita sendiri. Mungkin cuma itu, iya.
1: Luar biasa. Kalau dari Bu Hermawati, kira-kira apa yang ingin disampaikan nih terkait mungkin apa yang bisa diberikan dari pariwisata, mungkin sebagai wadah atau apa nih yang bisa membangun motivasi juga nih untuk masyarakat bisa berkecimpung ke ekonomi kreatif, silakan, Bu Hermawati.
2: Kami dari pemerintah mendorong teman-teman pelaku ekonomi kreatif, yuk sama-sama kita hadir. Kami terbuka untuk didatangi. Kalau misalnya mungkin pada saat proses pendataan terlewat, kami membuka pintu seluas-luasnya untuk teman-teman hadir di kantor untuk memperkenalkan produknya. Dan selanjutnya kita akan bantu promosi di setiap event. Kita akan hadirkan produk-produk ekonomi kreatif di setiap event-event. Itu bagian dari fasilitasi dari pemerintah untuk promosi. Kemudian kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk tadi, mari kita bantu teman-teman pelaku ekonomi kreatif dengan kita dulu yang bangga ini orang lokal. Kita bangga pakai produknya. Kita membeli produknya, kita bangga, kita bantu promosi supaya orang lebih kenal, karena kan promosi terbaik adalah promosi dengan orang-orang terdekat kita dulu. Seperti itu, supaya pelaku ekonomi kreatif terus hidup dan bertumbuh. Kemudian untuk teman-teman pelaku ekonomi kreatif, ayo jangan takut untuk terus berinovasi, terus keluarkan ide-ide kreativitasnya dan hadirkan hadirkan sebuah karya yang punya cerita, punya brand, dan jangan lupa lindungi hasil karya teman-teman semua. Itu sih.
1: Baik, itu dia ya. Nah, ini memang kalau misalkan terkait dengan ekonomi kreatif pendengar ya, yang perlu tadi yang sudah disampaikan juga dari Bu Hermawati ya, dan juga pastinya ini dari pendengar sendiri ya, membangun dari produk ini gitu ya kan. Ya, jadi kalau misalkan sudah ada idenya, bisa dicoba. Kalau misalkan gagal, jangan takut nih untuk mendapatkan masukan mungkin ya kan, nah, dari mungkin masyarakat yang mengetahui ada yang seperti Bu Lena ya, dari karya kerajinannya ya, ini kita memberikan masukan itu mungkin menjadi ide inovasi juga nih buat Bu Lena ya. Nah, pendengar, terima kasih banget nih untuk di kebersamaan kita dari Bu Hermawati dan juga Bu Lena sudah hadir bersama kita juga sore hari ini, sudah menemani membahas terkait ekonomi kreatif, dan semoga bermanfaat nih ya buat pendengar juga, amin. Dan tadi ya sudah kita bahas begitu banyak terkait dengan kerajinan tangan, dan di mana ini mungkin saja ya bisa membuat value yang berbeda gitu ya, dan bisa meningkatkan kita secara ekonomi juga nih ya. Dan perlu tentunya seperti yang Bu Lena dan Bu Hermawati sampaikan tadi, semangat untuk terus berkarya.
2: Semangat.
1: Semangat untuk terus berkarya. Nah ya, Ila masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya di kebersamaan kita, masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 informasi dan inspirasi.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya di sore hari ini. Kita akan bergabung untuk mendengarkan Gema Saripati Maju, Sekorwil 4, berbagi informasi Sekorwil 4 ya, untuk informasi dan berita ya di kebersamaan kita. Dan kita akan bergabung karena saat ini yang akan berbagi untuk informasi terkait dengan Gema Saripati Maju yang dibawakan dari RRI Palu.

0: kebakaran meluas. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Titik api untuk mencegah kebakaran meluas.
0: Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Untuk Gema Saripati Maju, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Yudi di RRI Ampana, dan pendengar kami akan terhubung bersama rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Sri, laporan Anda. Rekan Sri Ulfa dari RRI Bone. Sri, laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan Joko untuk informasi Gema Saripati hari ini dari RRI Bone terkait jelang Porprov Sulsel, Pemkab dan Koni Bone desak provinsi pertajam koordinasi. Laporan Suryani Arifin.
5: Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026 semakin mendesak. Namun koordinasi antara panitia tingkat provinsi dengan pemerintah Kabupaten Bone dan Wajo selaku tuan rumah dinilai belum berjalan maksimal. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait kejelasan petunjuk teknis pelaksanaan serta pembagian tugas antara pihak provinsi dan daerah. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kabupaten Bone Andi Akbar menegaskan bahwa Porprov pada dasarnya merupakan agenda dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Sulsel. Sementara pemerintah kabupaten bertugas membantu penyiapan sarana dan venue. Ia berharap pihak Dispora dan Koni Sulsel segera turun langsung ke daerah untuk memberikan arahan pasti.
6: Porprov ini adalah kegiatannya provinsi. Yang jadi masalah adalah sampai hari ini baik KONI Provinsi maupun Dispora Provinsi belum pernah melakukan pertemuan rutin dengan pemerintah daerah, baik itu Wajo maupun Bone. Ya, sehingga kita juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun secara umum kita tetap melakukan persiapan, termasuk penggunaan venue-nya. Tapi paling tidak kan semua bentuk kegiatan, baik itu pembukaan maupun pelaksanaan, paling tidak provinsi memberikan arahan petunjuk kepada kita sebagai tuan rumah.
5: Senada dengan hal tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bone, Dotrandus Asiswakari menyebutkan bahwa belum masifnya koordinasi dari tingkat provinsi menjadi hambatan utama dalam proses persiapan saat ini.
7: Karena kita di kabupaten, kan tentu kita mengikuti ritmenya provinsi, karena ini agenda provinsi. Kami perlu bahwa sekarang ini di provinsi baik di Dispora maupun KONI itu sudah perlu menjalankan komunikasi dengan panitia. Kan tentu kita inginkan harus dicintai bagaimana arahnya ke depan dalam konteks persiapan ini. Banyak hal yang kita melakukan, tentu kewenangan kita itu terbatas di sini.
5: Dengan menyisakan beberapa waktu, Pemkab dan KONI Bone berharap seluruh pihak terkait Pemprov Sulsel, Dispora Sulsel, KONI Sulsel, hingga Pemprov Cabor dapat segera duduk bersama menyatukan langkah demi mengamankan kesuksesan ajang olahraga terbesar di Sulawesi Selatan tersebut.
4: Demikian informasi yang kami sampaikan untuk hari ini, dan selanjutnya kita kembali bersama rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfa, selamat bertugas kembali. Dan pendengar, sejauh pada persiapan FPTI atau Federasi Panjat Tebing Indonesia Kabupaten Toli-Toli dalam persiapan jelang Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah, kami akan terhubung bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Anju.
8: Baik, terima kasih rekan Joko di Kota Palu. Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kabupaten Toli-Toli mulai mempersiapkan diri menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tengah yang akan berlangsung di Kabupaten Morowali mendatang. Bagaimana kesiapan atlet dalam ajang 4 tahunan tersebut? Berikut kita ikuti wawancara bersama Ketua Federasi Panjat Tebing FPTI Kabupaten Toli-Toli, dipandu reporter Datra Hasan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua FPTI Kabupaten Toli-Toli, Bapak Suryanto Madi. Baik, dalam mempertahankan prestasi, bagaimana FPTI untuk pertahankan gelar juara pada pekan olahraga Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali bulan Desember mendatang? Silakan Pak Suryanto.
10: Jadi setiap olahraga itu pasti ada menang, ada kalah. Karena ini merupakan, bukan juga beban ya, paling tidak itu kami memikirkan bagaimana mempertahankan medali yang sudah 3 kali Porprov ini kami mendapatkan medali terbanyak. Ya itu dengan cara, karena ini kan atlet setiap 4 tahun otomatis ya mereka juga kan ada atlet-atlet baru yang ditopang oleh atlet senior. Nah, di sinilah nanti kita akan lihat taktik apa yang kita gunakan otomatis. Nah, itu kegiatan itu nanti kita bisa memberikan apa kita lakukan taktik itu pada saat kita sudah mulai main. Nah, nanti kita lihat ya, kendati kita FPTI itu ya kalau di panjat tebing itu ada namanya denda. Denda ini apabila kita merubah formasi, kita, kalau kita merubah formasi yang sudah ditentukan, ya itu kita kena denda. Nah, namun kadang-kala kami berpikir mendingan kita kena denda 250 sampai 500, tapi kita bisa mendapatkan medali emas. Nah, itu yang kita karena selama ini itu yang kita lakukan untuk memperoleh yang lebih besar lagi. Jadi saya lebih banyak itu pada saat bergu, perorangan tidak terlalu fokus karena perorangan hanya 2 orang yang saya pull, tapi kalau yang bergu itu yang kita harus lihat nanti ke depannya seperti apa.
9: Baik, terkait dengan sarana dan prasarana, tentunya bagi para atlet, bagaimana juga sarana dan prasarana menunjang latihan agar prestasi ini juga dapat dicapai dan maksimal di ajang Porprov nantinya, Pak Suryanto?
10: Ya, ini sebenarnya dari 4 tahun kemarin itu sudah tidak, bukan cuma 4, ya sudah 4 tahun lalu ya, sudah 2 kali Porprov ini sebenarnya tidak bisa lagi kita gunakan, terutama tentang ukurannya ya. Modelnya sama tapi ukurannya berbeda. Itu kalau pada untuk yang kami khawatirkan itu adalah speed record itu yang di dunia manapun dia itu sama. Nah, jadi saya artinya kita bukan juga pasrah ya. Sebagian ada kalau macam kita punya anggaran, kita triaut ke Palu. Ya kalau ada anggaran kita buat ke Palu, ada supaya mereka juga terbiasa dengan yang aslinya, yang sekarang ini seperti apa. Karena kalau di world record itu WR orang bilang, itu mau tidak mau suka tidak suka, ya kalau untuk toli-toli harus ikuti itu saja dulu. Nah, bukan juga pasrah, tapi kita hanya supaya mereka terbiasa lah. Nanti insya Allah kalau memang ada anggaran nanti, sebelum Porprov itu kita harus bawa ke Palu. Nggak bisa tidak, ini harus. Karena dia harus menyesuaikan dengan sebenarnya. Kalau untuk Boulder Elite itu tidak ada masalah, saya kira itu tinggal menyesuaikan saja. Nah, seperti itu. Yang kita khawatirkan ini adalah speed record ini. Karena di situ ada 10 medali emas itu disiapkan.
9: Terkait dengan pengunduran pelaksanaan kegiatan ini, apakah juga berpengaruh terhadap kesiapan atlet panjat tebing untuk kontingen toli-toli?
10: Iya, mereka siap. Bahkan ada kegiatan yang diberikan oleh pelatih itu, ya, artinya dia menambah apa istilahnya seperti fun climbing, yaitu mereka setiap malam Sabtu sampai malam Minggu itu mereka kayak camping di apa bermalam di dinding supaya untuk lebih mendekatkan atlet kepada olahraga yang dia cintai itu. Jadi ada fun climbing itu malam Sabtu malam Minggu setiap bulan itu. Saya bilang oke, yang penting itu pun dia pribadi, tidak dia yang lain itu. Nah, seperti itu.
9: Baik, terakhir Pak, apa yang menjadi harapannya dalam pelaksanaan Porprov ke-10 di Morowali tahun 2026 ini? Silakan Pak Suryanto.
10: Ya, harapan saya otomatis harus maksimal, itu saja. Jangan takut melihat yang senior-senior, anggap itu sebagai, tetap anggap sebagai lawan, dan jangan pandang enteng, artinya meremehkan yang masih baru. Jadi tetap semangat, latihan, dan fokus. Jaga kesehatan, dan kendalikan. Jangan karena keasikan main-main terus, akhirnya sakit. Ikut menu dari pelatih yang sudah diberikan, karena kapan kita lari dari menu yang pelatih berikan, yakin saja pasti hasilnya tidak maksimal.
8: Demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Saya Nur Samsu bersama rekan Rio dan Dava kembali ke kota 5 dimensi RRI Palu bersama rekan Jok.
3: Baik, terima kasih rekan Ancu, selamat bertugas kembali.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar selanjutnya kami akan menuju ke rekan Yanti di RRI Bau-Bau. Yanti, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR, BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
13: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
14: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Program tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra dan KPK pada 7 Mei lalu. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi dan pembenahan tata kelola aset. Menurut Fanti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal.
13: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga sebagai instrumen atau alat bagi pemerintah daerah untuk patuh terhadap tanggung jawab dan komitmennya mensejahterakan rakyat, kemudian bisa tetap survive dalam keadaan atau kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang.
14: Di Kota Bau-Bau, sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi penanggung jawab dari 9 program tersebut. DPM PTSP menangani 2 program, yakni integrasi 3 layanan pertanahan ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kemudian program kedua adalah integrasi OSS dengan RDTR yang melibatkan Dinas PUPR dan BPN. Fanti menambahkan 9 paket kerjasama juga melibatkan PUPR, Disperkimtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapenda, serta Inspektorat dan BPKAD.
13: Pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola asetnya dan menggerakkan semua pihak untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya menjadi semangat dari 9 paket program kerjasama ini. Kota Bau-Bau alhamdulillah itu menjadi pemerintah daerah yang pertama kayaknya dari 17 kota kabupaten yang sudah bergerak. Dari 9 paket kerjasama ini sudah menuntaskan 4 paket kerjasama dan 5 paket yang lainnya dalam posisi sedang disiapkan.
14: Fanti berharap percepatan 9 paket kerjasama tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal di Kota Bau-Bau. Capaian tersebut juga akan menjadi raport kinerja pimpinan daerah dalam menunjukkan komitmennya mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah pada akhir tahun nanti. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ya, demikian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Yanti, dan pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Makassar. Kami sudah bersama dengan Dwi Kartika. Dwi, laporan Anda. Kami sudah bersama dengan Dwi Kartika. Dwi, laporan Anda. Kami sudah bersama dengan
15: baik, terima kasih rekan Joko, informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. BMKG Sulsel peringatkan gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan Makassar dan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
16: Stasiun Meteorologi Kelas 1 Maritim Makassar mengeluarkan informasi peringatan dini terkait kondisi tinggi gelombang di wilayah Sulawesi Selatan. Berdasarkan rilis BMKG, gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di perairan Makassar dan perairan Jeneponto pada 29 hingga 31 Agustus 2026. Prakirawan BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, secara umum kondisi angin di sekitar perairan Sulawesi Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 30 knot. Kondisi angin inilah yang menjadi pemicu terjadinya gelombang dengan kategori sedang di sejumlah perairan di Sulawesi Selatan.
17: Untuk himbauan kepada warga atau masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir, sehubung dengan potensi terjadinya gelombang tinggi, agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan, mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh gelombang tinggi.
16: Pihaknya mengeluarkan imbauan keselamatan bagi para pelaku aktivitas pelayaran. Untuk perahu nelayan, BMKG mengimbau agar tidak melaut apabila kecepatan angin mencapai lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara itu, untuk kapal tongkang diminta berhati-hati jika kecepatan angin mencapai 18 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter.
15: Informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selamat bertugas kembali dan selanjutnya pendengar kami akan terhubung bersama rekan Ilham di RRI Kendari untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Ilham.
18: Baik. Pendengar, untuk informasi di RRI Kendari, di mana dari wilayah Sulawesi Tenggara berada dalam kondisi kewaspadaan tinggi untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering sepanjang 2026, di mana fenomena El Nino yang saat ini terjadi memiliki intensitas kuat, memperpanjang kondisi kering dan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan di sejumlah wilayah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
19: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota.
20: Dinamika atmosfer menjadi perhatian serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat fenomena El Nino pada Agustus 2026 berada pada intensitas sangat kuat, di mana kondisi ini beriringan dengan pemetaan risiko dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2026 yang menempatkan kekeringan sebagai salah satu bencana dengan risiko tertinggi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangeruka mengungkapkan, Sultra memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan. Untuk risiko kebakaran hutan dan lahan, 7 wilayah masuk dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada kategori risiko sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Menurut Gubernur, meski berada dalam kategori sedang, wilayah-wilayah tersebut tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering. Berbeda dengan pemetaan risiko Karhutla, untuk bencana kekeringan di seluruh 17 kabupaten kota di Sultra tergolong memiliki risiko tinggi, di mana kajian risiko bencana 2022-2026 menunjukkan risiko kekeringan di Sultra berada pada kelas tinggi dengan kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, di mana kondisi tersebut semakin relevan dengan peringatan BMKG pada Agustus 2026 yang menempatkan sejumlah wilayah Sultra berada di peringatan kekeringan.
19: Daerah kita memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kering, yaitu yang pertama, kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yaitu Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
20: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andes Mangeruka mengungkapkan menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau memperkuat kesiapsiagaan memantau informasi peringatan dini cuaca dan iklim, serta mencegah aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah berisiko juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api, di mana langkah antisipasi dini sangat penting agar dinamika atmosfer 2026 tidak berkembang menjadi bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat.
18: Demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Kami kembali ke rekan kami di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih Ilham. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Palu. terkait Dinas Perhubungan Kota Palu memberikan atensi khusus terhadap insiden perselisihan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di Jalan Tumbulu Tutu Kota Palu Kamis malam. Pasca insiden tersebut, Satgas Pengelolaan Parkir menggelar rapat evaluasi untuk membenahi kondisi perparkiran di lapangan. Kita akan terhubung bersama rekan Susanti Aketaba. Santi.
1: Baik, pendengar, Dinas Perhubungan Kota Palu memutuskan perselisihan antara petugas parkir dan oknum anggota kepolisian yang terjadi di kawasan Jalan Tumpul Tutu Kota Palu malam tadi. Kasih Lingkungan Perhubungan di Sub Kota Palu sekaligus Satgas Penertiban Parkir Yani Sofyan Tubo mengatakan pihaknya langsung menggelar rapat untuk menindaklanjuti perselisihan tersebut. Jelaskan kejadian ini juga menjadi bahan evaluasi terhadap pengelolaan dan pengawasan parkir di lapangan. Yani meregaskan di Sub Kota Palu terus melakukan pembenahan sistem perparkiran termasuk memastikan penarikan retribusi dilakukan sesuai ketentuan. Ia juga menambahkan sejumlah toko retail telah bekerja sama dengan di Sub Kota Palu dalam pengelolaan parkir. Dalam kerjasama tersebut, jasa parkir bagi dan toko retail digratiskan sehingga juru parkir tidak diperbolehkan menarik biaya parkir kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Diakui masih ditemukan oknum juru parkir yang melakukan penarikan retribusi dan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan antara juru parkir dengan pengguna jasa parkir. Berikut petikan wawancara kami bersama dengan Yani Sofyan Tubo, Kasih Lingkungan Perhubungan di

0: Yani juga menegaskan Dishub Kota Palu akan meningkatkan penataan dan pengawasan terhadap aktivitas parkir di lapangan, termasuk memastikan juru parkir memahami lokasi dan mekanisme pemungutan retribusi yang berlaku. Masyarakat juga dihimbau melaporkan kepada Dishub apabila menemukan juru parkir yang melakukan pelanggaran atau menarik biaya parkir di lokasi yang telah ditetapkan sebagai area parkir gratis. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan pengelolaan parkir yang tertib, transparan, sekaligus mencegah terjadinya kembali perselisihan akibat persoalan penarikan biaya parkir di Kota Palu. Dari Palu, Susanti Akataba melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Susanti Akataba. Dan pendengar, mengakhiri program Geba Saripati Maju untuk sore ini, kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Abdul Hafid. Hafid.
2: Ya, terima kasih Mas Joko. Di Palu, pendengar, melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 RRI Mamuju kali ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Memandang Emosi dan Amarah dari Sudut Pandang Agama. Feature selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
3: Emosi sering muncul di berita hanya sebagai pemicu kekerasan atau perceraian tanpa pernah dibahas sebagai sesuatu yang wajar dan bisa dididik. Dalam taklim udara di RRI Mamuju, penyuluh agama Islam Ustadz Samsul Alam menawarkan sudut pandang yang lebih dalam dan santai dalam mengelola emosi dan amarah menurut ajaran agama.
4: Emosi itu sering dikaitkan dengan jiwa.
5: Jiwa.
4: Ya, jiwa yang tenang atau jiwa yang tidak tenang, yang lagi baper, galau. Ini kan biasa adik-adik ini yang sensitif perasaannya. Apalagi kalau perempuan mendekati masa menstruasi, oh sangat sensitif, kacau balau perasaannya itu.
5: Oh iya.
4: Dalam Al-Qur'an surah Yusuf itu terdapat pada ayat 53. Allah berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi." Yang pertama kita harus sadari bahwa aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Jangan pernah mengatakan saya ini sempurna.
5: Iya.
4: Tidak pernah kita bebas dari kesalahan. Cuma kan ada kesadaran yang mengukur itu. Artinya banyak orang yang salah tidak sadar dia bahwa dia salah.
5: Dia salah.
4: Maka hadirkanlah kesadaran mendalam itu untuk mengukur tingkatan kesadaran kita. Yang kedua, Allah mengatakan innan nafsala ammaratu bisu'i. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada la ammaratu bisu'i. Jadi nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Jadi kendaraannya di mana nafsu itu mendorong kepada kejahatan? La ammaratu. Jadi emosi yang tidak terkendali, amarah. Illa ma rahima rabbi, kecuali Allah merahmatinya. Ternyata ada nafsu yang dirahmati Allah.
3: Di sini ditekankan bahwa emosi tidak untuk dihapus, melainkan dikenali, karena dari sinilah bisa dibaca apakah jiwa dan nafsu sedang sehat atau tidak.
4: Bagaimana mengolah emosi ini? Pendekatan agama kan kita banyak disuruh istighfar.
5: Istighfar.
4: Kesadaran, astaghfirullahaladzim. Dengan ucapan istighfar itu akan memperdengarkan pendengaran-pendengaran kalbu. Jadi ada orang mendengar telinganya tetapi hatinya tidak mendengar. Namanya buta hati. Khatamallahu ala kulubi wa ala sami wa ala busarim. Dikunci hatinya. Biar berkali-kali disuruh ke masjid kena, mengaji kena, dia tidak mau mendengar. Padahal orangnya sudah dewasa, dikenakan sanksi hukum kan. Kenapa? Pintu hatinya terkunci.
5: Terkunci.
4: Tidak bisa mendengar. Begitu juga penglihatannya tidak bisa melihat kebenaran. Nah, menghadapi persoalan ini kira banyak teori yang bisa kita lakukan. Kalau teori agama itu adalah menghadirkan kesadaran dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Lalu kemudian di dalam surah Al-Imran, Al-Imran ayat 134, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Jadi di antara bagaimana cara kita mengolah emosi, yaitu perbanyaklah berinfak.
5: Berinfak.
4: Bersedekah. Jadi orang kadang mengabaikan ini, sedekah-sedekah seperti ini, yang mungkin ini tidak berdampak kepada kepribadian seseorang. Apa tujuan sedekah? Membersihkan diri.
5: Membersihkan diri.
4: Iya. Membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Apa yang dibersihkan di dalam jiwa itu, termasuk emosi. Yang tidak diperhatikan orang, kalau saya sudah keluarkan sedekah ini, yang penting sudah keluar, saudara, tapi dia tidak deteksi perasaannya. Setiap orang mengeluarkan sesuatu, pasti ada rasa lega, kenyamanan yang dia dapatkan dari sana, karena ada yang keluar. Tapi dia tidak sadari bahwa yang keluar itu adalah sebahagian nafsu-nafsu yang tidak dirahmati.
3: Istighfar dan sedekah dibaca bukan hanya sebagai ibadah, tetapi cara praktis meredakan sesak emosi dan membersihkan beban batin.
4: Ingat, amarah itu adalah instrumen untuk peningkatan keimanan seseorang. Jadi amarah itu harus disyukuri. Karena kenapa? Dengan amarah itu kita bisa mengukur, tapi bukan untuk dipelihara. Tapi untuk bagaimana nafsu kita ini dididik. Begitu amarah itu adalah wujud dari nafsu-nafsu yang terpendam, yang mengendalikan manusia secara tidak nampak. Nah, ketika dia berwujud dalam perilaku manusia, maka kenali, baca. Ketika dia berwujud, maka kita akan menemukan solusi dengan pendekatan-pendekatan secara teoritis. Pendekatan agama mengajarkan bagaimana caranya olah nafas, lalu kemudian hembuskan nafasnya dengan ucapkan astagfirullahaladzim. Emosi ini, amarah ini, pasrahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan rubah menjadi rahmat. Begitu hirup udara lagi, alhamdulillah, kehidupan baru masuk, sel-sel yang tadinya ini menyusahkan, menjadi mati, keluar. Begitu masuk oksigen baru, udara kehidupan baru, Allah ganti dengan kebaikan. Makanya itu tadi, perhatikan diri. Ada hadis mengatakan kan, bukan hadis, bahasa hikmah, man arafa nafsahu, siapa kenal dirinya. Tadi seolah-olah itu, siapa kenal jiwanya, siapa kenal nafasnya, siapa kenal rasanya, maka dia akan mengenal Tuhannya.
5: Masya Allah.
4: Jadi amarah itu jangan dibenci, tapi diolah, dididik, diedukasi.
3: Marah tak langsung dicap salah, melainkan dijadikan indikator seberapa jauh seseorang mampu mengelola reaksi dan menjadikannya momentum pendidikan diri. Pada akhirnya, rangkaian pandangan ini mengingatkan bahwa emosi dan amarah bukan aib yang harus disangkal, melainkan bagian dari fitrah yang bisa diarahkan lewat istighfar, sedekah, dan kesediaan membaca reaksi diri sebagai bahan pendidikan jiwa, sehingga marah tak lagi semata melahirkan keretakan dan kekerasan, tetapi perlahan berubah menjadi pintu untuk mendekat dan berproses bersama Tuhan.
2: Baik, saudara, demikian paket feature dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Kru yang bertugas, Bung Awal di meja operator, saya Hafid Majid mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Silakan, Joko.
1: Terima kasih rekan Muhammad Hafid di RRI Mamuju dan pengakhiri program Gema Saripati Maju untuk sore ini. Pendengar News Feature dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nur Cahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa dan Juan Jordan Gintu ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

so cute girl. Mendengar dimanapun Anda berada untuk perjumpaan kita ya di sore ini, di mana Ilham juga sudah menemani pendengar ya menjadi ujung perjumpaan, di mana kita akan menghadirkan selanjutnya dengan renungan maghrib ya untuk menemani pendengar sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib. Untuk renungan maghrib kita ya edisi penanggalan tanggal 28 Agustus 2026 yang berjudul Pengertian Tawakal, yang dibawakan oleh Dr. Randus Lanawi Agi. Dan Ilham pamit undur diri ya dari ruang dengar pendengar yang sudah menemani kebersamaan di sore hari sampai di jelang maghrib. Nanti ada rekan kita Bang Yuda yang akan melanjutkan untuk perjumpaan di malam hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Ilham pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila alal zalimin wassalatu wassalam ala rasulil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini Allah SWT memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah maupun sebagai umat bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Insya Allah, renungan maghrib ini berjudul Pengertian Tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tawakal artinya bersandar, menyerahkan diri kepada Allah setelah berikhtiar atau berusaha. Berkata Hatim Al-Asam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 macam tawakal yang artinya. Pertama, tawakal bersandar kepada sesama makhluk. Yang kedua, tawakal bersandar kepada harta benda. Yang ketiga, tawakal bersandar kepada kekuasaan dan kesehatan badan. Ketiga macam tawakal ini adalah tawakal-tawakal orang-orang jahiliyah. Sedangkan yang keempat adalah tawakal yang sejati bersandar kepada kekuasaan Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan akan melindungi diri dari segala macam godaan di mana saja berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 50. Wa tawakkal 'alal hayy allazi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tawakal adalah benarnya hati dalam bersandar kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan dan menolak kemudaratan, baik urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari kesulitan, dan barang siapa dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Tawakal adalah himpunan iman, dan iman adalah sebagai dasar untuk berikhtiar dan berdoa. Barang siapa dapat mewujudkan ketakwaan dan ketawakalan, maka ia akan merasa cukup dalam hal kemaslahatan agama dan dunianya. Manusia adalah makhluk yang lemah, sifatnya serba terbatas, sehingga memerlukan kekuatan pertolongan Allah dengan memohon dan mendekatkan diri kepada-Nya, menyerahkan segala urusannya, baik duniawi maupun ukhrawi,
Dalam kehidupan sesama hamba Allah, manusia tidak akan mencapai kehidupan yang sempurna tanpa pertolongan dengan sesamanya. Mari kita bayangkan, betapapun kekuatan badan kita, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, bukan merupakan jaminan mutlak untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan tanpa ikhtiar, kerjasama, tolong-menolong dengan sesamanya, apalagi sengaja menjauhkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hajj, ayat 34 dan 35. Fa'ilahum ilahu wahid, falahu aslimu, wa basyirin muhbitin, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, was-sabirin, ala ma asabahum. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Bergetar hati karena takut melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir jangan sampai melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah sehingga bertekad untuk beribadah, pengorbanannya, hidup dan matinya hanya semata-mata untuk mencari reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Hai, selamat malam pendengar. Ketemu suara dengan Yuda. Dan tadi kita juga sudah hadirkan rangkaian musik-musik religi. Dan kini saatnya kita akan bersama ada di spesial program untuk suasana malam hari ini, Kiprah Indonesia. Selamat mengikuti.
1: Isi kegiatan pembangunan di pedesaan. Inilah Kiprah Indonesia.

0: karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya.
1: Itu ibaratkan manusia dengan tanaman, itu pupuk itu ya berasnya kita. Coba kita bayangkan kalau beras tidak ada di rumah, satu hari saja kita bayangkan sendirilah seperti apa kan.

0: Pendengar, ibarat manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Begitu juga tanaman membutuhkan pupuk untuk tumbuh subur. Pemerintah sejatinya menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Namun belakangan, sejumlah petani dibuat khawatir karena ketersediaan pupuk. Dalam potret nasional, data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, kebutuhan pupuk subsidi tahun 2021 berdasarkan RDKK elektronik sebanyak 24,3 juta ton. Namun Kementan mempunyai 3 strategi sehingga dialokasikan menjadi 9.041.476 ton. Ketiga strategi itu adalah pertama, penurunan harga pokok penjualan atau HPP sekitar 5% sehingga terdapat efisiensi 2,4 triliun rupiah. Kedua, perubahan formula 15-15-15 menjadi NPK 15-10-12 sehingga terdapat efisiensi sebesar 2,2 triliun rupiah. Ketiga, kenaikan harga eceran tertinggi terdapat efisiensi 2,5 triliun rupiah. Payung hukum dan alokasi tersebut kemudian diturunkan keputusan pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Di Konawe, berdasarkan peraturan Bupati nomor 521/80.1/01/2021, jumlah kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor tercatat urea 5.504 ton, SP36 700 ton, amonium sulfat atau ZA 560 ton, nitrogen fosfat kalium atau NPK sebanyak 4.000 ton, dan pupuk organik 612 ton. Namun beberapa petani di Desa Naryo Indah, Kecamatan Anggotoa menyebutkan bahwa kebutuhan pupuk mereka tidak tercukupi, sehingga kadang membeli pupuk non-subsidi dan bahkan ada yang mencukupkan pupuk yang ada sehingga tanaman menjadi kurang subur. Pada Siman, petani berusia 62 tahun dari kelompok tani Sukamaju hanya mengandalkan pupuk yang ada. Pada Siman sudah 32 tahun bertani. Dia memiliki sawah seluas 0,5 hektar dan 1,5 hektar untuk palawija. Terkadang pupuk yang dibeli tidak mencapai kuota yang sama sesuai yang telah diinput pada RDKK.
1: Wah, sangat kurang, bukan cukup lagi, kurang sekali. Sedangkan ini kemarin 2 hektar itu cuma dikasih jatah satu sak saja. Jadi mau nanam-nanam itu susah sekali, Pak.
2: Biasanya 2 hektar dikasih berapa, Pak?
1: Kalau 2 hektar biasanya itu ponska itu 3 kintal, urea 2 kintal, PSP 1 kintal biasanya. Betul. Kalau yang dulu-dulu toh, setelah perubahan yang baru ini, Bu, langka dapat begitu. Langka sekali.
2: Bisa setengahnya dari yang itu tuh.
1: Kurang.
2: Sangat kurang.
1: Sangat kurang. Sangat kurang. Kurang lebih 2 tahunan ini yang begini ini. Kalau dulu itu, Pak, biar petani itu tidak punya uang datang di mamanya, yuk istilahnya yarnen bisa. Sekarang boro-boro yarnen, pakai uang saja tidak ada barang.
2: Butuh berapa lah normalnya butuh pupuk itu berapa, Pak?
1: Kalau ureanya itu setengah itu apa itu? Ureanya itu pupuk 2 kali 2 sak. Terus ponskanya 2 sak. TSP biasa 1 sak kalau setengah.
2: Kondisi sekarang bahkan beli toko tani kurang, bagaimana berarti untuk tanamannya?
1: Ya itu sangat sangat menderita, Pak, tanaman, Pak. Ya sangat kurus sekali lah, jauh dari harapan. Di pupuk di luar itu sama saja, Pak, susah. Kalau tidak ada itu RDKK yang dibawa keluar itu tidak bisa. Pokoknya RDKK tinggal di anu Narindah ya di situ saja bisa ngambil. Kalau beli di luar tidak bisa. Kalau palawija ya seperti jagung mau menyumpuk satu kali ya segini sudah keluar bunga. Ya seadanya saja, Pak. Seadanya saja, sehidupnya lah. Tidak bisa mau kasih yang subur maksimal itu tidak bisa. Pokoknya seadanya gitu saja.
0: Hal yang sama juga disebutkan Arif Budi Santoso, seorang petani sawah dan kebun dari anggota kelompok Sumber Rejeki. Petani berusia 32 tahun ini memiliki luas sawah 1 hektar, perkebunan 2,5 hektar, ditanami jagung, cabai, tomat, dan tanaman palawija. Pak Arif menuturkan, urea per sak harga subsidi Rp112.500, NPK per sak harga subsidi Rp115.000, namun subsidi hanya berlaku untuk 2 hektar lahan. Yang menjadi beban, pupuk yang didapatkan terkadang tidak memenuhi sesuai stok yang telah diinput pada RDKK, sehingga membeli dari pihak lain dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000.
3: Kalau normalnya seharusnya di RDKK itu urea 300 kilo, poskanya 400 kilo dalam satu hektar itu sawah.
2: Ya, itu normalnya.
3: Normal.
2: Belakangan ini mungkin yang didapat sesuai itu atau berapa yang didapat urea sampel?
3: Kurang dari setengahnya. Iya. Karena kurang tahu juga kendalanya apa, karena pupuk adanya itu di sini. Kalau untuk jatah yang sekarang ini kurang sekali ya. Usaha dulu lah, cari di luar kah, ada kadang ada teman tawari pupuk subsidi tapi kan sudah lain harganya, kurang tahu juga ambilnya dari mana dah. Hanya kadang ada yang tawari begitu, biar harga berapa ya kita ambil, daripada tanaman dah subur.
2: Kalau subsidi kan biasa apa, 110 ribu ya di Bandung?
3: Sekitar 112,5 untuk urea.
2: Ya.
3: Kalau NPK-nya 115.
2: Tapi kalau siasati ambil di luar, itu bisa sampai harga berapa dapat?
3: Harga 160 sampai 180 juga.
2: Itu apa urea?
3: Sama urea dengan poska itu sama.
2: Tapi itu carinya jauh atau apa?
3: Ya lumayan, kadang kita menyeberang sampai di Lambuya, kita ambil itu pupuk. Ya di mana-mana kadang ada yang tawari begitu, entah sisa pupuknya orang atau dia ambil dari mana teh, dia tawari kita, ya kita ambil untuk usahakan tanaman biar bagus. Itu sudah di rumah pak, bukan di toko tani. Kalau di toko tani ya enggak berani juga dia kasih keluar begitu, karena sudah jatah RDKK ada tersendiri, karena sangat kurang sekali kalau untuk kebutuhan di sini saja toh, anu pupuk yang ada di sini sangat kurang itu.
2: Hitung-hitung gitu ya, harga biaya yang habis begitu untuk menanam, beli pupuk sama harga jual, masih bisa untung gitu.
3: Ya ada sedikit lah, daripada tanah kita sia-siakan kosong kan, enggak ada tanamannya sama sekali, kita lebih rugi bayar pajak apa itu, walaupun hasil sedikit tapi adalah terus.
0: Serupa yang disampaikan Bapak Muhtadin, petani berusia 30 tahun sekaligus ketua kelompok tani Hortikultura Jitu. Hal yang kadang membuat miris bagi petani, tidak dapat bagian kalau datang membeli pupuk. Kelompok yang beranggotakan 18 orang dalam satu tahun memproduksi padi sawah dua kali tanam. Untuk satu masa tanam membutuhkan pupuk hingga 300 sampai 400 kg. Hortimania dalam satu tahun jika cuaca mendukung bisa 3 hingga 4 kali tanam. Selain itu berkaitan juga dengan komoditi yang ditanam. Biaya tambahan untuk pupuk non-subsidi dalam hitungan lahan 1 hektar mencapai 3 hingga 4 juta rupiah.
4: Kalau padi sawah ini kalau menurut saya tuh, kalau untuk kejar produktivitas ya harus lengkap pupuknya. Minimal harus ada pupuk N, urea, B-nya, fosfatnya tuh. Kalau K-nya kalium tuh. Nah, di sini kalau untuk subsidi kan yang disubsidi pemerintah hanya urea, poska dengan SP36. Hanya SP36 di sini untuk tahun ini untuk di kios mitra di desa saya sendiri mungkin belum pernah itu satu untuk tahun ini belum pernah tiba datang. Entah itu mau ditiadakan atau bagaimana atau kuotanya enggak ada atau enggak tahu bagaimana tuh. Hanya SP36 untuk tahun ini enggak ada.
2: Kalau
4: tahun lalu masih ada. Nah, di sini kalau untuk di padi sawah kan biasa kebiasaan orang di sini pakai urea dengan poska. Kalau urea alhamdulillah mungkin masih bisa tercukupi. Hanya kalau poska ya mohon maaf kayaknya itu. Banyak mungkin orang yang pulang kecewa kalau datang pupuk itu yang enggak dapat bagian. Itu mi kendalanya di sini kalau masalah pupuk. Kalau untuk saya pribadi ya kalau untuk urea saya rasa cukup. Kalau untuk poska saya rasa ya kekurangan betul kayaknya.
2: Jadi bagaimana Bang, kurang-kurang itu bagaimana Abang siasati tanaman hortimanianya?
4: Ya, pakai pupuk yang non subsidi.
2: Otomatis agak mahal berarti.
4: Sudah jelas itu. Ya, bagaimana ya sudah resiko kan sebagai petani. Ya itulah pintar-pintarnya orang mensiasati kalau namanya petani tuh. Mustahil yang namanya kurang kita tidak cukupkan. Namanya juga kita bertani ingin dapat hasil. Kalau lihat tanamnya kita kurang, kelaparan, mustahil kita tidak kasihan juga tuh. Lihat tanaman kerdil, apalagi sampai tidak berhasil. Mana modal sudah di situ, jerih payah di situ. Itu yang kita mau harapkan juga nanti ke depannya tuh. Katanya petani suruh sejahtera, tapi kalau model kayak begini, enggak tahu bagaimana ceritanya nanti kan.
5: Pak, pagi-pagi begini panasin motor, mau kemana Pak?
6: Mau ke toko tani Bu, semoga bagian kita bisa diterima hari ini Bu.
5: Bagian apa Pak?
6: Pupuk.
5: Oh.
6: Kenapa oh Bu?
5: Oh, jadi subsidi untuk lahan kita sudah ada Pak. Kira-kira jumlahnya sesuai dengan yang diinput pada RDKK Pak?
6: Ya, semoga saja Bu. Ini Bapak sudah siapkan uang juga untuk menebus pupuk jatah kita Bu. Lahan kita kan 3 hektar Bu, tapi yang dapat subsidi cuma 2 hektar saja Bu.
5: Ya sudah kalau begitu, Bapak lekas ke sana, nanti malah tidak kebagian Pak.
6: Iya Bu, tapi Bu, nanti Bapak minta uang tambahan ya.
5: Untuk apa Pak?
6: Untuk tambahan beli pupuk non subsidi Bu.
5: Oh iya Pak, ada, Bapak tenang saja.
6: Kalau begitu Bapak jalan dulu ya Bu, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Aspirasi dari para petani membawa kami berkunjung ke toko Mitra Tani. Di sini kami bertemu Ibu Tumina, pemilik toko Mitra Tani yang mengelola pupuk subsidi dan menjual pupuk non-subsidi serta obat-obatan tanaman. Dari keterangan Bu Tumina, terdengar bahwa 2021 ini, kadang pesanan pupuk subsidi yang datang tidak sesuai permintaan. Untuk urea non-subsidi, satu sak harga Rp350.000, jenis Ponska Rp200.000 per 25 kg, dan harga subsidi jenis urea Rp112.500 dan Ponska Rp115.
7: Kadang juga kalau pas barang ada, kita belum minta mereka sudah kabari kita, Bu pesan mau butuh ini. Tapi kalau pas barangnya tidak ada, biar kita minta, lama baru datang. Ya yang paling sering ini di tahun 2021 ini yang paling sedikit datang. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya masih agak lumayan toh, masih mencukupi. Tapi di tahun 2021 memang sedikit sekali yang datang untuk barang poska toh. Kalau urea aman. Ya 2021 memang sudah agak susah datangnya. Maksudnya tidak sesuai dengan permintaan toh. Misalnya kita minta misalnya 20 atau 40, tidak pernah mus langsung klop datang sekian enggak. Pasti ada biasa 9 ton, 7 ton masuknya. Iya kan enggak setiap satu musim satu kali datang enggak. Datang habis kita pesan ulang kembali. Enggak satu kali musim baru datang satu kali enggak. Tapi kan misalnya habis kita pesan lagi kalau untuk barang yang lancar kayak urea toh. Tapi kalau poska kan memang tidak pernah tinggal lama, langsung habis. Minimal 2-3 hari sudah habis kalau untuk poskanya. Ya, ya kalau misalnya barang yang sedikit datang, sementara petaninya banyak yang datang, otomatis harus bagi toh. Bagi juga itu belum tentu cukup. Kadang saya bagi kita 2-2, kadang 1-1. Maksudnya biar yang datang itu kebagian semua. Jadi saya bagi memang. Nggak pernah itu mau langsung ambil klop-klop. Saya bagi kita 2-2 sak, kadang 1 kali datang toh, karena barangnya sedikit yang datang. Ya untuk tahun ini yang paling lebih parah toh, maksud kurang sekali untuk ponskanya. Ya maksudnya dalam sebelumnya masih agak, maksudnya masih mencukupi lah. Untuk tahun 2021 ya, 2021 ini baru agak kurang sekali untuk poskanya. Susah. Itu nih katanya dari distributor kita harus menyediakan pupuk yang non subsidi. Jangan sampai katanya pas barang kayak subsidinya kurang, petani bisa langsung ambil yang non subsidi. Itu memang kita diharuskan mengadakan memang yang non subsidi. Non subsidi ya memang mahal harganya. Kalau non subsidi kan bebas dijual, biarpun tanpa yang ada namanya bisa dibeli karena kan itu yang non subsidi toh. Kalau subsidi, kalau untuk urea kan saya jual 3,5 satu sak, 350. Yang non subsidi, yang subsidi ya 112.500. Itu kan sudah ditentukan dari sana toh. Poska 115. MPK plus. Kalau subsidi 115. Ya ada beberapa petani yang belilah yang sanggup beli toh. Tapi tidak semuanya petani mau beli, itu katanya alasannya mahal. Tapi kalau petani yang kayak petani sayur, memang banyak juga yang pakai itu. Karena kadang mereka mau memupuk, tidak ada pupuk, jadi otomatis memang dari distributor kita diharuskan memberikan yang non subsidi. Katanya jangan sampai petani butuh pupuk, tidak ada yang subsidi toh, jadi bisa diambil yang non subsidi.
0: Pendengar, setiap tahun dilakukan input rencana definitif kebutuhan kelompok tani atau RDKK, yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan atau alat-alat pertanian untuk satu musim atau siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. Jumlah luas lahan yang mendapat subsidi hanya 2 hektar, sehingga jika ada melebihi jumlah tersebut, maka kebutuhan pupuknya dibeli secara non-subsidi karena dianggap mampu. Subroto SP, Kepala BPP Kecamatan Anggotoa sekaligus admin RDKK. Dari obrolan bersama Pak Broto, sekecamatan Anggotoa lahan sawah dan kebun mencapai 1.035 hektar. Khusus Desa Naryo Indah, luasnya hingga 200 hektar.
2: Pak Broto, dari jumlah 200 hektar itu yang diinput untuk khusus stok pupuk di sini, dari beberapa jenis itu berapa-berapa saja Pak dijabar?
3: Ya, tergantung kepemilikan lahannya Pak. Kalau misalnya kayak Pak Mutadin ini kepemilikan lahannya misalnya 1 hektar. Untuk hortikultura itu dia jatahnya untuk permusim tanam ya.
2: Ya.
3: Kalau hortikultura kan sama masuk kan 3 musim lah.
2: Ya,
3: per tahun itu 3 musim tanam. Jadi dia permusim tanam itu orea dapat 2 kental, terus ponskanya dapat 3 kental, terus SP36 sama masukkan 1 kental. Kemudian organiknya 500 kilo. Iya, cuman kan kebanyakan mereka jarang yang ngambil organik. Hmm. Paling ngambil hanya untuk tanam-tanam jagung itu untuk nutup nutup lubang tanamnya itu.
2: Pak Broto, itu menginputnya itu sampai muncul angka-angka 2 kuintal 500 kilo. Itu memang apa ya, kayak sudah ada komunikasi terlebih dahulu sama semua kelompok agar diakomodir ke kemauan mereka begitu, permintaan pupuknya.
3: Ini saya menginput Pak, bukan kemauannya mereka ini. Memang sudah ada listnya dari anu, dari dinas, tangan, ya. Ya dari pusat memang sudah ada.
2: Tolak ukurnya apa? Berlahan, luas lahan.
3: Iya, luas lahan. Dan itu komoditas juga. Komoditas yang diusahakan itu yang menjadikan apa? Istilahnya yang jadi pedoman penginputan itu.
2: Jadi contoh mungkin beberapa komoditi seperti hortimannya itu, kayak cabai itu 1 hektar kayak tadi yang sudah dijelaskan.
3: Iya, itu pokoknya untuk horti itu. Horti ini pokoknya semua ini saya ambil patokan untuk orea 200 kilo per hektarnya tuh. Terus ponskanya itu 300 kilo, 3 kental. Iya, per hektar. Kemudian untuk SP36 1 kental. Terus organik 500 kilo, setengah ton berarti.
2: Hitungannya sama dengan kalau padi sawah?
3: Lain, padi sawah sudah ada pembatasan dia dari pusat memang, dari aplikasi itu. Untuk 1 hektar 126 kilo, korea. Terus ponskanya 250.
2: Ini untuk hitungan 1 hektar pemilik lahan gitu, berarti per orang? Gitu.
3: Iya, per orang. Pokoknya luasan lahan, bukan per orang. Kalau luasan lahannya 1 hektar ya itu anunya. Kalau setengah hektar ya tinggal bagi 2 saja. Kalau setengah misalnya itu.
2: 3 kali ya dia ada yang hortimania untuk.
3: Iya. Kalau untuk penginputan untuk hortikultura, terus tanaman pangan utamanya jagung itu saya masukkan 3 kali Pak. Tapi kalau untuk padi sawah di sini hanya 2 kali musim tanam.
2: Kalau proses input itu Pak, kalau sudah tahun berjalan tidak bisa direvisi begitu?
3: Kalau sekarang sudah mau penutupan Pak.
2: Kan misal mungkin di pertengahan kita atau di triwulan awal itu enggak bisa revisi begitu.
3: Enggak ada. Kan dia dikasih waktu sekitar bulan apa kemarin? Bulan Juli sampai Oktober. Itu masa penginputan RDKK itu. Ini sudah tinggal 5 hari lagi ini selesai penginputan. Dan setelah itu sudah enggak ada kesempatan lagi untuk menginput gitu.
2: Ini kalau diinput semisal ada yang punya lahan sini tapi orangnya tidak domisili sini, itu tetap bisa berarti Pak atau gimana?
3: Iya bisa Pak, cuman biasanya yang saya masukkan itu yang mengolah, bukan pemilik lahannya. Karena kadang kalau pemilik lahan yang dimasukkan kan yang mau, yang pengolahnya itu kan kerepotan waktu dibutuhkan KTP-nya itu. Karena kalau kita petani menebus pupuk itu harus pakai KTP, fotokopi KTP.
2: Si petaninya?
3: Iya.
2: Berarti basis pembeliannya berdasarkan apa ya? Nomor, itu nomor KK ya?
3: Iya, nomor KTP. Nomor KK ya.
2: Kalau untuk potensi misal menambah penambahan input, menambah stok, otomatis berarti kecuali harus lahan dulu juga yang mungkin yang luasannya pertama juga.
3: Iya, luas lahan yang harus ditambah, tapi kan di sini tidak mungkin, harus ada pembukaan lahan dulu baru bisa menambah kuota pupuk. Gitu Pak.
2: Tapi selama ini yang datang mungkin sampai di mitra-mitra tani sini itu terserap semua sampai ke petani atau bagaimana evaluasi penilaian?
3: Ya, kalau pupuk terserap semua Pak. Pokoknya sekali datang itu hari itu juga habis. Karena banyak petani yang butuh tuh. Sementara barang sedikit, banyak yang butuh, jadi rebutan siapa yang cepat itu yang dapat. Yang penting ada namanya di RDKK. Kan enggak ada salahnya gitu.
2: Selama namanya ada di RDKK.
3: Iya, selama namanya ada di RDKK,
8: Terus kuotanya masih ada. Tapi walaupun namanya ada, kuotanya sudah habis ya enggak akan dikasih. Karena di situ kelihatan. Karena kan kalau sekarang kan pengecer itu dikasih aplikasi yang namanya T-Pupus itu. Nah, di situ petani kalau mau menebus pupuk tinggal input nick-nya pengecer yang punya aplikasinya, tinggal input nick-nya, nah, keluar nama, terus kuota yang masih ada ya. Itu
9: berarti Pak Broto ada kesan siapa cepat dia dapat gitu.
8: Memang selama ini kan begitu ya, terak Pak Desa. Yang penting gini Pak, siapa cepat dia dapat, yang penting ada uang, terus jatahnya masih ada gitu. Kan tidak mungkin juga pengecer mau menyimpankan petani yang memang dia belum mau ambil pupuk, kan begitu toh. Memang ada jatahnya masing-masing, petani ini ada jatahnya masing-masing. Cuman kan kadang ada petani yang dikasih tahu, Pak, ini ada pupuk sudah datang. Nah, mungkin besok-besok mau diambil toh. Tapi kan ada petani yang lain, dia memang mau ambil pupuk. Nah, pas di situ dia ada di kios misalnya toh. Kan siapa yang mau dikasih? Masa mau yang besok-besok yang mau ambil, kan enggak mungkin toh. Kan yang ada di situ yang dikasih gitu.
9: Masing-masing pemilik lahan sudah ada jatah.
8: Iya.
9: Otomatis kan kuota itu terpenuhi gitu ya.
8: Iya, terpenuhi sebetulnya.
9: Di mana jebolnya gitu sampai bisa mungkin kadang ada yang tidak dapat, apakah mungkin yang datang ke sini tidak sesuai permintaan?
8: Iya, begini. Ini kan begini sebetulnya. Kalau kuota yang kita ajukan untuk RDKK itu ke pusat itu pasti tercukupi Pak, ya, kuota yang diajukan ya ini ya, termasuk dinas itu mengajukan kuota ke pusat itu sesuai permintaan kita dari bawah ini gitu. Cuman dari pusat itu kan misalnya kuota yang diminta misalnya 10 ton di pusat itu kan selama ini tuh, ini yang datang tidak sampai segitu, jadi kan tidak mungkin juga kuota kebutuhan pupuk yang mau dibutuhkan petani di sini tidak mungkin akan tercukupi Pak, karena yang diminta sekian datangnya cuma sekian kan begitu. Misalnya yang diminta ke distributor misalnya 10 ton itu yang datang paling hanya 7 ton begitu. Iya, tapi Orea, kalau Orea kayaknya lancar, yang susah itu Ponska yang susah. Nggak tahu ini kendalanya di mana. Intinya kalau dari kita Pak, dari bawah kita sebagai admin RDKK itu kalau mengusulkan, kalau meminta kuota itu pasti sesuai yang dibutuhkan petani. Kalau saya malah kadang saya lebihkan. Cuman kan memang dari pusat jatahnya mungkin cuma segitu toh. Karena ini kan berhubungan dengan subsidi juga.
9: Tahun depan ada penambahan ini usulannya?
8: Kalau tahun depan kayaknya sama Pak. Karena kan luas lahannya kan tidak bertambah di sini. Ya dengan harapan sesuai yang diminta.
9: Terima kasih Pak Broto.
5: Bagaimana tanaman kita kalau pupuknya kurang? Ibu sudah tidak ada uang lagi untuk beli non subsidi.
6: Ya sudah Bu, jangan dipaksa, seadanya saja.
5: Tapi tanaman sayur kita bagaimana Pak?
6: Kita pakai pupuk seadanya saja Bu. Ini Bapak juga sementara mengajukan untuk pinjam dari BUMDes Bu.
5: Bisa Pak?
6: Bisa Bu, tapi nanti kalau ada hasil, uang untuk ibu agak berkurang ya Bu, karena bayar pinjaman.
5: Tidak apa-apa Pak,

0: RDKK.
1: Pak Karis, saya rasa Pak Karis sudah tahu mendetail apa tanggapan mungkin Pak Karis kan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten.
2: Tadi saya sudah simak apa yang disampaikan Pak Kepala BPP terkait kondisi pupuk yang ada di Desa Nario Indah. Kemudian juga kita sudah dengarkan dari kios tani, mitra tani tentang kondisi pupuk, ketersediaan pupuk di kios tani itu sendiri. Nah, memang apa yang disampaikan dari beberapa narasumber itu benar adanya, bahwa ketersediaan pupuk memang kami khususnya di Nario Indah mungkin ini secara umum itu memang sangat kurang. Kenapa? Karena ya itu tadi seperti yang disampaikan, kadang datangnya bertahap, padahal pada waktu yang bersamaan petani itu ingin mengaplikasikan pupuk sesuai kuota yang seharusnya diterima. Jadi ini kan jadi dilema. Masa misalnya dia pada waktu ini, saat ini dia butuh 6 sak, tapi yang datang hanya 2 sak. Apa harus menunggu yang 4 saknya lagi untuk yang tidak diketahui kapan datangnya, kalau memang datangnya secara bertahap. Jadi memang seperti itu kendalanya, Pak. Dan masih banyak kendala yang lain.
1: Pak Kades, dengan permasalahan yang kayak gini, apa ya mungkin kalau dari pemerintah desa, apakah bisa kayak tampil hadir di sini untuk menjembatani solusi atau ada gagasan yang terpikirkan?
2: Sebagai kepala desa memang yang pertama saya merasa terpanggil memang untuk melihat kondisi seperti ini, karena saya dasarnya memang seperti yang disampaikan Pak Kepala BPP, saya sebelumnya punya swadaya di Desa Nario Indah, kebetulan kemarin saya terpilih sebagai kepala desa. Dan terkait berbicara pupuk memang tentunya salah satu memang yang sering saya sampai koordinasikan dengan beliau Pak Subroto itu adalah terkait data-data petani memang yang belum dapat kuota pupuk atau jatah pupuk, dalam artian punya lahan misalkan, tapi mereka-mereka ini belum dapat kuota pupuk. Solusinya seperti apa tentunya sudah disampaikan lewat melalui ketua kelompok tani, tinggal mengumpul data diri, KTP, kartu keluarga, kemudian luas lahan, kemudian dia masuk di dalam kelompok tani apa, jadi supaya diakomodasi dan diinput dalam RDKK melalui aplikasi Simlutan seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah desa, kadang-kadang ini NIK yang dalam RDKK itu untuk pengambilan pupuk tidak sesuai dengan NIK yang ada di lapangan yang dimiliki petani itu sendiri. Solusinya adalah kami membuatkan surat keterangan beda NIK. Dari surat keterangan beda NIK itu, si petani ini bisa mengambil pupuk tanpa harus misalnya dipersulit di kios tani, karena memang begitu SOP-nya, Pak.
1: Jadi apa yang namanya pelayanan agar secara data bisa lebih akurat lagi ya, Pak Kades?
2: Benar, jika ada petani memang di Desa Nario Indah yang belum terakomodasi di dalam jatah pupuk, memang seperti itu tadi yang saya sampaikan, berhubungan langsung dengan, artinya saya sebagai kepala desa menyampaikan kepada ketua kelompok tani supaya menyampaikan kepada anggotanya bahwa untuk mereka mengumpulkan data diri, khususnya KTP, kartu keluarga, karena itu data dasar yang harus dipakai operator untuk menginput data petani tersebut, kemudian jumlah luas lahan, kemudian dia masuk di kelompok tani apa, seperti itu. Jadi ketika itu sudah mereka lakukan, insya Allah tahun depan sudah bisa masuk dalam kategori penerima pupuk, seperti itu.
1: Jadi apa ya, kalau kayak potret seperti tadi yang sempat kita bahas, contoh lah mungkin sudah diinput RDKK 10 contoh, ya. Tapi yang datang 7 gitu, tidak sampai, tidak cukup, otomatis kan masing-masing pemilik lahan dapatnya tidak sesuai dengan yang sudah diinput itu. Bagaimana tanggapannya Pak Kades?
2: Yang pertama memang tentunya ini secara secara pribadi memang saya tidak punya secara batin, karena saya begini, saya dasarnya adalah penyuluh pertanian dan saya lahir besar di masyarakat desa yang notabene pertanian. Ketika melihat kondisi seperti ini memang seperti tidak bisa menerima. Kemudian karena pun saya sekarang ada seorang kepala desa, tentu saya lebih responsif lagi terhadap keluhan-keluhan petani. Namun ya itu, semua itu kan ada ranahnya masing-masing. Seperti yang sampaikan Pak Subroto, beliau adalah operator Simlutan, kemudian RDKK juga, jadi beliaulah yang lebih berkompeten dalam hal itu. Nah, kami sebagai pemerintah desa itu menerima apabila ada keluhan, nah itu kita sampaikan, kita tunjukkan jalannya, Pak. Jadi, oh Bapak ke seperti ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi, dengan seperti itu, otomatis mereka sudah bisa menerima pupuk, ya, seperti itu.
1: Pak Kades, ada yang beranggapan, gitu, entah mungkin masih awam atau gimana, karena tahulah kalau di desa kan ada dana BUMDES-nya atau

0: tapi kalau arah bumdes mau digunakan untuk subsidi atau bukan subsidi tapi kayak untuk pemenuhan stok pupuk itu bagaimana potensinya kalau Pak Kades melihat?
1: Saya rasa itu tidak masalah, bumdes bisa dipakai usaha apa saja, yang penting endingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Itu memang tujuan utama bumdes. Akan tetapi begini Pak, seperti yang saya sampaikan, andaikan usaha pengecer pupuk ini belum ada di Senario Indah, mungkin kita akan melirik itu sebagai unit usaha, karena itu akan bersentuhan langsung dengan masyarakat tani. Akan tetapi karena unit usahanya sudah ada, dan kami pikir itu bukan, kalau kita membuat usaha yang sama dalam satu desa, itu nanti ada persaingan atau seperti apa. Tapi ya, tapi itu bukan poinnya sebenarnya. Yang kami butuhkan adalah ketersediaan pupuk itu sendiri. Seperti yang kemarin bumdes yang kami kembangkan itu disimpan pinjam Pak. Jadi artinya ketersediaan pupuk untuk di kios tani sudah ada, artinya meskipun ya masih belum mencukupi, tapi kan kadang-kadang petani belum punya duit untuk menebus pupuk. Jadi melalui simpan pinjam itu petani insya Allah sudah bisa.
0: Ya, ya. Termasuk juga mungkin simpan pinjam kalau mau beli pupuk non subsidi boleh.
1: Iya, apalagi non subsidi Pak. Tapi kan kebanyakan petani hanya berharap banyak di subsidi Pak, karena memang non subsidi boleh dibilang dua kali lipat dari harga subsidi. Seperti itu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan TPHP telah menetapkan kebutuhan pupuk subsidi menurut subsektor dan dibagi per kecamatan. Kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Dinas TPHP untuk mendapatkan data tersebut sekaligus mendengar tanggapan berkaitan dengan aspirasi masyarakat Desa Nario Indah. Kami kemudian bertemu Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. Beberapa hal terungkap mulai dari data hingga rantai distribusi dan koordinasi pupuk subsidi. Berikut ini obrolan kami bersama Pak Wilham sekaligus menyudahi acara Kiprah Indonesia Radio Republik Indonesia Kendari.
0: Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe dan juga saya sudah bersama dengan Pak Wilham dari Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas TPHP Kabupaten Konawe. Pak Wilham, apa kabar Pak Wilham?
3: Alhamdulillah baik Pak.
0: Pak Wilham, tentang masalah pupuk subsidi ini, kita tahu memang kan ada aturan di dalam, mungkin bisa disampaikan juga seperti apa turunan aturan tentang subsidi pupuk.
3: Ya, terima kasih. Jadi saya langsung saja, jadi memang pupuk bersubsidi ini dasarnya adalah peraturan Menteri Pertanian untuk tahun 2021 itu Permentan 49 tahun 2020 di mana di situ mengatur tentang alokasi harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun 2021. Dari permentan itu nanti diturunkan lagi ke provinsi, nanti dinas provinsi yang menangani masalah pertanian itu membuat juga surat. Jadi ada namanya keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara nomor 3 tahun 2021. Berdasarkan itu Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Konawe itu akan membuat juga turunan dari peraturan menteri dan keputusan Kepala Dinas Provinsi. Jadi kita buat dalam satu tahun. Jadi di Konawe kita dikasih tahun 2021 subsidi pupuk itu untuk urea sebanyak 5.504 ton, yes. SP36 700 ton, ZA 560 ton, NPK 4.000 ton. Oh, ada NPK formula khusus untuk tanaman kakao itu 138 ton dan organik 612 ton. Jadi itu kuota subsidi yang akan masuk di Kabupaten Konawe selama satu tahun, tahun 2021.
0: Baik. Jadi kalau masalah untuk perubahan jumlahnya itu untuk tahun depan, itu melihat sesuai permintaan, berarti ada alurnya juga begitu Pak?
3: Ada, jadi kalau tahun 2021 kita cuma dikasih subsidi pupuk sebanyak itu, berarti tergantung di anggaran di pusat. Jadi karena memang kan namanya pupuk subsidi, nilai asli pupuk itu disubsidi oleh negara. Jadi ya, setiap petani yang akan membeli pupuk bersubsidi ada nilai subsidi. Biasanya tahun 2021 itu kemarin kurang lebih per 2 hektar itu ada kurang lebih 1,5 juta nilai subsidinya per petani. Nah, dari nilai itulah, jadi kalau dia kebutuhan pupuknya 10 sak per musim kalau untuk tanaman padi sawah, dia paling bisa dibelikan subsidi kurang lebih 40% maksimal. Jadi mungkin 3 sampai 4 sak saja dia bisa dapat. Di luar dari itu dia harus beli non subsidi kalau masalah memenuhi kebutuhan, karena memang anggaran di pusat cuman maksimal mensubsidi pupuk ke petani itu tidak semuanya full. Kalau dia butuh 10 sak disubsidi semua, enggak. Memang kebutuhannya memang dicatat semua, tapi yang ada nilai subsidinya oleh pemerintah itu cuman maksimal sampai 40%, 37-40%. Jadi begitu.
0: Pak Wilham, dari jumlah kuota tadi yang sudah dijelaskan berdasarkan memang peraturan pemerintah kabupaten itu, realisasinya dalam setahun maupun tahun berjalan Pak 100%
3: kuota pupuk ini bisa direlokasi. Jadi umpamanya dalam satu tahun kita dapat 4.000 ton. 4.000 ton itu ternyata semester pertama cuma terserap kurang. Itu provinsi punya hak merelokasi ke kabupaten lain. Tapi kalau Konawe kita di kecamatan, kita lihat jadi kecamatan ini kurang serapannya, ada kecamatan yang lebih butuh, bisa kita relokasi seperti itu. Jadi bisa di pertengahan dan bisa di akhir. Jadi tergantung serapan. Jadi kita melihat serapan, jadi provinsi juga akan melihat serapan di kabupaten. Kalau serapannya bagus, ada kabupaten lain yang rendah, dialihkan ke Konawe. Jadi biasanya kita dari 4.000 itu biasa ada tambahan. Kalau NPK, kalau urea dari 5.000 biasa ada tambahan. Tapi khusus ZA sama SP36 itu biasanya kalau dikasih 700 satu tahun biasanya berkurang. Sama ZA kalau dikasih 500 dalam satu tahun rendah serapannya, dikurangi lagi, dikasih ke kabupaten yang lebih tinggi serapan. Jadi seperti itu biasa. Jadi satu tahun itu pasti ada relokasi karena serapannya dia bagus atau dia rendah.
0: Kalau gambaran umum mungkin itu 2020 lalu, apakah kita melakukan relokasi di Kabupaten Konawe ini?
3: Ya, jadi 2020 kita ada dua kali realokasi. Jadi kita melihat bahwa di kecamatan yang lebih butuh pupuk, yang selalunya itu menjadi kebutuhan petani itu NPK yang kurang. Kalau urea dia cukup, tercukup di kecamatan manapun tercukup. Tapi untuk NPK itu kita realokasi. Jadi ada kecamatan Tongauna, Tongauna Utara yang butuh, Tobi. Jadi kita alihkan dari ada kecamatan yang kurang serapannya, kita lihat satu semester kurang sampai akhir, itu kita realokasi ke kecamatan yang lebih butuh. 2021 ini sudah ada juga, jadi kita akan realokasi juga. Jadi kita lihat laporan lapangan teman-teman, kalau ada kecamatan yang serapannya rendah tapi ada kecamatan yang butuh, itu kita realokasi ke sana. Seperti itu dia.
0: Kita tahu memang mengenai subsidi pupuk ini banyak yang terlibat, bahkan juga mungkin ada pihak ketiga hingga non-government, teman-teman yang menginput RDKK. Kalau dinas TPHP itu yang menjadi perannya itu apa, Pak Wilham?
3: Dinas TPHP sebenarnya cuman istilahnya mengawal kuota ini. Jadi kalau untuk masalah pupuk itu ada namanya pupuk apa produsen, ada namanya PIHC, ada grup itu dibilang PIHC, Pupuk Indonesia Holding Company. Jadi mulai dari produsennya di situ, distributornya di situ, dan pengecernya yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Jadi dinas itu hanya mengontrol dan mengawal berapa kebutuhan di suatu wilayah. Kita akan buatkan usulannya nanti pusat yang menentukan bahwa inilah kuota, dibagi dulu melalui SK Permentan atau SK Menteri itu kuota provinsi nanti menurunkan di kabupaten, nanti kami di dinas TPHP menurunkan lagi di kecamatan sekian kuota yang diberikan oleh pusat. Jadi begitu alurnya dia. Jadi holding company itu grup dia. Jadi kalau dengan dinas dia sebenarnya kita cuma jalur koordinasi. Jadi jalur komandonya itu dia dari produsen ke distributor ke pengecer yang ada di kecamatan. Jadi dinas hanya mengawal atau mengawasi.
0: Itu Pak Wilham, ada aspirasi dari teman-teman petani yang di Nario Indah itu, bahkan pemilik toko taninya menyebut ini memang kaitannya dengan pihak ketiga juga, tapi mungkin bisa diberi masukan karena kadang keterlambatan pupuk yang datang begitu.
3: Jadi kalau masalah pupuk kan prosedurnya itu kita tahu, yang penyedia adalah produsen, dalam hal ini PIHC. Jadi PIHC itu punya di provinsi produsen, distributor. Jadi distributor itu di Sultra ada dua, ada namanya Petrokimia Gresik, ada namanya Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim itu membawa urea. Yang di luar dari urea itu adalah di Petrokimia Gresik. Jadi MPK, SP36, ZA, organik itu di Petrokimia Gresik. Saya lupa, di PKT juga ada namanya pupuk formula khusus untuk kakao, mulai tahun 2021 ini ada. Tapi tahun-tahun sebelumnya belum ada. Terus kalau masalah keterlambatan, itu sebenarnya tergantung pengecer. Kan sebenarnya di produsen sudah siap, tinggal pengecernya menebus enggak petani butuh, tapi kalau produsen apa pengecernya belum menebus ke distributor, itu memang agak terlambat biasanya seperti itu. Jadi yang menentukan adalah pengecer. Jadi kita dinas sebenarnya cuma mengontrol atau mengawasi. Jadi sepenuhnya kalau petani mengeluh bisa ke dinas, tapi sebenarnya ke pengecernya langsung lebih bagus karena dia jalurnya komando. Sedangkan dinas cuma garis putus-putus jalur koordinasi seperti itu dia.
0: Berarti kalau begitu ada kaitannya dengan modal yang dimiliki si pengecer itu ya?
3: Sangat-sangat. Kebanyakan itu memang kalau dia tidak cukup modalnya, dia tunggu cukup modalnya baru dia pesan, karena pupuk bersubsidi itu kita pesan hari ini belum tentu hari ini datang. Dibayar cash dulu, tunggu bongkar di gudang baru dikirim. Biasanya paling terlambat 1 minggu pasti tiba. Kalau dia sudah bayar cash, baru dikirim. Biasanya begitu, paling terlambat 1 minggu.
0: Pak Wilham, bisa ditanggapi juga, ada aspirasi, semisal mungkin begitu hitungannya, pengecer A, seperti yang terjadi di Nario Indah, semisal mungkin angka, terlain dia pesan, mungkin dalam hitungan 100 ton, tapi yang tiba di lokasi kadang hanya 70 ton, tidak mencukupi itu, mungkin apa ya, berkaitan dengan modal juga mungkin gitu ya?
3: Jelas ke modal, karena memang kan dalam 1 tahun itu pengecer, setahu saya mereka ada namanya SPJB, surat perjanjian jual beli antara pengecer sama distributor. Jadi kalau dia kuotanya memang 1 tahun 100 ton, dia belum menebus atau dia cuma mampu menebus 70 atau keuangan atau modalnya 70, berarti itu aja yang pasti distributor keluarkan pupuk kalau dibayar cash seperti itu biasanya. Jadi yang menentukan adalah modal dari pengecer.
0: Pak Wilam, mungkin apa ya, dari pengalaman-pengalaman mungkin ada kendala-kendala yang banyak menjadi masukan dari teman-teman penyedia pupuk di lapangan yang sampai ke dinas TPHP.
3: Selama ini memang kendalanya itu saja, penyalurannya, distribusinya, jadi sering terlambat itu saja. Jadi kita sampaikan kembali bahwa yang menentukan adalah pengecer. Jadi memang pengecer itu terkendala di modal, walaupun petani sudah butuh tapi pengecer belum bisa menebus atau belum bisa membayar cash pupuk di distributor, jadi pasti terlambat. Jadi selama ini itu aja kendala. Jadi kita sarankan, masukan, kalau bisa memang petani koordinasi memang 1 bulan sebelum penggunaan itu koordinasi memang ke pengecer, Pak, kita mau pakai pupuk di bulan sekian. Jadi pengecernya juga siap-siapkan modalnya untuk menebus, jadi tidak ada keterlambatan. Seperti itu biasanya kita sampaikan.
0: Jangan mau dipakai besok, pesannya hari ini.
3: Iya, nggak bisa lah, karena pupuk prosesnya agak panjang, jadi harus pesan dulu, dilihat stoknya. Kan itu stoknya dia, kalau Konawe dia kan dilihat 1 Konawe, dia tidak bicara 1 kecamatan. Jadi kecamatan ini butuh berapa, dilihat stoknya, oh ya, yang mana yang bisa duluan dia bagi, itu yang menentukan semuanya distributor. Jadi dinas itu cuma ada namanya laporan teman-teman lapangan, itu kita cuma ngontrol, oh sekian yang masuk di kecamatan ini, oh sekian di sini. Jadi kita tidak bisa maksa juga, karena memang jalurnya koordinasi saja, bukan komando. Jadi yang komando itu sebenarnya produsennya, distributor dan pengecer, itu yang satu jalur dia. Jadi memang kita harus banyak input di RDKK, jadi kalau permintaan besar, pasti kuota yang dikasih juga cukup besar, tapi tidak bisa terpenuhi semua, karena ada namanya batas anggaran di pusat. Karena di pusat yang membahas itu seluruh Indonesia, jadi dia membagi kuota berdasarkan permintaan. Untuk permintaan kebutuhan 2022 ini belum disahkan, biasanya akhir tahun, paling terlambat awal tahun baru ada. Jadi tapi info terakhir untuk 2021 itu kebutuhan pupuk se-Indonesia itu 24 juta ton, tapi yang bisa disubsidi cuma 9 juta ton. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Jadi di daerah pun akan seperti itu, walaupun kebutuhannya kita banyak, tapi alokasi anggaran subsidi dari pusat sedikit, ya kita dapatnya sesuai pembagian masing-masing wilayah kabupaten dari pusat atau provinsi. Ya.
0: Terakhir Pak Wilham, kita ingat bahwa Konawe ini memang punya strategi yang dianggap mengkolosus ultra hebat, karena untuk 1 juta ton beras dan teman-teman di lapangan itu biasa sebut, ya pupuk ini ibarat makanannya tanaman lah. Ya. Apa yang mau jadi pesan-pesannya khususnya untuk teman-teman petani pengguna pupuk subsidi di lapangan?
3: Ya, jadi sebenarnya kan pupuk bersubsidi ini diharapkan digunakan oleh petani menengah ke bawah, bukan yang menengah ke atas. Jadi sebenarnya kita bisa menyebut ada petani kalau di aturan permintaan itu maksimal 2 hektar. Jadi yang punya lahan lebih dari 2 hektar, saya sarankan janganlah, jangan sebenarnya. Coba-cobalah gunakan non-subsidi, karena di permintaan itu jelas bahwa yang mendapat pupuk bersubsidi itu maksimal punya lahan 2 hektar. Lebih dari 2 hektar itu berarti dianggap mampu, jangan gunakan subsidi. Kalau bisa gunakan non-subsidi, sebenarnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun ini namanya pupuk subsidi memang tidak akan cukup, karena memang petani itu itu bukan cuma petani menengah ke bawah, tapi ada juga menengah ke atas. Nah, itu juga menggunakan pupuk subsidi. Makanya saya sarankan ke teman-teman lapangan, cobalah difilter, dilihat yang mana petani sudah maju, sudah sukses. Kalau bisa dia jangan mengambil di subsidi, beli non subsidi, supaya petani yang masih menengah ke bawah yang punya lahan 2 hektar maksimal atau kurang dari 2 hektar itu bisa menikmati subsidi seperti itu.
0: Baik. Jadi yang teman-teman yang paling di bawah bisa menikmati itu ya. Baik, Pak Wilham, terima kasih waktunya Pak Wilham. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jadi
2: baru saja usai Kiprah Indonesia. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di Kiprah Indonesia berikutnya.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
2: Bintang Radio Indonesia.
1: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Kembali disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44, Mandonga, Kota Kendari. Hai, selamat malam pendengar. Yuda temani Anda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Suasana malam hari ini ya, tadi kita sudah dengarkan Kiprah Indonesia, dan malam ini Yuda tidak sendiri, saya ditemani oleh Bung Umar dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo 96,7 MHz, RRI Digital, serta di live TikTok. Kita akan tetap hadir untuk Anda dengan rangkaian beberapa mata acara yang akan kita lewati bersama. Di antaranya nanti kita akan kembali update informasi-informasi lainnya, termasuk informasi wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dan juga nanti informasi secara nasional pukul 20 dari Pro 3 Jakarta.

masih ada di Sultra Malam ya pendengar, dan kita coba update informasi kita untuk di suasana malam hari ini dari KBRN atau juga di rri.co.id, di mana pemerintah Kabupaten Konawe ini mendorong pengembangan potensi wisata pesisir sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kema bakti dan juga festival wisata bahari Tanjung Lalembue. Kegiatan ini resmi dibuka di kawasan wisata Tanjung Lalembue di Desa Lalembue, Kecamatan Kapuyala, Kabupaten Konawe, tepatnya hari ini ya, 28 Agustus 2026. Festival yang berlangsung selama 3 hari, dimulai hari ini 28 hingga 30 Agustus, ini akan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah akan memperkenalkan potensi wisata bahari sekaligus akan membuka ruang bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Bahkan berdasarkan dari informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata sekaligus pusat kegiatan ekonomi kreatif masyarakat. Ya, itu dia update informasi kita yang juga boleh nanti kembali Anda melansirnya di KBRN atau juga di rri.co.id.

tertawan hati dari Audela juga sudah bergulir ke ruang dengar Anda. Malam hari ini, 96,7 MHz serta RRI Digital. Hai Queen yang ada di live TikTok Yuda malam hari ini. Gimana kabarnya? Lena dan untuk semuanya tadi sempat mampir ya. Ucapkan terima kasih. Udah pada tap-tap like-nya semua. Thank you. Pemerintah Kota Kendari bersama dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau Bangda Kementerian Dalam Negeri juga melakukan kunjungan lapangan ke tempat tempat proses akhir sampah ya di TPA Poatu. Dan kunjungan ini menjadi bagian dari kesiapan Kota Kendari dalam mengikuti program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP, dan khususnya dalam melihat kondisi serta pengembangan layanan pengelolaan sampah di daerah kita. Jadi tim Bangda dari Kemendagri juga didampingi oleh Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Kepala Bapeda Kota Kendari Muhammad Syaiful, Kepala Dinas PUPR Muhammad Jayadi, dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLHK Erlis Sedia Kencana serta jajarannya ini turun langsung ke lapangan. Bahkan dalam kunjungan, rombongan meninjau langsung sejumlah fasilitas pengelolaan sampah di kawasan TPAS Poatu, dan fasilitas yang ditinjau antara lain area pembuangan sampah, jembatan timbang, sumur bor, hingga fasilitas pengelolaan sampah yang menghasilkan gas metan. Ya. Selengkapnya kembali informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: merasa lihat di berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya Pak. Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawari kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Midi bilang asik lah, karena teman yang baik enggak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya toh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau enggak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya. Ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

Oke, kita masih ada di Sultra Malam ya, pendengar di 96,7 MHz serta di RRI Digital, juga di live TikTok Yuda untuk malam hari ini. Saya menyapa dulu untuk Anda yang juga mungkin baru tuning di live TikTok Yuda, ada TPW Training ya, selamat bergabung. Siapa ini? Akunnya keren ya. Kemudian juga saya juga menyapa untuk teman-teman, sahabat-sahabat kita yang ada di kendaraan taksi online yang juga malam hari ini masih terus berjibaku di jalan ya. Kita ucapkan selamat menjemput rezekinya, lebih fokus dalam berkendara karena kita tahu sendiri wilayah Kota Kendari ya memang itu udah mulai cukup terasa padat para pengguna jalan ya, baik roda 2, roda 4 dan juga para pejalan kaki ya. Kita masih akan terus bersama di rangkaian update informasi-informasi lainnya yang nanti kembali sudah akan melansirnya dari KBRN dan atau juga di rri.co.id ya. Kita coba update informasi seputar karhutala yang terjadi di Lalolai, Kolaka Timur ini juga terjadi mencapai 110 hektar dikabarkan ini. Ini akibat kemarau ya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutala di Kecamatan Lalolai, Kabupaten Kolaka Timur ini mencapai 110 hektar. Tepatnya hingga hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan ya dikabarkan kebakaran terjadi di tiga wilayah yakni Desa Wesalo, Desa Kesio dan juga Kelurahan Lalolai. Dan penanganan ini masih terus dilakukan oleh tim terpadu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kolaka Timur bersama dengan unsur terkait. Di mana Kepala BPBD Kolaka Timur Dewa Made Rat Mawan juga mengatakan bahwa karhutala di Kecamatan Lalolai ini telah berlangsung sejak Jumat pekan sebelumnya dan api sempat mereda namun kembali membesar pada hari Rabu 26 Agustus 2026 ini pendengar. Kebakaran ini yang terjadi di Kecamatan Lalolai ini sejak berlangsung Jumat lalu. Nah, cuman sempat reda namun hari Rabu ini mulai kembali membesar lagi ya. Dan kondisi tersebut juga semakin sulit karena memang sumber air itu berada cukup jauh dari lokasi kebakaran di Desa Wesalo. Dan misalnya jaraknya sumber air dengan titik karhutala itu mencapai lebih dari 4 km. Jadi sedikit ada kendala untuk di lapangan. Dan di mana petugas juga masih menghadapi tantangan berupa lapisan gambut yang cukup tebal. Bara api juga dapat bertahan di bawah permukaan tanah meskipun kebakaran api di permukaan itu telah terlihat padam. Bara yang masih tersimpan di dalam lapisan gambut ini berpotensi kembali akan memicu kebakaran ketika mendapatkan suplai oksigen atau tertiup angin. Ya, itu di update informasi kita ini pendengar. Boleh kembali nanti dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam Yuda yang masih kawal Anda pendengar di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital, bahkan di live TikTok ya. Pemerintah Kota Kendari ini mewajibkan aparatur sipil negara untuk mengumpulkan sampah di setiap hari Jumat untuk dimasukkan ke dalam bank sampah guna mewujudkan kota yang bersih. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Kendari Amir Hansyah, dia mengatakan bahwa langkah menjaga kebersihan daerah ini dilakukan melalui kegiatan kerja bakti ya, dan juga penyerahan sampah organik di lingkungan kantor Balai Kota Kendari. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan instruksi Wali Kota Kendari tentang gerakan ASN untuk membawa, memilah dan juga menyerahkan sampah organik atau anorganik ya di seluruh ASN di wilayah, dan juga diwajibkan untuk menyerahkan sampah di setiap hari Jumat pada jam kerja. Itu dia update informasi kita, dan sesaat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta pukul 20.

0: termasuk Pak Presiden tadi juga menyinggung inovasi-inovasi BRIN yang diperlukan untuk mengatasi masalah gempa NTT. Jadi tadi juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa,
1: di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan.

0: Salah satu yang disampaikan adalah Indonesia merupakan negara rawan bencana termasuk gempa, sehingga diperlukan kajian, inovasi dan teknologi untuk mengatasi, mengantisipasi dan memitigasi bencana. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan inovasi dari BRIN, yakni rumah modular tahan gempa. Rumah buatan BRIN terbukti tetap kokoh meski diguncang gempa. Penjelasan disampaikan oleh Profesor Arief pada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Juga Presiden secara khusus memention bahwa ini ada BRIN, dan BRIN itu menghasilkan teknologi yang memang bisa diaplikasikan di lapangan. Ya, salah satu tadi untuk mengatasi masalah gempa di NTT ini. Salah satu tadi yang dikenal oleh Pak Presiden terkait dengan rumah modular tahan gempa, di mana saat ini ada 3 rumah contoh BRIN yang berdiri sejak tahun 2021-2022 yang alhamdulillah pada saat gempa tetap utuh. Nah, sekarang ini sedang kita terus berkoordinasi dengan mitra, ya, karena BRIN tidak boleh memproduksi secara massal. Dan sehingga kita harus mencari mitra-mitra untuk menghasilkan rumah-rumah tersebut dalam jumlah yang lebih banyak.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga mengundang 10 peraih hadiah Nobel dari berbagai bidang.
2: Saintis penerima Nobel Prize, yang saya tahu tadi ada Brian Smith dari Australia, NU. Ada Konstantin Novoselov, fisika, ya, dan lain-lainnya. Tentu kita berharap peraih Nobel ini kita bisa yang pertama mengirimkan mahasiswa kita untuk langsung belajar dari top scientist gitu ya, yang sudah menerima Nobel. Kemudian yang kedua juga kita berharap ada kerjasama riset, kita akan mengundang mereka. Gitu ya.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan program unggulan pemerintah Indonesia seperti makan bergizi gratis MBG, kampung nelayan dan koperasi desa Merah Putih. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Selanjutnya, Wakil Menteri Luar Negeri Armananta Nasir, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Halu, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Effendi, RRIPO 3, Trisumudera untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas bangsa, yang disampaikan saat membuka muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti peran strategis Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan, stabilitas, keamanan, dan perdamaian bangsa. Hal itu disampaikan saat membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Barul Ulum Tambak Beras Jombang pada Kamis sore. Presiden Prabowo dalam sambutannya menilai bahwa NU memiliki akar sejarah yang kuat dalam perjuangan kebangsaan dan juga kemerdekaan Indonesia. Presiden kemudian menekankan pentingnya hubungan yang erat antara pemerintah dan juga ulama dalam menjaga kondisi bangsa.
5: Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah, yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita pendiri NU adalah agar bangsa Indonesia bangkit, agar bangsa Indonesia setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam kejadian-kejadian bangsa ini, dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia.
4: Sementara itu, Afi, salah satu peserta muktamar NU ke-35, mengatakan bahwa ajang muktamar tahun ini sangatlah berkesan dan ia berharap agenda muktamar turut menjadi kesempatan untuk membangun kepemimpinan yang jauh lebih baik untuk masa depan Indonesia.
6: Ya, alhamdulillah ramai ya berpartisipasi warga-warga juga masyarakat NU dari seluruh Indonesia. Alhamdulillah berjalan dengan lancar aja. Tentunya pemilihannya tetap kondusif dan dapat

0: Pemimpin yang amanat.
1: Muktamar ke-35 NU berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Forum tersebut menjadi ruang bagi para utusan NU dari berbagai daerah di Indonesia dan juga luar negeri untuk membahas keputusan strategis organisasi serta arah kepemimpinan dari PBNU pada periode mendatang. Ara Kusuma melaporkan.
2: Selama Agustus 2026, Satgas Udara menaburkan garam sebanyak 36 ton untuk operasi modifikasi cuaca guna menurunkan hujan buatan di lokasi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Santi Yunas.
3: Operasi modifikasi cuaca atau OMC terus dilakukan di Provinsi Riau sebagai salah satu upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Operasi Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, Kolonel Penerbang Andri Setiawan mengatakan, Satgas Udara berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan cuaca selama 24 jam. Pesawat karavan kemudian dikerahkan menuju lokasi yang memiliki awan potensial untuk dikembangkan menjadi awan hujan. Setiap sorti pesawat membawa sekitar 1 ton garam NaCl untuk disemai ke awan-awan potensial tersebut. Khusus sepanjang Agustus 2026, pelaksanaan OMC telah mencapai sekitar 36 sorti dengan total garam yang ditaburkan sekitar 36 ton.
4: Di mana ada awan-awan konvektif berpotensi untuk menjadi awan hujan, itu kita berangkatkan pesawat karavan di mana setiap sortinya itu akan membawa 1 ton garam NaCl. Nah, dari awal tahun sampai sekarang itu sudah lebih kurang 159 sorti kita terbangkan atau sudah menabur garam hampir dengan 160 ton. Di bulan Agustus ini saja, di mana kita terjadi puncaknya El Nino, kita sudah menerbangkan hampir 36 sorti atau 36 ton garam.
3: Upaya modifikasi cuaca yang dilakukan untuk membantu mengatasi ancaman kebakaran hutan dan lahan mendapat respon positif dari masyarakat. Warga berharap pelaksanaan OMC dapat terus dilakukan secara tepat sasaran. Turunnya hujan juga dinilai memberikan rasa aman bagi masyarakat yang khawatir terhadap potensi munculnya titik api dan kabut asap.
5: Menurut saya bagus kalau bisa secepatnya dan berulang-ulang sampai hujan turun dan asap berhenti. Karena pengaruh asap ini nggak cuma untuk kesehatan aja. Sekolah pun berdampak, penyemaian garam itu segera dilakukan, itu operasinya bagus. Dan asap segera hilang dengan adanya operasi ini.
3: Satgas Udara pun berharap pengendalian karhutlah di Riau dapat dilakukan secara maksimal, khususnya dengan menjaga kelembaban lahan gambut dan mendorong turunnya hujan secara merata di kawasan yang rawan terbakar. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, melakukan peninjauan ke Waduk Penepat di Kabupaten Kuburaya untuk melihat kondisi infrastruktur air baku di tengah ancaman musim kemarau serta fenomena intrusi air laut yang melanda Sungai Kapuas. Williamus Tri Putra menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Turut mendampingi dalam peninjauan tersebut, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan Kementerian PU Ditjen Sumber Daya Air, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin, serta jajaran PDAM, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa waduk penepat terhubung dengan instalasi pengolahan air PDAM Imam Bonjol di Kota Pontianak melalui jalur pipa sepanjang 30 km. Jika beroperasi secara optimal, waduk ini mampu menyuplai kapasitas air beku hingga 1.100 liter per detik.
7: Sementara kebutuhan air bersih yang sekarang diproduksi di 4 intake di Kota Pontianak, ya Imam Bonjol, Pipa Suning, Selat Panjang, sama di Parit Mayor itu 2.050 liter per detik. Ini kebutuhan ya, masyarakat 90,6 pelayanan kita persen.
6: Krisis air baku ini kian mendesak lantaran Sungai Kapuas saat ini terpapar intrusi air laut. Edi menyebutkan bahwa kadar garam di Sungai Kapuas telah menembus angka di atas 5.000 mg per liter. Padahal, berdasarkan standar Kementerian Kesehatan, ambang batas maksimum air untuk mandi adalah 600 mg per liter. Sementara air yang layak minum harus berada di bawah 300 mg per liter. Direktur PDAM Tirta Katulistiwa Abdullah mengungkapkan keberadaan waduk penepat seluas 6,6 hektar dengan bantaran tanah PDAM seluas 9 hektar ini menjadi andalan utama pasokan air bersih saat musim kemarau.
0: Namun pada saat ini belum bisa maksimal gitu kan, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan baik cara pengembangan maupun cara pemeliharaan. Selain itu juga di jaringan pipaannya mungkin saat dia bocor seperti yang dilihat tadi itu bocor, jadi pompa kita bisa jalan maksimal. Kemarin sempat jalan dua pompa dengan kapasitas yang masuk di Mamojol itu kurang lebih sekitar 500 liter per detik.
6: Pihaknya bahkan rutin membayar retribusi air permukaan kepada pihak provinsi yang pada tahun 2025 lalu saja mencapai lebih dari 2,4 miliar rupiah. Kedepan ia berharap ada penanganan komprehensif dari Kementerian PU, salah satunya dengan mempertimbangkan pembangunan bendung karet di Sungai Penepat agar dapat memenuhi kebutuhan Kota Pontianak dan Kuburaya. Muhammad Rokib, Wilhelmus melaporkan.
2: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin yang menjadi ikhtiar meminta hujan di tengah minimnya ketersediaan air baku yang semakin menipis. Juma Muhammad melaporkan.
8: Masyarakat tentu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang
9: di tengah krisis air baku akibat kemarau, jajaran pemerintah Kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin menggelar sholat istisqo di halaman kantor PAM Banjarmasin. Sholat meminta hujan itu menjadi ikhtiar di tengah minimnya curah hujan yang membuat ketersediaan air baku semakin menipis dan intrusi air laut semakin mengganggu sumber air PAM Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftesar mengakui kondisi tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat. Ia mengatakan persoalan kekurangan air baku untuk kebutuhan PAM Banjarmasin bukan persoalan baru. Karena itu, hujan sangat dibutuhkan untuk memulihkan debit air dan menjaga pelayanan air bersih tetap berjalan.
8: Masyarakat, tentu kita melaksanakan sholat istisqo bersama dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk masyarakat Kota Banjarmasin khususnya serta masyarakat Banua. Karena sudah cukup lama ya kita kekurangan air untuk bahan baku di PT AHEP. Dan mudah-mudahan dengan sholat istisqo ini Allah segera menurunkan hujan yang bermanfaat untuk kita. Dan PT AHEP bisa kembali memberikan suplai air yang bermanfaat yang luar biasa untuk masyarakat Kota Banjarmasin.
9: Sementara itu Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi mengungkapkan kondisi indeks Sungai Biru kini semakin mengkhawatirkan. Tingginya kadar garam membuat sumber air tersebut tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, PAM Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Dampak krisis air baku itu pun mulai dirasakan pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan, terutama di kawasan yang berada di ujung jaringan distribusi, seperti di beberapa wilayah Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan.
10: Di sisi ini, untuk indeks Sungai Biru, itu sudah 24 jam itu tidak bisa kita gunakan karena kadar garamnya lebih dari 300 ppm. Sudah 24 jam sebelumnya kita sempat 8 jam, 12 jam, 13 jam, 17 jam, dan sekarang sudah 24 jam, indeks Sungai Biru yang kapasitasnya 600 liter per detik itu tidak bisa kita produksi karena kadar garamnya sudah sangat tinggi dari 5.000-an. Itu yang terjadi
9: saat ini. Saat ini penanganannya seperti apa, Pak?
10: Penanganan yang terjadi, kita mengambil air baku dari pipa 2. Kita mix, paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada dari pipa 2. Lalu itu kita bisa olah baru kita distribusikan kepada masyarakat.
9: Mengantisipasi gangguan pelayanan yang lebih luas, PAM Banjarmasin juga menyiapkan mobil tangki untuk memasok air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi air bersih juga diprioritaskan untuk fasilitas vital, terutama rumah sakit. Irma Muhammad melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi terkait pemberian kredit LPEI senilai 922 miliar rupiah dengan agenda pembacaan pledoi terdakwa. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
11: bahwa bagaimana mungkin terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi dituntut untuk ikut mempertanggungjawabkan pembiayaan yang tidak pernah ada keterlibatannya dan tidak
12: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan Pratama Argo Sawit mendengarkan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi atas tuntutan JPU yang menyatakan kedua terdakwa terlibat dalam pemberian kredit LPEI senilai 922,8 miliar rupiah. Advokat pendamping terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi mengatakan kedua terdakwa tidak pernah mengusulkan pemberian kredit pada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
11: Terdakwa Andi Maulana Aji dan terdakwa Intan Apriyadi seharusnya tidak dituntut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 992 miliar 820 juta 628 200 rupiah atas pembiayaan yang tidak pernah diusulkannya.
12: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bertanggung jawab atas pencairan kredit LPEI senilai 992 miliar rupiah kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 8 tahun penjara, denda 1 miliar, subsidiar 190 hari kurungan.
13: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan. Serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
12: Jaksa menilai terdakwa Andi Maulana Aji dan Intan Apriyadi bersama-sama dengan pejabat LPEI lainnya telah memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 14 tim Kementerian Lembaga dan BUMN meramaikan kejuaraan RRI Tennis Cup 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Berikut laporan Rian Suryadi.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI menggelar turnamen tenis di lapangan Haki, Tenis dan Padel Jakarta Selatan. Turnamen ini bagian dari rangkaian menyambut Hari RRI yang diperingati setiap 11 September mendatang. Turnamen tenis tersebut diikuti 14 peserta yang berasal dari Kementerian Lembaga dan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Pertandingan digelar dengan konsep ganda dengan para peserta beradu kemampuan untuk memperebutkan hadiah uang tunai senilai puluhan juta rupiah. Direktur Utama LPPRRI Ihen Rasmo mengatakan, turnamen tenis tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga telah menjadi tradisi di lingkungan RRI untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat silaturahmi. Ia menilai interaksi melalui kegiatan olahraga dapat membantu memperkuat harmonisasi, salah satunya antara RRI dengan kementerian, lembaga, ataupun BUMN.
15: Maka ini menjadi kekasan yang menarik. Jadi saya kira ini juga bisa menjadi silaturahmi teman-teman di kementerian lembaga yang lain untuk bisa saling silaturahmi, ya, bukan hanya sehat saja tetapi juga untuk membantu harmonisasi antar lembaga, kementerian, BUMN. Ini yang kita sukai.
14: Sementara itu, perwakilan peserta dari BKN, Supra Nawa Yusuf, yang ikut dalam kejuaraan ini, mengapresiasi kegiatan yang digelar LPPRRI. Selain menyehatkan karena berolahraga, kegiatan ini juga jadi ajang membangun relasi antar kementerian lembaga serta BUMN.
16: Saya kira turnamen seperti ini bagus ya. Kita tidak semata-mata kesehatan saja, tapi juga untuk membangun relasi, hubungan, pertemanan, silaturahim, saya kira itu sangat penting. Bagaimana nanti bisa kita kaitkan juga dengan urusan kantor.
14: Diketahui turnamen RRI Tennis Cup 2026 ini sekaligus menjadi momentum untuk merayakan Hari RRI secara sederhana melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan kesehatan, kebersamaan, dan silaturahmi antar lembaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara, Australia dan Selandia Baru akan menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban banjir dahsyat di perbatasan Nepal dan Tiongkok. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, total bantuan kemanusiaan tersebut sekitar 4,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana Australia mengalokasikan 3,6 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung penyediaan tempat tinggal sementara, perlengkapan kebersihan, bantuan medis dan psikologis, serta pemulihan di wilayah terdampak. Selanjutnya kita menuju ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hingga sejumlah tokoh publik akan berpartisipasi di ajang latihan Merdeka Run 2026. Niar Abdul Litoli melaporkan. Niar. Ya, Niar, laporan Anda. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, tepatnya di Wisma Serbaguna GBK, di mana saat ini bisa terpantau masih cukup panjang antrian yang untuk para pelari ataupun calon runner yang akan terlibat pada ajang lomba lari Merdeka Run yang akan berlangsung pada esok pagi, di mana dari pantauan kami justru sejak pukul 18 tadi ini antrian justru semakin panjang karena nampaknya memang banyak yang masyarakat ataupun para calon pelari atau runner ini yang baru mulai berkumpul ataupun baru mulai menyelesaikan aktivitas mereka, sehingga baru mulai ramai untuk bisa mengikuti kegiatan Merdeka Run yang akan berlangsung besok, di mana pada hari ini merupakan hari terakhir dari pengambilan respek ataupun perlengkapan lari yang dibutuhkan oleh para pelari atau runner di esok hari. Dan pendengar, antusiasme ini ternyata memang cukup tinggi, bukan hanya dari masyarakat biasa, namun juga sejumlah tokoh publik ataupun tokoh-tokoh terkenal juga akan ikut ambil bagian pada pelaksanaan Merdeka Run pada esok hari yang tentunya akan digelar besok. Dan salah satunya, beberapa di antaranya, informasi terakhir kami mendapatkan dari Kemenpora RI sebagai pelaksana ataupun pelaksana dari Merdeka Run ini menyebut bahwa di antaranya seperti pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini diketahui akan ikut ambil bagian sebagai peserta pada lomba besok. Selain itu juga ada beberapa public figure, salah satunya diantaranya adalah Giselle yang juga tadi ikut mengambil respek untuk berpartisipasi pada kegiatan besok. Dan disebutkan tadi oleh Deputi 4 Kementerian Pemuda dan Olahraga Bidang Industri Olahraga Tengku Arlan Perkasa Lukman menyebut bahwa antusiasme ini bukan hanya datang dari warga Jakarta, namun ada beberapa runner yang juga datang dari luar Jakarta.
18: Potensi sponsor kemarin ada terindikasi dan terdaftar ada penggemar lari yang sengaja datang ke Jakarta. Jadi bisa dihitung di situ ada trafiknya. Dan untuk pergerakan manusia, kita juga dibantu sama Asuransi Jakarta dan kita dibantu sama MRT. Besok buat teman-teman yang ikut lari yang dan menggunakan bis atau memegang bisnya, itu akan mendapatkan fasilitas gratis MRT dan Transjakarta dari Pemda DKI.
17: Dan pendengar, sebagaimana disampaikan, ajang Merdeka Run 2026 ini merupakan bagian dari perayaan HUT Republik Indonesia yang ke-81, di mana pelaksananya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan tahun ini merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Merdeka Run, di mana pada tahun ini Kemenpora RI menargetkan kurang lebih sekitar lebih dari 10.000 runner ataupun peserta untuk ambil bagian dalam lomba ataupun ajang lari Merdeka Run. Dan sampai sekitar pukul 17 tadi terindikasi sudah ada sekitar 9.000 pelari ataupun runners yang sudah mengambil bib, dan juga termasuk diantaranya adalah respect mereka di Wisma Serbaguna ini. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Wisma Serbaguna GBK Senayan Jakarta, Nira Bilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi menarik lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Twitter atau X dan juga Instagram di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Ayo berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo berapa?
4: Satu.
3: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
4: Harapan? Apa ya?

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam Negara. Yuda, kembali temannya ada. Usai tadi kita bergabung dengan pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta. Malam hari ini kembali kita akan hadirkan mimbar agama Buddha yang akan dibawakan oleh Martinus J. Sepang ya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagava yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan. Saudara sedharma yang berbahagia dan para pendengar RRI yang sama-sama berbahagia, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan tema menolong bukan karena kasihan, tetapi bentuk persaudaraan. Sahabat sedharma, semoga kita semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu rukun baik bersama saudara dan seluruh masyarakat. Sahabat sedharma, terimalah salam cinta kasih dan berdama, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam praktek kehidupan sosial di tengah masyarakat, tindakan menolong sering didorong oleh rasa kasihan. Ketika melihat penderitaan, hati tergerak, lalu tangan terulur. Namun, dalam perspektif agama Buddha, motivasi yang lebih luhur bukanlah sekedar karena kasihan, melainkan kesadaran akan persaudaraan universal antar makhluk hidup. Sahabat, rasa kasihan dapat bersifat emosional dan sementara, muncul karena simpati, tetapi kadang juga mengandung unsur ketimpangan, seolah-olah yang menolong berada pada posisi lebih tinggi daripada yang ditolong. Sebaliknya, ajaran Buddha menekankan karuna yang berakar pada kebijaksanaan atau panya. Kesadaran bahwa semua makhluk berada dalam arus samsara yang sama, tunduk pada hukum karma, dan pernah terhubung satu sama lain dalam perjalanan kelahiran yang tak terhitung. Sahabat sedharma yang berbahagia, dalam Samyutta Nikaya, Buddha menyampaikan pernyataan yang sangat menggugah perasaan kita. Apa itu pernyataannya? Yaitu, tidak mudah menemukan satu makhluk pun yang belum pernah menjadi ibu, ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau putra dan putri. Kita dalam perjalanan panjang, samsara, ya. Pernyataan ini menembus batas identitas sosial, agama, suku, bahkan spesies. Dalam pandangan Buddhis, kelahiran kembali berlangsung tanpa awal yang dapat diketahui. Oleh karena itu, setiap makhluk yang kita temui, kita jumpai hari ini sangat mungkin pernah memiliki hubungan kerabat dengan kita di kehidupan lampau berdasarkan dengan karma-karma kita. Sahabat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran Brahmavihara, kita ditekankan terkait dengan metta atau cinta kasih, karuna, kasih sayang, mudita, simpati, dan upekka, memiliki batin yang seimbang. Karuna bukanlah rasa kasihan yang melemahkan. Karuna adalah kualitas batin luhur yang disertai kebijaksanaan. Dalam Dhammapada Sair 270 yang berbunyi, seseorang tidak dapat disebut Arya atau orang yang mulia apabila masih menyiksa makhluk hidup. Ia yang sudah tidak menyiksa makhluk hidup lainnya, dialah yang dikatakan orang yang mulia. Sahabat sedharma, karuna menuntut kita untuk tidak menyakiti, atau dalam agama Buddha disebut ahimsa, aktif meringankan penderitaan, melihat semua makhluk setara dalam hukum karma. Perbedaan mendasar antara kasihan dan karuna terletak pada perspektif. Kasihan bisa hadir dari ego yang halus, aku lebih beruntung darinya. Karuna lahir dari kebijaksanaan. Misalnya, kami sama-sama berada dalam arus duka atau penderitaan. Salah satu kisah paling menyentuh ketika seorang biku sakit parah.
dan diabaikan oleh rekan-rekan biku lainnya. Sang Buddha sendiri membersihkan dan merawatnya, lalu memberikan pesan bahwa barang siapa merawat orang sakit, ia merawat aku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tindakan menolong bukan sekedar amal sosial, perbuatan baik semata, tetapi praktik spiritual yang langsung terkait dengan penghormatan terhadap ajaran Buddha, yang itu Dhamma. Pelayanan kepada makhluk yang menderita setara dengan pelayanan kepada Guru Agung Buddha. Itulah pernyataan dari Sang Buddha. Dari praktek demikian, dapat mengandung arti bahwa yang ditolong tidak lebih rendah, yang menolong tidak lebih tinggi. Keduanya bertemu dalam kondisi kebajikan. Saudara Sedharma, dalam khotbah yang lain seperti yang terdapat dalam Iti Utaka 26, Buddha bersabda, seandainya para makhluk tahu, seperti yang aku tahu, buah dari perbuatan memberi serta berbagi, mereka tidak akan makan sebelum memberi. Bahkan seandainya itu adalah makanan terakhir, suapan terakhir, mereka tidak akan menikmatinya tanpa berbagi. Sahabat, memberi atau dana bukan sekedar tindakan ekonomi, tindakan sosial biasa, tetapi latihan melepas keakuan atau keserakahan, loba. Ketika seseorang berbagi makanan, harta yang dimiliki, waktu, tenaga atau perhatian, ia sedang melatih pelepasan diri atau disebut nekama, dan memperkuat kesadaran bahwa kesejahteraan dan kebijaksanaan adalah tanggung jawab bersama. Sahabat, dalam masyarakat modern, banyak konflik muncul karena ego, kepentingan pribadi, dan perebutan materi. Bahkan di dalam keluarga sendiri terjadi seperti itu. Jika semangat persaudaraan spiritual diterapkan, maka kepentingan pribadi tidak lagi mengalahkan keharmonisan. Harta tidak lagi menjadi sumber perpecahan. Bantuan tidak lagi bersyarat pada keuntungan. Menolong bukan sekedar respon emosional, tetapi komitmen etis yang konsisten bagi kita. Sahabat Sedharma yang berbahagia, kasihan menyentuh perasaan, tetapi persaudaraan menyentuh kebijaksanaan. Ketika kita melihat semua makhluk sebagai saudara dalam suka dan duka, sebagaimana diajarkan dalam Samyutta Nikaya, maka pertolongan menjadi tindakan alami. Dalam prakteknya, setiap tindakan menolong adalah latihan belas kasihan atau karuna, kepedulian, penghormatan terhadap Guru Agung kita, Sang Buddha, pelepasan keakuan, penanaman kebajikan menuju pembebasan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, semoga kita semua selalu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki cinta kasih, ulas asih kepada semua makhluk. Semoga dengan perbuatan baik yang kita lakukan, senantiasa dapat memberikan kehidupan yang bahagia, sehat, sejahtera, damai dalam kehidupan ini. Sahabat, semoga kita tidak hanya menjadi orang yang mudah merasa kasihan, tetapi menjadi pribadi yang hidup dalam semangat persaudaraan universal. Sahabat Sedharma yang berbahagia, itulah pesan singkat Dhamma dari saya. Semoga kiranya bermanfaat untuk kita semua.
Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, melalui ini saya, Martinus Jensapang, mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: satu kendari kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam Yuda yang temani Anda di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital. Dan nanti kita akan lanjut lagi ada di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini. Usai tadi kita hadirkan mimbar agama Buddha dan saatnya kita hadirkan kembali mini drama radio. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Di kaki Bukit Desa Harapan, air dulunya mengalir deras. Sungai kecil jadi tempat anak-anak mandi. Ibu-ibu cuci beras dan bapak-bapak mencari ikan. Tapi, sejak perusahaan tambang membuka lahan besar-besaran, sumber air makin tipis. Hari ini warga berkumpul di balai desa, menunggu keputusan. Mampukah mereka menyelamatkan air terakhir di tanah mereka?

0: Makin parah nih anak gitu nih. Bu Fatma, sumur di rumah aku nih lah kering total.
1: Lah iyo Pak Budi, saya dewe bingung ngapo lah jadi macam iko. Dak pernah-pernah gitu nih kekurangan air sampai cak ini nih. Anak aku di rumah tuh yo, lah mulai sakit perut yo gara-gara minum air keruh manjang nih.
2: Nah itulah, masalah ko datang pas perusahaan besar tuh ngebor tanah di atas bukit tuh. Nah kita nih dak bisa diam aja Pak.
0: Sabar dulu Siti, kalau kota Tobo tuh proyek dia tuh tidak ngaruh sama sumber air warga. Lah ada izin dari pemerintah katanya.
2: Izin apa? Izin ngeringkas sawah ladang kita kok. Aku nilah semalam nengok dewe, pipa besarnya tuh lah yang nyedot air kita nih. Bapak tuh tidak boleh Pak lembek-lembek caiko, kita harus minta penjelasan.
1: Betul Pak Kades, kita harus berani, kalau tidak habislah kita.
0: Baiklah, aku setuju, besok pagi kita datangi kantor mereka.
3: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada keperluan apa pagi-pagi kesini?
0: Selamat pagi Pak Tanu. Maksud kedatangan kami ko, ndak nyampaikan perihal krisis air di desa kami.
3: Oh, soal itu. Kami sudah melakukan kajian lingkungan Pak. Aktivitas pengeboran kami.

0: Span hilang, ini fakta pak.
1: Betul pak, kami juga tidak mau pak solusi sementara. Kami mau hidup normal cak dulu pak.
2: Data bisa berbeda-beda pak Bu. Pak Budi, lagi pula perusahaan memberikan kompensasi kan ke Pak Budi?
1: Sudah-sudahlah pak, kompensasi apa? Air tuh tidak bisa dibeli pak. Kalau sumur kami kering, kami mau minum apa?
3: Warga desa tidak menyerah. Siti berhasil menghubungi seorang reporter dari kota untuk meliput kondisi desa mereka.
4: Pemirsa dan pendengar RRI Net Bengkulu, saat ini saya berada di Desa Harapan, di mana warga sekitar sudah mengeluh dengan kondisi air keruh yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Siti dan Ibu Fatma, warga dari Desa Harapan. Baik Ibu, bisa jelaskan lagi kronologinya?
1: Oke Mbak Reporter, jadi begini Mbak. Jadi sebelum ada PT itu, air di desa kami, di Desa Harapan ini melimpah ruah. Nah, lihat ini Mbak Reporter, ini bekas aliran sungai kecil yang sekarang kering total Mbak. Kata warga, perusahaan itu yang nyedot air kami nih secara besar-besaran.
5: Akulah tinggal di sini 40 tahun Mbak, baru kali ini nengok desa mati kering cak ini nih. Kami harap pemerintah daerah, pemerintah pusat itu bisa nengok kondisi di desa kami ini Mbak.
4: Baik, terima kasih Ibu. Demikian laporan saya dari Desa Harapan. Saya Arini, kembali ke studio.
3: Liputan sang reporter viral di media sosial. Tekanan publik mulai mengarah kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Di Balai Desa, Pak Budi, Siti dan Ibu Fatma merencanakan langkah selanjutnya.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, nah tengoklah dulu desa kita viral.
0: Halo, Assalamualaikum. Betul pak, betul. Siap pak, siap. Terima kasih pak. Alhamdulillah, kece bupati. Mereka ndak tinjau ulang izin PT itu besok. Iko gara-gara liputan mbak reporter kemarin tuh, alhamdulillah nian gitu.
1: Nah kan apa ku kece, kekuatan suara kita nih didengar nian kalau kita bersatu.
5: Alhamdulillah, syukur nian ya Allah. Semoga air kita balik lagi yo.
0: Perjuangan kita belum selesai Bapak Ibu. Kita kawal terus proses peninjauan Iko. Kita harus pastikan mereka benar-benar berhenti merusak lingkungan kita.
1: Betul pak, setuju. Kita harus berjuang untuk air terakhir di desa kita Iko pak, di Desa Harapan, sampai titik darah penghabisan. Air ko hargo mati pak.
3: Solidaritas dan keberanian warga Desa Harapan mengajarkan arti penting menjaga lingkungan dan bersuara melawan ketidakadilan. Akankah perjuangan mereka membuahkan hasil? Waktu yang akan menjawab.

Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia.

0: Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Kembali kita di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Sultra Malam, Yuda, temani Anda bersama dengan Bung Umar di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar lepo-lepo untuk malam hari ini ya. Saatnya kita akan lebih rileks, lebih santai untuk di suasana malam hari ini. Dan kembali kita akan ada di live TikTok studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini. Dan nanti kita akan membuka jalur telepon kita juga untuk malam ini di 0401-3124-008. Untuk Anda yang mau request-request lagu di perjalanan tugas Yuda untuk malam hari ini, spesial yang mau request boleh Indonesia maupun juga mancanegara.

terkadang kita kalau ada yang di perantauan, terus kemudian main media sosial, tidak sengaja ketemu dengan yang orang ada di daerah kamu yang kamu tinggalkan, itu luar biasa. Seperti nih sahabat kita, ada kakak siapa tadi yang udah request lagu ini ya? Oke, Kulaku Mondai. Wadadadah, mantap ya. Semoga terhibur ya. Walaupun ada di perantauan, tadi ada Hermina Andreas, ada Michelle, ada Jen Nur Bintang di Makassar juga. Tadi yang di Jakarta ya, kalau nggak salah ya. Oke, pastinya kita akan bersiap-siap, akan ada di special request. Yang sudah pada request-request, ditunggu aja lagunya, jangan kemana-mana. Nanti jam 10 baru Ruang Rindu ya, benar. Tapi dari sekarang udah bisa kan, lebih santai, lebih relax gitu. Saya sengaja apa ya, panjangin waktunya sambil kita update informasi juga untuk suasana malam hari ini. Yuda temani Anda bersama dengan Bung Umar dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Lepo-Lepo. Cinta Tak Bersyarat, Elemen dengan versi terbarunya saya kasih untuk kalian semuanya. Ini dia lagu yang saya akan kasih buat kalian semuanya yang di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

sebuah ungkapan yang sangat mendalam dari The Massive ketika mereka membawakan lagu ini, ya, sudahi Peri ini. Kayaknya dia udah minta ampun, dia udah menyerah banget dengan di posisinya dia gitu. Adakah yang mengalami hal ini? Waduh, jangan sampai ya, mudah-mudahan tidak lah ya. Semuanya tetap dalam keadaan happy ending ya, apapun itu suasananya. Malam hari ini apalagi kita akan gelar special request, akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih yang sudah hadir di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok Yuda untuk malam hari ini. Dan juga nanti Bung Umar akan mengaktifkan juga TikTok Studio RRI Kendari ya. Terima kasih yang sudah pada bergabung, terima kasih yang sudah pada tap-tap layar. Jangan lupa di follow kalau belum follow sama Yuda ya. Nanti boleh request lagi lagu yang kalian ingin dengarkan. Dan ingat nanti kita akan coba buka jalur telepon kita kembali ya, nanti di 0401-3124-008 di suasana malam hari ini. Ada Michelle juga sudah bergabung, welcome back lagi ya untuk kamu. Ini lagu yang cukup lama dari Ungu ya, Sejauh Mungkin.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Mendengarkan lagu-lagu yang lawas, baik itu di belantika musik Indonesia maupun mancanegara, itu memang paling pas nuansanya di sini, ya. Karena Anda yang sudah ada di live TikTok Yuda, pokoknya jangan kemana-mana, jangan scroll-scroll lagi, pokoknya stay di sini. Cukup tap-tap layar aja udah bisa request lagu ya. Halo Bang Ciwang, selamat bergabung Ciwang. Dan juga untuk semuanya yang ada di 96,7 MHz. Di RRI Digital pula. Hai kakak Nilhan, dari tadi diam-diam. Wah, kakak Nilhan, apa kabar Nilhan? Ya, mudah-mudahan juga Yuda jumpai dalam keadaan yang baik, sehat ya. Thank you udah stay di sini. Dan nanti jalur telepon dibuka oleh Bang Umar di tim teknik di 0401-3124-008 yang mau bergabung untuk request. Begitupun juga yang ada di RRI Digital. Suasana malam hari ini, nanti kita akan gelar tuntas kebersamaan kita di special request nanti di pukul 23 atau di pukul 11 malam nanti pokoknya. Dari sekarang udah bisa tapping mau request lagu apa.

rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Baiklah, suasana malam hari ini saatnya kita akan menggelar special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nita SH, selamat bergabung. Ade Asril, selamat bergabung juga Bang Asril. Terima kasih Kak Elhan, thank you juga ya. Tadi ada Bung Mr. Big. Wah, abang saya ini apa kabar Bang? Mudah-mudahan juga sehat ya. Kita jumpai dalam keadaan baik semuanya malam hari ini yang lagi stay bareng dengan Yuda di sini, dan juga ada Bung Umar di tim teknik dan juga rekan-rekan yang bekerja di pemancar Lepo-Lepo ya. Kora Wuku, ois, selamat bergabung Abang ya. Jalur telepon kita akan coba buka di 0401-3124-008. Bung Reza, selamat bergabung juga Bung Reza. Apa kabar? Ya. Yang pastinya kita akan gelar special request ini malam hari ini. Lagu-lagu Indonesia bolehlah, silakan yang mau bergabung ya. Kita coba mengaktifkan juga live TikTok Studio RRI Kendari, jadi yang mau bergabung di sana boleh ya. Malam ini kita gelar kurang lebih 60 menit atau 1 jam lah. Kita gelar special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terkadang memang lewat lagu membuat kita tuh jadi relax lah ya, setelah seharian ya. Yuda tahu, aku tahu Yuda apa ya, aku tahu pendengar kita tuh sangat lelah seharian ya, bekerja, aktivitasnya menguras tenaga, pikiran. Jadi kenapa tidak, begitu pulang di rumah stay-nya di 96,7 MHz di RRI digital, atau sekarang udah di zamannya di live TikTok, sudah bisa mendengarkan atau menonton langsung siaran RRI. Nah, seperti malam hari ini. Terima kasih semua yang sudah hadir ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya baru request lagu ya. Oke, kita akan coba buka 0401-3124-008. Yang mau bergabung juga di jalur telepon, kita akan persilahkan dengan senang hati lah. Yang mau berinteraksi langsung dengan penyiar di sini dan juga operator saya malam hari ini ada Bung Umar.

kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yuk, Bung Umar, buka jalur telepon kita di 0401-3124-008 dan juga di live TikTok studio RR Kendari. Please love. Halo Bang Hari, selamat bergabung. Apa kabar juga suasana malam hari ini? Mudah-mudahan juga Yuda jumpai dan juga Anda yang ada stay di 96,7 MHz RRI Digital. Semuanya bisa lebih happy, lebih santai. Ada Valid, ada Pyong, thank you semuanya. Ya maksudnya kita akan mainkan special request kita ini 1 jam. Ada Roy Raffi, selamat bergabung Roy. Selamat menikmati suasana malamnya ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ini ajang yang buat kita lebih rileks lah, lebih santai untuk malam hari ini. Waktunya gak panjang, sampai jelang pukul 23 saja. Dan ini sudah berjalan kurang lebih 10 menit ya. Masih ada 50 menit kurang lebih kita akan mainkan ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. So, saya lagi kembali menyapa yang sudah ada di live TikTok studio dari Kendari. Oke, ada April, ada iya masih ada yang pakai username ini. Mbak Nelhan, Hajan Nurmi Bintang ada di live TikTok Yuda. Terima kasih juga sudah bergabung untuk malam hari ini ya. Oke. Sembari kita menantikan live TikTok studio terbuka, kita akan siap-siap nanti akan di jalur telepon kita buka juga. RRI Digital dan terus semuanya pokoknya kita buka seluas-luasnya.

0: Ruang Rindu
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Oke, kita coba buka jalur telepon dulu ya. Di 0401-3124-008 ada Bung Umar di sana, dan juga masih dibenahi nih live TikTok kita, apa udah bisa. Ada AZ di sana, selamat bergabung. Ada Ayu Ning Tias, apa kabar? Di live TikTok Yuda. Masih ada Nelhan juga, masih ada Bunda Nurmi Bintang ya. Oke. Okay. Silakan yang mau bergabung di jalur live TikTok studio juga udah terbuka ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya, masih kosong di sana tuh. Padahal ada yang nongkrong dua orang. Udah mulai ya, ada Ayu Ning Tias. Thank you Ayu Ning Tias. AZ dari tadi diam aja enggak tap-tap layar tuh. Gimana ya? Apakah baru bermain TikTok? Iya dong ya. Terbiasalah ketika kita mendatangi room orang gitu, atau apalagi di acara-acara kayak gini nih di radio TikTok gitu. Ya harusnya udah terbiasalah live TikTok. Gak usah absen, gak penting gitu. Kalau memang gak ada absen-absennya gitu ya kan. Tapi kalau udah tap-tap layar udah lumayan lah, membantu gitu ya kan. Kita coba buka jalur telepon kita di suasana malam hari ini. Ada penelpon kita Alin di daerah Konawe Selatan. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Alin.
2: Alin ya, benar ya, Alin. Apa kabar, Lin?
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabarnya baik ini. Kayaknya Alin ganti nama lagi ya?
3: Enggak, nomor teleponnya kemarin itu hilang.
2: Oh, nomor teleponnya hilang gitu ya. Terpantau loh di sini.
3: Kartunya, handphonenya sama itunya hilang, jadi ganti semua.
2: Oh, gitu. Jadinya hilang gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, malam ini mau dengar lagu apa, Lin?
3: Mesin Waktu.
2: Mesin Waktu. Oke. Saya kira mesin air, lagi rusak mesin air mah. Mesin Waktu ya.
3: Iya.
2: Oke, Mesin Waktu ini mau dikasih buat siapa lagunya ini, Alin?
3: Buat semua aja yang sebentar ya, monitor tanpa terkecuali.
2: Oke.
3: Buat Bang Juda, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih untuk waktunya.
2: Oke, amin. Itu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Cepat-cepat ngomongnya, takut habis pulsa. Iya ya. Oke, terima kasih ya. Udah ini ya, udah bergabung ya. Walaupun mungkin ngomongnya agak cepat-cepat gitu ya. Di selamat malam juga. Oke, mau request dong Aku Tak Biasa Syahrini. Oh gitu. Aku tak biasa gitu. Yuda aja yang nanyanya dah ya. Ezi, thank you Ezi ya. Ezi sudah bergabung. Ada Alin di daerah Konawe Selatan. Ada Jojo. Apa kabar Jo? Apa kabar Jo? Semuanya yang sudah bergabung nih, thank you ya. Kita coba lagi mainkan live TikTok kita di spesial malam hari ini. Selain itu ada Abra, ada Ayu Ning Tias. Ayu Ning Tias, request lagu apa Ayu Ning Tias? Jangan ragu-ragu kalau mau request lagu ya. Ada K13, AK13. Oke. Selamat bergabung semuanya lah. Aku tak biasa. Kok aku tak biasa hari ini ya? Hari ini ya lagunya. Ntar aku coba cari deh. Ya, apalagi ada jalur telepon ya, Bung Umar, belum ada telepon. Teleponnya di 0401-3124-008. Tadi ada Alin di daerah Konawe Selatan. Ada Samriadin DJ. Wih, mantap. Oke, yang mau bergabung lagi untuk yang lainnya lagi, selain Ayu Ning Tias di sana, ada siapa lagi? Ada AK13, ada Nelhan, ada Haja Nur Bintang, ada siapa lagi ya? Wih, banyak deh tadi ya, udah keluar masuk aja ya, biasalah ya gitu ya di media sosial. Thank you. Kita coba teleponnya, kita aktifkan lagi. Ada Mas Andi di Batam. Oih, ini abang aku baru kedengaran suaranya. Selamat malam.
4: Malam, assalamualaikum.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Mas,
4: apa kabar, Bang Yuda?
2: Kabar baik ya, betul sekali. Mas Andi di Batam, gimana kabar Batam dan sekitarnya?
4: Alhamdulillah sehat selalu.
2: Sehat.
4: lagi duduk di teras rumah sambil memandang bulan di atasnya.
2: Asik. Apakah di Batam juga terasa daerahnya di sana panas gitu kayak kita lagi sekarang dilanda?
4: Sama-sama Kendari sama.
2: Oh, kayaknya sama dengan seluruh Indonesia nih dilanda kekeringan ya.
4: Iya, kalau malam angin kuat nih.
2: Iya, betul, dingin ya justru.
4: Iya. Saya duduk di teras rumah ini. Kebetulan rumah saya kan menghadap ke timur nih, jadi bulan pas depan betul.
2: Waduh, paling enak tuh seruput-seruput teh atau kopi, terus kemudian denger radio gitu. Wah, ya kan?
4: Ada kopi susunya, ada tabaknya.
2: Mantap, udah ada cemilannya ya kan? Oke, by the way, mau denger lagu apa nih Mas Andi di Batam?
4: Lagu pop ya.
2: Lagu pop boleh.
4: Rasa Cinta dari Cindy Claudia.
2: Aduh, itu lagu keren banget sih, walaupun lagu itu lama tapi enak. Serius, lagu itu enak tuh. Rasa cinta yang ku rasa. Saya
4: sambil putar lagu di trafnya, lihat kendaraan lewat depan rumah kan.
2: Oh gitu. Rasa Cinta Cindy ya.
4: Iya.
2: Waduh, enak banget nih lagunya nih.
4: Siapa yang sudah lewat Bang Yuda yang sudah gabung?
2: Ada Alin di daerah Konsel, terus kemudian banyak teman-teman kita di daerah yang menggunakan live TikTok sekarang tuh.
4: Oh iya.
2: Ada Ayu Ningtyas, ada Michelle, ada Haja Nur Bintang, ada siapa? Oh, banyak deh.
4: Kalau saya itu kurang aktif, sekali-sekali saya buka, soalnya saya nonton Yuda itu di YouTube.
2: Oh gitu, di TikTok.
4: Iya.
2: Enggak apa-apa.
4: Selalu saya nonton, cuman saya tidak rutin karena ada kesibukan juga.
2: Iya, betul.
4: Jadi ketika ada waktu saya buka TikTok-nya, saya nonton Bung Yuda lagi live tuh.
2: Dimengerti kalau Abang atau Mas Andi ini sibuk di Batam gitu ya kan. Enggak masalah, tapi malam hari ini terbukti bisa jalur telepon kok.
4: Iya.
2: Oke, betul. Terima kasih banyak. Sehat selalu ya, Bang.
4: Tidak akan pernah lupa Sulawesi Tenggara, tanah kelahiranku, gimana.
2: Iya, kapan lagi balik ke Kendari?
4: Enggak, kemarin lagi Lebaran bertarung saya
2: balik.
4: Kalau oleh kemarin.
2: Oh begitu.
4: Pak lewat aja.
2: Ah gitu. Aduh. Jangan gitu dong. Harusnya mampir lah.
4: Sudah ini karena waktunya saya kan harus ke Kabaen. Nah jadi.
2: Oh iya iya.
4: Anak saudara sudah nunggu di bandara tuh. Dari bandara Halo-Halo langsung kasih putih.
2: Kasih putih langsung ya. Oh, masih sempat lah ya. Oke.
4: Sempat kasih putih, naik ferry lagi ke Kabaena.
2: Ya, sempat lah pulang kampung ya berarti. Alhamdulillah ya. Baiklah kalau begitu. Oke, Mas Andi, lagu ini mau dikasih spesial buat siapa ini? Selain
4: salam-salamnya pertama buat Bung Yuda sama peraturan, semoga sehat selalu.
2: Terima kasih.
4: Lancar dalam menjalankan.
2: Amin.
4: Ada Alin di Kendari, ada Bunda Emil, Bunda Tiara juga.
2: Iya.
4: Ibu Farida, ada Aneta, ada Pak Alif, Pak De.
2: Ya, Pak De Alif.
4: Pak De Alif, ya. Sulih juga. Ya. Pokoknya buat semua-semuanya aja, tanpa kecuali Bung Yuda.
2: Baik, terima kasih.
4: Oh, ya. Terima kasih Bung Yuda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Mas Andi sehat selalu di perantauan di Batam ya. Itu pendengar setia kita yang cukup jauh. Walaupun ada dia di Batam sekarang, dia masih ingat kampung halamannya di Kendari gitu. Waduh, sehat selalu ya Bang Andi di Batam. Terima kasih Mas Heri juga baru bergabung di live TikTok Yuda. Ada Ayu Ningtyas, ada Michelle. Thank you untuk semuanya. Siapa lagi yang coba mau bergabung di jalur telepon kita untuk malam hari ini? Tadi ada Alin di daerah Konsel, ada Mas Andi di Batam. Dan yang ada di live TikTok boleh dari sekarang juga kembali tap-tap layar dan kemudian request lagu yang ingin kalian dengarkan malam hari ini. Spesial lagu-lagu Indonesia kita akan mainkan ya. Tadi sudah ada requestan dari siapa ya tadi? Oh ya, tadi sudah ada ini, udah masuk requestannya Budi Doremi, Mesin Waktu kalau nggak salah. Oke, kita hadirkan dulu ya, Bung. Kita tahan dulu teleponnya kalau gitu. Kita masukin dulu lagunya udah di request Mesin Waktu, yang udah di request ada Alin dan juga nanti nyusul dengan lagu-lagu yang lain udah di request yang lainnya. Oke, kita akan kembali saat lagi.

0: ada Judika dengan Aku Yang Tersakiti. Eis, lagunya dalam banget ya. Tapi mudah-mudahan jangan ada yang tersakiti lah ya. Bagaimana Bang Her ya. Terima kasih, tadi ada Mas Andi di Batam, ada Alin di daerah Konawe Selatan juga sudah bergabung. Kemudian tadi ada Ersa Santo, ada Jajets, dan juga tadi ada Michelle ya. Oke, waktunya masih ada tersisa beberapa menit lagi untuk kita tuntaskan special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, teleponnya kembali kita buka lagi untuk yang mau bergabung di special. Jalur telepon kita 0401312408 ya. Ada Bung Umar di sana dan juga rekan-rekan di Pemancar Lepo-Lepo. Waktunya masih cukup lah untuk yang mau request lagi ya. Michelle, welcome back lagi. Kamu kok timbul tenggelam nih Michelle. Untuk yang lainnya juga ada Mas Heri di live TikTok Yuda. Terima kasih ya. Terus siapa lagi ya? Udah banyak lah yang cukup bergabung tadi. Ada Widi Made. Terima kasih. Ayuning Tias, ada Heri. Oke, Ayuning Tias itu udah berteman belum ya di TikTok? Belum ya? Oh, udah berteman kok kayaknya Ayuning Tias. Silakan Ayuning Tias, mau request lagu apa nih Ayuning Tias? Ya. Pokoknya kita kasih kesempatan lagi untuk yang mau request. Waktunya kalau saya masuk lagu dua lagu ini, abis itu nanti saya masuk di segmen akhir ya, Bung Umar. Ya, oke. Okay. Laode Muhammad, selamat bergabung Laode Muhammad juga malam hari ini. Dan oh ya, yeah, jangan lewatkan. Kita masih ada waktu buat Anda yang mungkin hobinya nyanyi gitu. Ikutlah Bintang Radio gitu. RRI Kendari kembali memberikan kesempatan untuk Anda yang mau berpartisipasi, ikut mengasah kemampuan bernyanyinya ya, yang masih muda-muda gitu, silakanlah ya. Sayang banget kalau ada kesempatan seperti itu nggak dimanfaatkan. Ada Ibu Tiara di Bungku Toko, kita coba jumpai dulu. Selamat malam Bunda Tiara.
1: Selamat malam juga Bang Ida.
0: Apa kabar?
1: Kabar baik-baik.
0: Kabar baik-baik di malam ini. Oke, dingin-dingin malam hari ini. Bunda Tiara sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah. Bunda Tiara malam ini mau denger lagu apa nih?
1: Ya, mau denger lagunya ini saja, judulnya Takkan Pisah.
0: Lagunya siapa?
1: Boleh.
0: Lagu siapa?
1: Takkan Pisah.
0: Takkan Pisah lagunya siapa itu ya?
1: Saya tidak tahu penyanyinya itu siapa.
0: Ay, Takkan Pisah.
1: Judulnya Takkan Pisah.
0: Oh, coba aku coba carilah ya. Siapakah lagu ini? Takkan Pisah, lagunya Aaron. Oh, Aaron, Takkan Pisah. Iya. Oke lah kalau ini sih kayaknya ada. Oke, Aaron, Takkan Pisah. Iya, lagunya dikasih buat siapa?
1: Salam-salamnya ya buat Bang Yuda bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas sampai di penghujung acara. Semoga selalu ya bersama operator.
0: Amin.
1: Terus Bang Yuda turun tadi semuanya. Selamat malam juga ada Mbak Alin, ada Pak Andi di Batam, terus ada semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Yuda.
0: Terima kasih, sama-sama Bunda Tiara, sehat selalu di Bungku Toko. Ayuning Tias, Mr. M. Judulnya tak sama atau apa, aku lupa ya. Aku pun juga jadi looping, lupa-lupa ingat. Ayuning Tias. Oke. Ada Uta. Uta, selamat malam Bang. Request dong Bryan Adams, Heaven. Oke, boleh. Oke Bang Umar, kita coba hadirkan ya. Nanti itu kita akan masuk di segmen yang akhir untuk di special request kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita akan kembali sesaat lagi untuk segmen akhir.

Ada Mr. M dengan Tak Seharusnya. Wih, Ayu Ning Tias loh. Dulunya hanya dengarkan lagunya, sekarang merasakan kisahnya. Wow. Tetap semangat ya Ayu Ning Tias ya. Kalaupun lagi merasakan hal itu, ya udah, harus move on. Keren kan? Sekali lagi terima kasih, kita ada di segmen akhir untuk di suasana malam hari ini. Ada Alin di konsel, ada Mas Andi di Batam tadi di jalur telepon, ada Ibu Tiara. Terima kasih juga. Ada yang baru bergabung, Idit ya? Idit temannya atau siapa tuh? Ada Michelle tadi, terima kasih ya. Terima kasih Ayu Ning Tias, terima kasih semuanya yang ada di live TikTok Yuda juga untuk malam hari ini. Ada Haja Nur Bintang, ada Harry, terima kasih Her. Lagunya katanya pengen denger yang lagu mana tadi Her? Tadi lagunya Harry apa ya tadi? Terakhir tadi Her apa lagunya tadi? Oh, Bryan Adams ya kalau gak salah tadi. Ada yang request juga tuh Bryan Adams dengan lagunya Mas Harry apa tadi? Tolong di tapping lagi Mas Her ya. Terima kasih Bang Umar sudah membuka jalur telepon dan juga di live TikTok. Kita akan akhiri sampai di sini perjalanan kita untuk di special request. Tapi yang sudah request, yang khawatir, kita akan coba berusaha untuk memutarkan lagi lagu-lagunya di suasana malam hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan yang sudah hadir di sana di live TikTok studio, di live TikTok Yuda, terima kasih. Yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital. Terima kasih. Selamat malam. Salam Ruang Rindu. Bye-bye. Selamat tidur, mimpi yang indah, bangun besok pagi dengan tubuh yang lebih segar.

Kalau Anda memiliki ide-ide cemerlang untuk bisnis maupun pekerjaan di kantor misalnya, tuangkan menjadi sebuah karya nyata. Kerjakan ide tersebut dengan sepenuh hati, sesuai kemampuan, meski mungkin akan menyita waktu Anda. Tidak ada usaha yang sia-sia, dan Anda pasti akan mendapat hasil yang sepadan dengan apa yang sudah Anda korbankan, apa yang sudah Anda kerjakan.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi. Undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Program 1 RRI Kendari kembali mengudara ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 96,7 MHz dan melalui streaming di RRI Digital untuk di pagi hari ini. Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Untuk edisi siar hari ini 29 Agustus 2026 hari Sabtu bersama Wulandasari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami untuk di Sultra pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari untuk di Sultra pagi ini. Mengawali perjalanan Sultra pagi seperti biasa, kembali kami persembahkan terlebih dahulu untuk lantunan beberapa ayat suci Al-Quran yang akan hadir ke ruang dengar Anda sebelum kita mulai segala rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra pagi ini, yang dimana untuk di pagi hari ini pendengar, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian murotal yang disampaikan oleh Ahmad Misbahi, yang dimana untuk di subuh hari ini kami persembahkan ke ruang dengar Anda lantunan Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 96 ke ruang dengar Anda. Semoga menjadi awal keberkahan untuk kita semua menjalankan aktivitas di pagi hari ini, dan kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.
1: Jika kita menanam amanah, maka kita akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah, apa yang kita tanam hari ini

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: kita ini bangsa Indonesia. Namun, bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
3: Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
4: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Beberapa lintas lagu religi hadir menemani ruang dengar Anda untuk di pagi hari ini, pendengar. Mudah-mudahan menjadi mood booster untuk Anda di pagi hari ini, mengawali hari di awal pagi bersama Sultra pagi ini. Masih dengan rangkaian musik dan informasi akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Kami mohon maaf juga tentunya untuk program acara yang biasanya kami programkan untuk segmen Mutiara Pagi, hari ini tidak dapat terselenggara karena ada sesuatu dan lain hal yang dimana narasumber kami berhalangan hadir untuk di pagi hari ini bersama segmen Mutiara Pagi. Namun mudah-mudahan rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menjadi mood booster dan teman untuk di pagi hari ini. Rangkaian musik-musik pilihan masih akan terus hadir menyapa ruang dengar Anda juga tepat nanti tepat di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Kembali akan kami update untuk Warta Daerah. Warta Daerah Pagi tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Antara lain ada beberapa informasi yang akan kami update dari RRI Bau-Bau dan juga berita dari teman-teman reporter RRI Kendari. Antara lain informasi yang akan kami update mengenai wilayah Sulawesi Tenggara dalam kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Seperti apa informasi selengkapnya? Kembali akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tepat di pukul 6 nanti untuk sajian Warta Pagi bersama Pro 1 Kendari. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita cukupkan sekian untuk segmen lagu religi, kita hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda.
1: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

Ratu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi.
2: Meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga...
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan 2 pokok berita utama. Wilayah Sulawesi Tenggara dalam kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pemkot Bau-Bau siapkan skema antisipasi kekeringan. Inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026, bersama saya, Ulanda Sari.

0: Mika atmosfer menjadi perhatian serius di wilayah Sulawesi Tenggara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat fenomena El Nino pada Agustus 2026 berada pada intensitas sangat kuat, di mana kondisi ini beriringan dengan pemetaan risiko dalam dokumen kajian risiko bencana Provinsi Sulawesi Tenggara 2022-2026 yang menempatkan kekeringan sebagai salah satu bencana dengan risiko tertinggi di seluruh kabupaten kota di Sultra. Gubernur Sulawesi Tenggara Andes Mangaruka mengungkapkan, Sultra memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kekeringan. Untuk risiko kebakaran hutan dan lahan, 7 wilayah masuk dalam kategori risiko tinggi, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sementara 10 kabupaten lainnya berada pada kategori risiko sedang untuk kebakaran hutan dan lahan, yakni Kabupaten Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Utara, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan. Menurut Gubernur, meski berada dalam kategori sedang, wilayah-wilayah tersebut tetap perlu meningkatkan kesiapsiagaan, terutama ketika curah hujan menurun dan kondisi lahan semakin kering. Berbeda dengan pemetaan risiko Karhutla, untuk bencana kekeringan di seluruh 17 kabupaten kota di Sultra tergolong memiliki risiko tinggi, di mana kajian risiko bencana 2022-2026 menunjukkan risiko kekeringan di Sultra berada pada kelas tinggi dengan kelas bahaya dan kerentanan yang tinggi, di mana kondisi tersebut semakin relevan dengan peringatan BMKG pada Agustus 2026 yang menempatkan sejumlah wilayah Sultra berada di peringatan kekeringan.
1: Daerah kita memiliki kerawanan bencana hidrometeorologi kering, yaitu yang pertama, kerawanan bencana kebakaran hutan dan lahan. Terdapat 5 kabupaten dan 2 kota berada pada tingkat risiko tinggi, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Bau-Bau. Sedangkan 10 kabupaten lainnya berada pada tingkat risiko sedang, yaitu Muna, Buton, Wakatobi, Kolaka Utara, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
0: Lebih lanjut, Gubernur Sultra Andes Mangaruka mengungkapkan menghadapi kondisi ini, pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau memperkuat kesiapsiagaan memantau informasi peringatan dini cuaca dan iklim, serta mencegah aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran lahan. Masyarakat yang berada di wilayah berisiko juga diminta tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan dan segera melaporkan jika menemukan titik api, di mana langkah antisipasi dini sangat penting agar dinamika atmosfer 2026 tidak berkembang menjadi bencana yang mengganggu kehidupan masyarakat.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, sejumlah langkah dilakukan Pemkot Bau-Bau dalam mengantisipasi kekeringan akibat kemarau. Mengenai hal tersebut, Idam melaporkan.
3: Di daerah Kendari itu sudah terjadi.
0: Pemerintah Kota Bau-Bau bergerak cepat mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang mulai memicu penurunan air baku di sejumlah wilayah di daerah itu. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengatakan, mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang memicu penurunan air baku, pihaknya membentuk satgas agar pemerintah tidak terlambat merespon apabila dampak El Nino semakin meluas. Menurutnya, pemerintah harus bertindak cepat sebelum masyarakat mengalami kesulitan air bersih. Selain itu, pemerintah Kota Bau-Bau juga telah menyalurkan bantuan berupa pompa air di beberapa lokasi terdampak. Yusran juga menjelaskan PDAM dan instansi terkait diminta menyiapkan berbagai skenario penanganan apabila terjadi penurunan debit air yang lebih parah.
4: Mengantisipasi kesulitan masyarakat terhadap air, makanya dibentuk ini, karena sekarang kan sudah mulai ada dampaknya sedikit. Permukaan air seperti yang terjadi di daerah Kendari itu sudah terjadi, dan bahkan sekarang kita sudah antisipasi dengan memberi bantuan pompa air, kemudian PDAM saya dengar juga sudah ada dan ada kekurangan. Makanya tadi saya meminta mereka bagaimana untuk mengatasi ini kalau terjadi di dalam kota, paling tidak untuk mobil tinggi kita yang berada di kota ini supaya bisa mengantisipasi itu, jangan sampai sudah terjadi kekeringan betul baru kita kaget bahwa bahwa apa yang harus kita lakukan.
0: Lebih lanjut, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengungkapkan prioritas pemerintah saat ini bukan menambah jaringan distribusi, melainkan memastikan ketersediaan sumber air baku. Sebab penambahan jaringan tidak akan efektif apabila pasokan air belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Yusran juga menambahkan, pemerintah menyiagakan mobil tangki air

0: mengantisipasi gangguan distribusi air bersih serta akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi pertanian yang terdampak kekeringan guna memastikan kondisi real di lapangan. Terdapat beberapa wilayah di Kota Bau-Bau yang masuk dalam status kekeringan, diantaranya Kecamatan Bungi dengan status awas. Sementara Kecamatan Batu Puaro, Kecamatan Beto Ambari, Koka Lukuna, Lea-Lea, Murhum, dan Wolio berstatus siaga. Sedangkan Kecamatan Sora Wolio masuk dalam kategori waspada.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Dasar dan Menengah menyalurkan 5 juta buku bacaan ke puluhan ribu sekolah secara nasional sejak akhir Juli lalu. Mengenai hal tersebut, kembali Idam menurunkan laporannya.
2: Penyaluran buku untuk satuan pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan literasi numerasi siswa.
0: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Perpustakaan Nasional, tingkat kegemaran membaca di Indonesia berada di angka 54,80 atau dalam kategori sedang. Dan dalam upaya menumbuhkan minat baca siswa, Kemendikdasmen telah menyalurkan jutaan buku bacaan bermutu secara nasional. Tercatat secara nasional, total satuan pendidikan yang akan menerima penyaluran buku bacaan ini mencapai 24.600 dari tingkat SD hingga SMP di Kota Kendari. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Maljuwais, menjelaskan jumlah sekolah penerima buku bacaan di Kota Kendari mencapai 25 satuan pendidikan dari tingkat TK, SD hingga SMP. Meski demikian, kata Maljuwais, hingga saat ini belum ada konfirmasi kapan buku yang disalurkan akan tiba di Kota Kendari, di mana hingga saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pihak pengantar, di mana penyaluran buku ini dijadwalkan selesai pada akhir Agustus 2026.
2: Memang ada program dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang penyaluran buku untuk satuan pendidikan. Penyaluran buku untuk satuan pendidikan itu bertujuan untuk meningkatkan literasi numerasi siswa. Kemudian jumlah sekolah penerima itu baik mulai dari PKBM, ya, TK, SD, sampai SMP itu jumlahnya sekitaran 25 satuan pendidikan. Itu sampai hari ini kami belum ada konfirmasi dari pihak kementerian kapan buku itu tiba di Kendari. Tetapi seperti yang tahun lalu, ini tahun lalu kami juga dapat, tahun lalu itu kami pasti dikonfirmasi bahwa buku yang telah tiba dan itu pasti dikonfirmasi juga kapan diantar ke sekolahnya. Kita tinggal tunggu konfirmasi dari kayaknya pihak pengantar ini, pihak ketiga ini.
0: Lebih lanjut, Maljuwais menjelaskan penyaluran buku bacaan ini diharapkan mampu memperkaya bahan bacaan siswa dengan ragam variasi buku yang didistribusikan.
1: Sebanyak 540 ton beras bantuan cadangan pangan pemerintah mulai disalurkan di Kabupaten Kolaka Utara. Pendistribusian ini diluncurkan langsung Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam menurunkan laporannya.
3: Dan utamanya dan khusus untuk teman-teman di tingkat desa, kecamatan, agar disalurkan sesuai data yang benar, data yang sudah ada.
0: Beras bantuan cadangan pangan pemerintah yang mulai disalurkan di Kabupaten Kolaka Utara menyasar 18.028 kepala keluarga penerima manfaat atau KPM yang tersebar di 133 desa di daerah itu. Total keseluruhan beras yang bersumber dari Bulog ini sebanyak 540 ton yang pendistribusiannya dilakukan secara bertahap dengan tahap awal menyasar kecamatan yang berada di wilayah utara. Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada pihak petugas yang menyalurkan beras tersebut untuk kiranya dapat memperhatikan penerima bantuan yang sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh Kementerian Sosial.
3: Saya berharap banyak kepada teman-teman yang terkait dalam langkah penyaluran dan utamanya dan khusus untuk teman-teman di tingkat desa, kecamatan, agar disalurkan sesuai data yang benar, data yang sudah ada. Namun demikian, kalau itu terjadi dan di lapangan data tersebut ada yang bersangkutan atau ada masyarakat yang mungkin sudah meninggal karena mungkin datanya beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, bisa saja terjadi dia meninggal hari ini atau meninggal beberapa hari yang lalu. Itu kiranya itu di data merata kembali. Begitu juga masyarakat kita yang mungkin dia pindah tanpa pemberitahuan atau didata ulang oleh teman-teman para petugas yang ada di Kementerian Sosial.
0: Lebih lanjut, Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar berharap bantuan beras pemerintah ini terus berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat di daerah Kabupaten Kolaka Utara.
1: Memperluas jangkauan pasar wisata, Wakatobi membuka akses dan menyambut kedatangan wisatawan dari Pulau Bali. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir melaporkan.
4: Kabupaten Wakatobi kini memperluas pasar kunjungan wisatawan dengan menargetkan kedatangan pengunjung langsung dari Pulau Bali. Langkah ini diambil menyusul semakin terbukanya akses konektivitas udara yang menghubungkan kedua wilayah tersebut sekaligus menjadikan Bali sebagai pintu masuk strategis mendatangkan wisatawan domestik maupun mancanegara ke kawasan surga bawah laut Sulawesi Tenggara. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Latarima menjelaskan pihaknya telah menyusun strategi promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak di Bali guna memperkenalkan potensi wisata Wakatobi secara lebih luas. Bali dipilih karena menjadi pusat kunjungan wisatawan terbesar di Indonesia, sehingga peluang mengarahkan wisatawan ke Wakatobi dinilai sangat besar dan berpotensi mendongkrak angka kunjungan secara signifikan.
5: Dalam hal ini bayar yang berasal dari Bali, sehingga nanti kalau ke depan bisa dia lebih maksimal untuk pemasaran kepariwisataan kita.
4: Selain memperkuat promosi, pemerintah daerah juga terus membenahi fasilitas penunjang wisata mulai dari ketersediaan tempat menginap, pelayanan transportasi lokal, hingga peningkatan keterampilan masyarakat dalam menyambut tamu. Sinergi antara akses perjalanan yang semakin terbuka, promosi yang gencar, dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan diharapkan dapat menjadikan Wakatobi sebagai pilihan utama wisatawan yang mencari keindahan alam bawah laut yang masih alami dan asri. Latarima menegaskan, membidik wisatawan dari Bali bukan berarti mengubah jati diri Wakatobi, melainkan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah kepada lebih banyak orang. Kerja keras pemerintah daerah dalam membuka akses pasar wisata yang lebih luas, dukungan konektivitas yang semakin baik, serta kesadaran seluruh elemen masyarakat menjaga kualitas destinasi wisata akan menjadikan Wakatobi semakin dikenal di mata dunia, seiring mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang makin maju dan berkelanjutan.
1: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR, BPN, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, melaporkan.
6: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.
7: Pemerintah Kota Bau-Bau terus mempercepat pelaksanaan 9 paket program kerjasama dengan Kementerian ATR BPN dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Program tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara bersama Pemprov Sultra dan KPK pada 7 Mei lalu. Kepala DPM PTSP Kota Bau-Bau, Fanti Fridayanti, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan menyatukan visi pemerintah daerah dalam mempercepat sertifikasi dan pembenahan tata kelola aset. Menurut Fanti, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pendapatan dan mendorong kemandirian fiskal.
6: Lewat 9 paket kerjasama ini juga daerah diharapkan bisa menciptakan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Di samping itu juga sebagai instrumen atau alat bagi pemerintah daerah untuk patuh terhadap tanggung jawab dan komitmennya mensejahterakan rakyat, kemudian bisa tetap survive dalam keadaan atau kondisi ekonomi yang sedang tidak pasti seperti sekarang.
7: Di Kota Bau-Bau, sejumlah organisasi perangkat daerah menjadi penanggung bertanggung jawab dari 9 program tersebut. DPM PTSP menangani 2 program, yakni integrasi 3 layanan pertanahan ke dalam Mall Pelayanan Publik atau MPP. Kemudian program kedua adalah integrasi OSS dengan RDTR yang melibatkan Dinas PUPR dan BPN. Fanti menambahkan 9 paket kerjasama juga melibatkan PUPR, Disperkimtan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bapenda, serta Inspektorat dan BPKAD.
6: Pada saat yang sama juga memperbaiki tata kelola asetnya dan menggerakkan semua pihak untuk bisa berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Itu sebenarnya menjadi semangat dari 9 paket program kerjasama ini. Kota Bogor alhamdulillah itu menjadi pemerintah daerah yang pertama kayaknya dari 17 kota kabupaten yang sudah bergerak dari 9 paket kerjasama ini, sudah menuntaskan 4 paket kerjasama dan 5 paket yang lainnya dalam posisi sedang disiapkan.
7: Fanti berharap percepatan 9 paket kerjasama tersebut dapat memperbaiki tata kelola aset, meningkatkan pendapatan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan mendukung kemandirian fiskal di Kota Bau-Bau. Capaian tersebut juga akan menjadi rapor kinerja pimpinan daerah dalam menunjukkan komitmennya mendukung percepatan kemandirian fiskal daerah pada akhir tahun nanti. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan 2 pokok berita utama. Wilayah Sulawesi Tenggara dalam kondisi kewaspadaan tinggi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pemkot Bau-Bau siapkan skema antisipasi kekeringan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini, dan juga dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Batu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Kenapa saya disuruh berhenti? Kasihan, Pak.
1: Aduh, Bu, pakai aturan dan juga tata krama dong dalam berkendara, Bu.
0: Apa saya harus tabik di jalan? Begitu, Kak?
1: Bukan begitu, Bu. Maksudnya, beri tanda yang benar. Apa mau lanjut nih, Bu, di kantor, Bu?
0: Pak, saya tidak salah, kasihan. Dia yang mau tabrak saya.
1: Ibu tadi weser ke kiri, tapi kenapa beloknya ke kanan? Untung tidak ada yang kecelakaan, Bu.
0: Begitu, Kak, Pak. Saya minta maaf, kasihan, Pak. Lain kali saya tidak begitu mil lagi. Saya akan patuh dan lebih berhati-hati, Pak.
1: Ya, kali ini saya peringati saja ya, Bu, ya. Tetapi berikutnya saya tilang loh, Bu.
2: Patuhi rambu lalu lintas dalam berkendara. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.

Pendengar, sekitar 40% lahan persawahan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara berpotensi terdampak kekeringan seiring memasuki periode musim kemarau, pendengar. Kondisi tersebut ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Konawe Selatan karena sebagian lahan pertanian ini masih mengandalkan curah hujan sebagai sumber utama pengairan. Bupati Konawe Selatan Irham Kalengo juga mengatakan, kami kutip dari rri.co.id, sejumlah wilayah mulai merasakan dampak kekeringan, diantaranya itu adalah Kecamatan Lalembuu, Potoro hingga Dimowila. Dan kondisi semakin sulit ketika sungai-sungai kecil yang selama ini menjadi sumber air pertanian mulai mengering. Dan pemerintah daerah sebenarnya telah menyiapkan pompa air untuk membantu mengalirkan air ke lawan persawahan. Langkah tersebut ini menjadi salah satu upaya menjaga produktivitas pertanian ketika pasokan air dari hujan mulai terbatas. Namun, penggunaan pompa saat ini tidak dapat dilakukan secara maksimal. Sejumlah sumber air yang biasanya menjadi lokasi pengambilan air untuk kemudian dialirkan ke persawahan juga ternyata ikut mengalami kekeringan, pendengar. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari alternatif sumber air untuk mempertahankan lahan pertanian yang masih produktif. Upaya pemenuhan kebutuhan air ini menjadi semakin penting karena sektor pertanian menjadi salah satu aktivitas masyarakat di Konawe Selatan. Kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air untuk tanaman, tetapi juga dapat mempengaruhi pola tanam apabila berlangsung dalam waktu yang panjang. Petani berpotensi mengalami kesulitan menentukan waktu tanam maupun mempertahankan tanaman yang sudah berada di lahan. Dan pendengar, selain Kecamatan Lalembu, Potoro dan Mowila, pemerintah daerah juga terus memantau kondisi wilayah lain untuk melihat perkembangan dampak kemarau. Dan pemantauan ini diperlukan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila terjadi peningkatan kebutuhan air pertanian. Irham juga menyebut kondisi kekeringan saat ini lebih terasa pada kebutuhan pertanian dibanding dengan kebutuhan air untuk konsumsi masyarakat. Karena itu perhatian pemerintah juga diarahkan pada bagaimana menjaga ketersediaan air bagi lahan sawah selama musim kemarau berlangsung. Dan untuk diketahui, Kabupaten Konawe Selatan memiliki 25 kecamatan, mulai dari Tinanggea, Lalembu, kemudian Andolo, Andolo Barat, Buke, Palangga, Palangga Selatan, Baito, Lainea, Laea, Kolono, Kolono Timur, Laonti, Moramo, dan Moramo Utara, pendengar. Wilayah lainnya juga meliputi Konda, kemudian Wolasi, Ranometo, Ranometo Barat, Landono, Mowila, Sabulakoa, Angata, Benua, dan Basala. Dan luas wilayah Konawe Selatan mencapai sekitar 451.421 hektar, sehingga pengawasan dampak kekeringan dan karhutla ini membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Menghadapi kondisi tersebut, pendengar, pemerintah daerah juga terus mendorong kesiapsiagaan menghadapi kemarau, terutama dalam menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian dan mencegah meluasnya kebakaran lahan. Langkah antisipasi ini diharapkan dapat menekan dampak kekeringan terhadap aktivitas masyarakat hingga musim kemarau berakhir.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: bendera.
1: Eh, Oneh, apalagi kau bikin itu?
0: Eh, sama pasang bendera. Kau?
1: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga, tidak dilihat juga rumahmu.
0: Eh, saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat. Betul-betul kau ini, perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali? Atau kau mabok kah?
1: Oh, iyo pale. Kalau begitu, semua pasang mie juga. Tapi, jangan kau minta berasku, iyo.
0: Begitu, itu baru temanku.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan

memiliki sisi hiburan, Panjat Pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, Panjat Pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, Panjat Pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyimpan

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

dengar, Indonesia berada di kawasan tektonik aktif yang dikelilingi sejumlah zona megatrust. Wilayah tersebut ini menjadi perhatian karena berpotensi menghasilkan gempa bumi berkekuatan besar, bahkan mencapai lebih dari magnitudo 8. Kalau ngomong-ngomong megatrust, pendengar, megatrust ini merupakan bagian dari zona subduksi, yaitu bidang kontrak tempat satu lempeng tektonik menunjam ke bawah lempeng lainnya. Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono, menjelaskan, kami kutip dari rri.co.id, pada zona megatrust, bidang kontak antar lempeng ini relatif dangkal dan dapat terkunci dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut, pendengar, menyebabkan energi atau renggang terus terakumulasi, dan ketika renggangan dilepaskan secara tiba-tiba melalui pergeseran besar pada bidang megatrust, gempa bumi berkekuatan besar itu dapat terjadi. Jadi jika reptur menyebabkan deformasi dasar laut yang signifikan, gempa tersebut juga dapat memicu tsunami, pendengar. Berdasarkan peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2024 lalu, itu terdapat 14 segmen megatrust yang dipetakan dalam keseluruhan sistem regional. Dan sebanyak 11 segmen berada di Indonesia, sedangkan 3 lainnya itu adanya di wilayah Filipina. Di Indonesia sendiri, sistem subduksi ini tersebut terutama berada di kawasan pantai barat Sumatera, kemudian selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara hingga sampai di Sulawesi Utara. Selain itu, pendengar, terdapat sistem subduksi di kawasan Banda dan Indonesia bagian timur yang memiliki karakter tektonik berbeda, tetapi tetap menjadi bagian dari wilayah yang juga memiliki potensi bahaya gempa, pendengar. Nah, dari sejumlah segmen tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan perhatian khusus terhadap megatrust Mentawai, Siberut, Sumba, serta wilayah Selat Sunda yang masuk dalam segmen Jawa bagian barat, pendengar. Jadi memang ketiganya ini memiliki indikasi seismic gap, yakni bagian dari sistem subduksi yang dalam catatan sejarah relatif jarang mengalami gempa besar dalam periode tertentu. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto juga menyampaikan sejumlah segmen tersebut ini terus dipantau karena sudah cukup lama tidak mengalami gempa besar, dan semua segmen ini bisa berpotensi gempa besar, namun demikian tidak ada yang dicurigai. Ada beberapa segmen yang kemungkinan sudah lama tidak terjadi gempa-gempa besar, pendengar. Dan Wijayanto juga mencontohkan segmen Mentawai Siberut yang disebut sudah cukup lama tidak mengalami gempa besar. Ini hal serupa juga menjadi perhatian pada segmen Jawa bagian barat yang mencakup di Selat Sunda dan juga segmen Sumba, pendengar. Meski demikian, BMKG juga menegaskan bahwa informasi mengenai potensi megatrust ini bukan berarti gempa besar akan segera terjadi. Potensi megatrust ini merupakan gambaran mengenai resiko gempa dalam jangka panjang, dan hingga saat ini waktu terjadinya gempa bumi belum dapat diprediksi secara pasti, pendengar.

Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.

0: biasa lihat berita ada anak sekolah tertangkap gara-gara pakai narkoba. Padahal tuh prestasinya bagus, Ji.
1: Yodi, ngerinya apa? Padahal awalnya mungkin cuma penasaran atau ikut-ikutan, Ji.
0: Kadang begitu toh. Kalau lagi nongkrong di luar, suka ada yang tawar kita hal-hal aneh. Bagaimana, Di, caranya biar kita enggak gampang tergoda?
1: Kalau menurutku, kita harus tegas sama diri sendirilah. Pas ditawari, langsung bilang tidak tanpa ragu. Biar Mi dibilang gak asik lah, karena teman yang baik gak akan paksa kita merusak diri.
0: Masalahnya tuh, ada yang suka bilangin kita cemen kalau gak mau coba. Itu yang suka bikin kita jengkel.
1: Justru itu Mi ujiannya. Kita harus punya pendirian lah. Orang yang berani bilang tidak buat hal buruk itu lebih keren daripada ikut-ikutan tren yang menyesatkan.
0: Mending kita fokus olahraga saja. Badan kita jadi sehat, waktu luang juga terisi buat hal positif. Jangan sampai rasa penasaran membunuh masa depan kita.
1: Pastinya, ayo kita ke lapangan lah. Kebetulan ada yang ngajak bertanding.
2: Ayo, tetapkan pendirianmu. Lakukan aktivitas positif dan tolak dengan tegas penawaran narkoba. War on Drugs for Humanity. Iklan ini

apa sih bendera negara Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa pasukan kerajaan Kediri telah mengibarkan panji berwarna merah dan putih dalam pertempuran. Selanjutnya, hal senada juga tertulis dalam kitab Pararaton dan juga di dalam kitab Nagara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis tahun 1365 Masehi. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit, yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Kendari.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara mendorong pengembangan potensi wisata pesisir sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat melalui kema bakti dan festival wisata bahari Tanjung Lalimbue. Kegiatan tersebut resmi dibuka di kawasan wisata Tanjung Lalimbue, Desa Lalimbue, Kecamatan Kapoyala, Kabupaten Konawe, Jumat 28 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Festival yang berlangsung selama 3 hari, itu dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 mendatang, ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah daerah memperkenalkan potensi wisata bahari sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Dan berdasarkan informasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Konawe, kami kutip dari rri.co.id, kegiatan tersebut ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengembangkan kawasan pesisir sebagai destinasi wisata sekaligus pusat kegiatan ekonomi kreatif dari masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Konawe Aswar juga menyatakan bahwa pihaknya bersama jajaran dari pemerintah desa dan asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia, Kabupaten Konawe siap mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Kema Bakti dan juga Festival Wisata Bahari Tanjung Lalimbue ini merupakan kegiatan perdana yang digelar di kawasan pesisir Kabupaten Konawe, pendengar. Yang dimana dinilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana rekreasi dan promosi wisata, tetapi juga dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Festival tersebut juga dinilai dapat menggerakkan aktivitas UMKM, kemudian sekaligus menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai potensi wisata yang berada di wilayah Kecamatan Lalongga Sume Eto, Soropia, dan Kapoyala. Dan UMKM keluarga pasti hidup, selain itu mereka juga bisa menjadikan kegiatan ini sebagai ajang promosi dan sosialisasi potensi pariwisata. Dan untuk memastikan manfaat ekonomi dirasakan untuk pelaku usaha lokal, Aswar juga mengimbau peserta dan pengunjung tidak membawa makanan maupun minuman dari luar selama kegiatan berlangsung. Dan kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong pengunjung membeli kebutuhan konsumsi dari pedagang dan juga para pengusaha UMKM yang berjualan di lokasi festival tersebut, pendengar. Dan tentunya sangat diharapkan kema bakti dan festival wisata bahari Tanjung Lalimbue ini tidak hanya berhenti sebagai kegiatan perdana saja, tetapi juga dapat menjadi agenda rutin dari pemerintah daerah. Dan disebutkan keberlanjutan kegiatan serupa ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pendengar.

0: masyarakat Sulawesi Tenggara punya keluhan, saran, atau pengaduan terkait layanan LPP RRI Kendari? Sampaikan aspirasi Anda secara resmi, aman, dan cepat melalui tautan kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Sekali lagi, kendari.ppid.rri.go.id/pengaduan. Setiap laporan Anda yang masuk akan dijaga kerahasiaannya dan ditindaklanjuti secara profesional demi meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan RRI Kendari. Mari bersama membangun keterbukaan informasi. Layanan pengaduan ini dipersembahkan oleh PPID LPP RRI Kendari.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Warta Berita.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester.
3: Program MBG ini sebagian masyarakat nilai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu.
1: Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program makan bergizi gratis atau MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
4: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
5: Kami menyampaikan bahwa hari ini